0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nanti sobat excited banget nih, aku bawa update baru. Tapi sebelum kita kembali lagi ke topik ya sob, kita ngomongin soal spesial di Hari Aksara Internasional. Ngomongin soal gimana caranya kita biar gak mudah termakan sama yang namanya berita hoax, dan kita bijaksana dalam menggunakan platform digital. Ini aku bawa update dari Kota Malang sobat. Ternyata Kota Malang itu jadi kota pertama yang menyatakan sepakat menghentikan program MBG. Ini langsung dari Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan bahwa sikap ini itu sudah dilaksanakan dan menemui para mahasiswa. Masyarakat juga setuju kalau misal anggaran MBG dialihkan untuk memperbaiki infrastruktur, terutama jalan dan hal-hal yang rusak dari segi lingkungan, fasilitas di perkampungan. Dan anehnya sob ya, sebenarnya bukan aneh sih, ini lebih ke excited. Bahkan ada beberapa komen-komen netizen yang antara pro dan kontra. Tapi banyak yang pro-nya, terima kasih Malang gitu. Good job, yang lain ditunggu juga keberaniannya. Mantap, luar biasa. Dan ini nih ada juga yang bilang kalau dengan salah satu organisasi politik tertentu ya, oh tit, bagus sekali gitu. Mantap ya berarti ini sobat. Ada banyak juga doa-doa, semoga kota-kota lain secepatnya mengikuti. Dan Lamongan apa kabar? Apakah Lamongan juga akan menyusul di kota selanjutnya, sobat? Terkait ini, sob ya, sebenarnya dari segi MBG juga setelah disoroti kemarin kasus keracunan di Sidoarjo yang nominasinya tinggi banget untuk jumlah terdampak. Ya, ini kiranya bakal jadi momentum yang sangat berharga sih. Dan Malang berani banget ambil tindakan tegas, bagus juga gitu. Dan ada isu-isu juga katanya Bapak Presiden kita setelah mencicipi MBG itu ada momen cuma sakit perut aja gitu. Oke deh, apapun itu sob ya, tentu saja harapannya dengan tidak dan iyanya untuk program yang dijalankan, kemudian dilaksanakan di kota-kota tertentu, tentu saja ya larinya kesejahteraan masyarakat, warga itu tetap jadi hal yang utama, bukan hanya kesejahteraan dari pemerintahnya gitu. Masih barengan sama aku Lia sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena nanti di jam 8 kita bakal ada diskusi barengan sama Kominfo Lamongan, ngebahas seputaran terkait Hari Aksara Internasional, gimana caranya biar kita gak mudah termakan sama yang namanya berita hoax. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan ini agak relate ya dari judul lagunya, aku bakal sharing lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu. Mungkin ini juga gambaran kalau kondisi di Indonesia lagi gak bebek aja, apalagi ada erupsi gunung pun per 7 September kemarin sobat. Langsung saja, ini dia lagu dari Tulus, Langit Abu-Abu. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy
1: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 FM.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh ya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: Prame Suara.
7: Music hits and information. Prame Suara.
8: 103,9 FM, Music hits and information. Sobat, masih ngomongin seputaran gimana caranya biar kita gak termakan sama yang namanya berita hoax. Dan gimana kita bisa mempertanggungjawabkan informasi yang kita share di platform digital. Tadi udah aku spill, ini terjadi tuh karena sometimes kita mudah untuk mendapatkan validasi pengennya. Jadi kayak kenapa sih kita kadang mudah terpercaya sama berita viral padahal belum tentu kebenarannya, karena mungkin kamu harus validasi sob, atau FOMO, kamu sukanya FOMO, takut ketinggalan akan sesuatu, jadinya kamu kejar-kejaran dan belum mastiin dulu itu real kondisinya apa enggak. Dan tadi juga udah aku spill, ini juga dipengaruhi oleh emosional diri kamu sendiri, apakah cukup stabil apa enggak. Kalau misal kamu mudah marah, mudah takut, mudah ngerasa ibah, waduh, rentan tipe-tipe yang kayak gini tuh. Kemudian sobat, yang selanjutnya ini tuh ada yang namanya efek kebenaran ilusi. Dan terkait ini, tentu saja ngomongin soal ini, ada beberapa orang ketika udah dapat momen FYP tapi langsung aja percaya kalau misal itu lagi rame dan beredar dipercaya banyak orang, padahal belum tentu. Padahal kebenarannya belum tentu semacam itu. Ini mirip-mirip sama bias confirmation sih. Kayak kita semudah itu karena banyak banget informasi yang kita dapatkan. Dan banyak orang juga mudah untuk repost, nge-replace, memposting ulang, ataupun dengan postingan baru. Nah, ini tuh kita mudah terjebak sama yang namanya efek kebenaran ilusi atau bias confirmation. Sob, jangan sampai kamu terlibat dalam momen-momen kayak gini. Kasihan diri kamu. Kalau termakan hoax itu, sebenarnya yang dirugiin bukan cuma diri kita. Kadang ada versi-versi lain, material, kemudian waktu bahkan. Apalagi tenaga. Dan terkait ini nanti bakal aku spill lebih detail sob. Dan aku masih buka juga polling buat kamu. Aku open call buat kamu yang kiranya mau diskusi langsung barengan sama aku di WhatsApp Radio Pramet Suara di 0812-302-1039. Kamu tipenya orang yang pernah mendapatkan berita hoax? Kamu percaya awalnya tapi ternyata itu hoax? Pernah? Sering? Jarang? Atau belum pernah? Aku tunggu komenan kamu dan kamu stay tune terus aja. Ini dia, habis ini bakal aku setelin lagu dari Dis Korea, Sakura Abadi. Selamat mendengarkan dan kamu boleh banget joget-joget di sana. Entah kamu yang lagi di mobil ataupun lagi rebahan aja, lagi nyantai, boleh banget. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara
5: 103,9
0: FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini tuh kondisinya gimana. Biar kamu yang kiranya lagi di jalan mau berangkat ke kantor, di jam 8 harus sudah di kantor. Kamu better tahu kondisi jalanan biar gak worries lagi sob. Dan ini kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung ke SP Studio. Dan kamu juga bisa akses di website prameswara.com. Titik yang pertama ini aku cek di Simpang 4 Dinsos. Kelihatannya di sini cukup sepi, lancar didominasi kendaraan roda 2 sob. Di sini tuh kadang lampu merahnya juga ada momen-momen nggak berjalan dengan baik. Jadi kamu sekalipun sepi tetap berhati-hati, waspada, nggak usah gerusa-gerusuk sob, karena di perempatan kadang kita itu beresiko untuk melewati titik yang kira-kira tadi sepi, ternyata ada orang yang juga melintas juga gitu. Titik yang kedua ini ada di Simpang 3 Banjarwati. Waduh, di sini tuh udah standby Pak Uga yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja sobat. Dan kelihatannya pagi hari ini ramai lancar didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan sesekali kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas harap bersabar, gak usah buru-buru, gak usah gerusak-gerusuk gitu. Dan ikuti rambu yang ada. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipirnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
7: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap Cuap Pagi. Cuap Cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ngomongin seputaran gimana caranya kamu biar bijak bermedia sosial dan terhindar dari yang namanya berita hoax, sob, ini aku bawa update dari erupsi Anak Krakatau. Emang gunung Anak Krakatau ini per 7 September kan mengalami apa ya, kayak erupsi, dan kemarin juga udah diinfokan kalau sebaran abu vulkaniknya ternyata menjauh dari Indonesia. Itu kabar baiknya. Tapi ternyata per hari ini itu masih ada beberapa penutupan sementara karena terdampak di Pulau Jawa maupun Sumatera. Penerbangannya itu ada yang ditunda, ada yang masih dilakukan penutupan sementara. Dan terkait ini, sobat, ya ada beberapa penutupan bandara, diantaranya di Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Raden Inten 2 Lampung, dan beberapa bandara lain di sekitaran wilayah sebaran abu. Terkait ini tentu saja, sobat, himbauan buat kamu yang kiranya ada di sekitaran erupsi Gunung Anak Krakatau, semoga kamu selalu dalam perlindungan. Jangan lupa maskernya dipakai. Kemarin juga ada himbauan dari Bapak Rudi. Beliau ini merupakan tim dari BMKG Lampung, nyampein kalau perlu yang namanya gunain masker, kacamata buat antisipasi perlindungan. Dan terkait ini, sobat, kemarin ada update kalau per erupsi Gunung Anak Krakatau dan Semeru ini banyak banget penjual masker yang langsung laku telak gitu. Ini ada pro kontranya juga tentu saja, tapi apapun itu semoga dalam kondisi erupsi ini tidak ada erupsi susulan dan segera pulih gitu ya sobat. Dan masih barengan sama aku Lia, sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran gimana strategi bermedia sosial biar kita juga bijak untuk share informasi. Itu bukan isu, itu emang real, udah fakta, dan terhindar dari yang namanya berita hoax. Setelah aku cek, ternyata kondisi saat ini tuh kita makin rentan kondisinya kalau misal kita termasuk aktif bermedia sosial, karena sekarang itu udah didukung sama yang namanya teknologi AI, dimana ini tuh lebih mudah untuk penipuannya dilakukan. Bahkan kita juga nemuin banyak orang tua di sekitaran kita, jangankan kamu deh, aku juga pernah ngalami. Jadi kayak bapak-bapak di bus lagi scrolling, kucing joget, dan beliau itu percaya kalau misal itu emang kucing, padahal kita tahu real itu adalah AI. Sob, ini AI sekarang itu udah makin meresahkan ya, bukan hanya dari segi konten teks aja, tapi udah di foto, udah di video, bahkan sekarang AI pun udah bisa meniru suara kayak teleponan. Kalian udah tahu tentang hal ini kan? Teleponan itu emang ada momen-momen ketika ketahuan udah kayak manusia.

biar kita bilang sekilas aja, dan itu udah ditanda kutip, suara kita udah direkam di sana dan dibuat generik. Terkait ini sangat bahaya sob ya. Tapi ngomongin soal ini, jangan kan telepon di media sosial kita.

kita akan ada open call juga buat kamu yang kiranya pas lagi sesi barengan sama Bapak Dinas Kominfo. Kamu bisa langsung calling-calling join aja gitu. Sama, kamu bisa langsung telepon di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: News here plan information. Prawira Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, seperti janji aku tadi, pagi hari ini di jam 8 kita bakal ada mini talk show bersama dengan Bapak Sugeng. Beliau ini merupakan Kepala Dinas Kominfo Lamongan. Dan ini aku coba terhubung sama beliau. Kita coba pakai live call ya sobat, karena beliau sedang terkendala untuk on cam. Tapi tidak mengapa, tidak membatasi gitu. Nah, ini kita masih coba terhubung sama Bapak Sugeng. Selamat pagi, Bapak Sugeng.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, Bapak Sugeng, apa kabarnya pagi hari ini?
3: Baik-baik, selalu sehatnya.
2: Alhamdulillah. Baik, Bapak Sugeng sebelumnya bisa disapa dulu Sobat Prames Suara. Silahkan, bisa memperkenalkan diri.
3: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam semara semua yang ada, yang sedang mendengarkan Prames Suara.
2: Bisa diperkenalkan Bapak? Bapak barangkali seputaran Kominfo boleh.
3: Iya. Saya Sugeng Widodo, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan.
2: Waduh, sangat luar biasa sobat. Hari ini kita bakal diskusi langsung barengan sama Kepala Dinas. Ini ada Bapak Sugeng. Bapak Sugeng, hari ini kan bertepatan dengan Hari Aksara Internasional, Bapak. Dan ini penting banget kaitannya sama literasi digital. Menurut Bapak, terkait ini literasi digital itu apa sih, Bapak? Kalau sudut pandang
3: literasi
2: Bapak.
3: Ya, kita mengajak masyarakat semua untuk memanfaatkan digital secara baik dan benar, secara sehat, secara apa itu bisa untuk bermanfaat sebesar-besarnya untuk kebaikan kita semua. Itu yang intinya di situ.
2: Benar banget. Jadi sebisa mungkin kita mau share apapun di media sosial, di literasi digitalnya juga bermanfaat buat kita ataupun orang lain. Tapi Bapak, ngomongin soal ini juga kadang di literasi digital, apalagi di platform digital itu, kita rentan untuk mendapatkan informasi yang hoax. Sebenarnya terkait ini apakah emang real kondisinya masih semacam itu, Bapak?
3: Saat ini lebih baiklah dari yang dulu-dulu ya. Yang penting sekarang bagaimana masyarakat itu tidak asal klik ya. Kita harus melihat dulu, mempelajari dulu dengan hati-hati untuk men-share, untuk mengklik, untuk mengunggah apapun yang ada di media sosial atau media digital itu.
2: Jadi
3: kita harus hati-hati lah.
2: Benar banget. Iya, Pak Sugeng. Jadi ngomongin ini sobat, jadi sebisa mungkin kamu jangan buru-buru buat ngeklik sesuatu. Biasanya ternyata langsung kesedot nih saldonya. Gitu ya, Bapak. Nah, terkait ini, Bapak, kenapa sih kadang kita itu mudah ngikuti hal yang viral dan udah langsung percaya aja tuh? Menurut Bapak, faktornya karena apa, Bapak?
3: Ya, ketertarikan aja ya. Semua yang ditampilkan secara viral itu sangat menarik memang dan membuat masyarakat menjadi tertarik. Nah, itu kan tidak semua seperti itu. Kita sekali lagi kita harus melihat manfaatnya sajalah, itu aja.
2: Jadi kembali lagi sebisa mungkin kita dicek dulu. Jadi kuncinya tetap sama sob.
3: Lebih hati-hati lah ya.
2: Bapak, terkait ini ya, biar Sobat Prames Suara juga lebih waspada, antisipasi. Barangkali Bapak punya ciri-ciri yang paling sederhana atau informasi berita yang kiranya harus kita curigai, itu ciri-cirinya biasanya apa, Bapak, yang paling awal?
3: Biasanya sangat bombastis ya. Sangat bombastis. Kemudian tampilannya ya itu lah, sangat membuat daya tarik yang sangat tinggi.
2: Kayak biasanya kalau infologi itu gajinya tinggi banget gitu ya, Bapak?
3: Ya seperti itulah, macam-macam. Yang penting bagaimana apa itu informasi itu bisa diterima secara cepat oleh masyarakat. Itu ciri-cirinya kan.
2: Baik-baik. Jadi biasanya entah dari segi hal-hal yang dibuat menarik sedemikian rupa, juga salah satunya yaitu yang disampaikan sama Bapak Sugeng. Dan terkait ini, Bapak, Apakah ada strategi dari Bapak sendiri yang kiranya kita kan kalau mau verifikasi benar apa enggaknya butuh waktu, jadi malas Bapak ya? Apakah ada strategi dari Bapak biar cepat banget mengidentifikasi itu real apa enggak, 1 atau 2 menit gitu ya. Bapak punya strateginya?
3: Oh, ya, strategi saya ya itu tadi, satu hati-hati. Kemudian yang kedua, kita banyak informasi-informasi lain yang bisa untuk menyaring benar atau tidak informasi yang disampaikan itu, yang ingin kita lihat itu ya.
2: Iya.
3: Nanti kita banyak belajar lah, banyak belajar.
2: Jadi dipastiin dulu kebenarannya gimana gitu ya Bapak?
3: Iya.
2: Okay deh. Nah Bapak biasanya selain dari media sosial, kita itu mudah tertipu dengan hal-hal yang bombastis tadi yang Bapak Sugeng sampein. Kadang kita itu mudah terkecoh sama yang namanya suara Bapak. Ada telepon ternyata itu ngaku-ngaku orang keluarga. Apakah ini masih ramai Bapak di momen sekarang?
3: Sekarang sudah tidak ya.
2: Terlalu.
3: Kayaknya sekarang sudah ya sudah. Nanti jarang dulu. Dulu sering penipuan, dulu sering apa itu dubel saudaranya sakit, kemudian ternyata hanya penipuan. Sekarang sudah jarang lah, meskipun ada, tapi sudah lebih sedikit, lebih berkurang sangat jauh.
2: Oke, tidak selamai dulu gitu Bapak. Nah, tadi kan terkait hoax di media sosial, kemudian ada telepon, itu udah cukup jarang Bapak. Tapi di sisi lain, apakah ada yang lagi ramai sekarang Bapak untuk kasus-kasus penipuan semacam ini?
3: Ya, sekarang yang lagi membahaskan judi online yang ya itu ya kembali lagi harus kita lebih banyak mencari di digital itu yang informasi yang sangat bermanfaat dan untuk menambah ilmu pengetahuan itu saja. Jadi literasi digital itu kita harus lebih ke domain yang bagus-bagus saja, yang real ya.
2: Bapak, terkait ini tadi kan sempat Bapak singgung juga terkait link phishing ya, link penipuan yang langsung lari kemana aja itu. Biasanya ada ciri-ciri khusus nggak Bapak? Kayak .com-nya gitu?
3: Ada sih, tetapi secara ya sangat sulit memang diketahui ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa mungkin mengetahui itu.
2: Bapak? Ini per 2025 masih ramai banget orang yang nge-link itu kayak aplikasi gitu Bapak. Jadi ada orang random kemudian ngirim sesuatu undangan tapi tulisannya APK. Itu sekarang masih ramai nggak Bapak untuk tipe-tipe penipuan semacam itu?
3: Sudah jarang sekarang.
2: Oke, jadi jarang. Kondisinya sedang membaik ya Bapak. Kondisi literasi digital.
3: Sudah bagus lah. Lebih bagus lah.
2: Bapak,
3: harus optimis ya. Kita harus optimis bahwa digital itu penting, tetapi harus dimanfaatkan secara baik, gitu aja. Nah, itu pelan-pelan nanti bisa ditarik manfaatnya.
2: Sangat luar biasa. Jadi dipastiin
3: ya.
2: Kita juga positive thinking Bapak ya. Dan Bapak terkait ini, apakah ada momen-momen kasus penipuan akhir-akhir ini yang terjadi di Pemkab Lamongan dengan mengatasnamakan Pemka? Barangkali Bapak bisa diimbau ke masyarakat yang dengerin sekarang.
3: Sekali lagi, dulu sering teman-teman dari OPD itu nomor teleponnya apa itu disadap kemudian penipuan gitu. Tetapi sekarang sudah
2: cukup
3: lebih
2: redah.
3: Hampir tidak ada lah sekarang.
2: Sangat luar biasa Bapak, berarti udah cukup bagus ya. Dan Bapak ini barangkali ini ada pertanyaan dari Sobat Pelama Suara ini dari Mbak Bunga. Bapak, apakah ada langkah darurat misal orang tiba-tiba udah ngeklik nih untuk kayak undangan tapi aplikasi ataupun link-link phishing, udah keklik, apa strateginya untuk antisipasi?
3: Jangan dilanjutkan. Itu aja. Ya sudah, kalau diklik yang itu jangan dilanjutkan, selesai aja, nanti kan hilang sendiri nanti. Saya kira gitu loh.
2: Tapi kalau misal linknya langsung nyedot saldo dan saldonya hilang gimana Bapak?
3: Ya laporan ke apa itu penyelenggara operatornya.
2: Oke. Dan itu Bapak ini informasi dulu tuh pernah kerja di Telkomsel juga saya, dan untuk laporan semacam ini emang tidak bisa membantu karena emang dari segi perhatian dan fokusnya para masyarakat ini harus lebih intens juga, jangan sampai ngeklik kanal-kanal yang membahayakan.
3: Mungkin
2: itu Bapak-bapak sekarang kan Bapak mungkin juga udah familiar sama yang namanya AI Bapak ya. Sekarang AI itu udah ada telepon sleep call Bapak, based on sleep call. Jadi suaranya emang real banget. Apakah itu juga masih marak sekarang Bapak? Penipuan menggunakan AI.
3: Mudah-mudahan tidak berkembang ya. AI itu bagus, manfaat juga apa itu itu suatu perkembangan teknologi, tetapi kita harus lagi-lagi bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya yaitu itu aja. Intinya ke kembali ke pribadi-pribadi kok.
2: Sangat luar biasa Sobat Pamer Suara, jadi pastiin kamu fokus, jangan sampai klik link yang aneh-aneh, jangan sama kepo-keponya juga dikurangi ya Bapak gitu. Bapak ini sebelum pertanyaan penutup nih Bapak, Bapak misal kita nemuin ada kasus ataupun hoax, berita hoax di media sosial, apalagi kalau atas nama Lamongan, kita bisa menghubungi siapa ya Bapak melaporkannya?
3: Bisa langsung ke teman-teman di Diskom itu bidang KIP ya, nanti bisa dibantu yang ke PPID aja.
2: Bidang KIP
3: pejabat
2: Bapak. Pejabat pengelola informasi dan
3: informasi
2: di sana nanti
3: daerah.
2: Dibantu.
3: Ya.
2: Siap. Nah, terkait ini Bapak mungkin pertanyaan penutup ya, ada nggak himbauan buat warga Lamongan biar memutus mata rantai penyebaran berita hoax ataupun kasus-kasus penipuan semacam itu tadi Bapak?
3: Ya, kembali lagi. Marilah kita jaga situasi keamanan dan ketertiban di ruang digital ini supaya bagaimana ruang digital ini lebih aman, lebih sehat. Itu aja.
2: Dan terkait ini Bapak ya, apakah ada spesifik, lebih spesifik buat orang Lamongan misal Bapak? Misal kayak orang Lamongan harus apa gitu, kayak gitu.
3: Ya manfaatkan ruang digital ini sebaik-baiknya.
2: Jadi masih sama
3: untuk mendukung
2: kuncinya
3: aktivitas kita semua.
2: Benar banget, sangat luar biasa. Dan jangan lupa selama gunain platform digital tetap fokus, nggak usah aneh-aneh gitu Bapak ya. Deh Bapak, barangkali sebelum penutupan ada closing statement buat Sobat Prameswara yang lagi dengerin atau update terbaru info dari Kominfo lainnya, boleh banget disampaikan Bapak.
3: Siap. Marilah kita dukung pemerintahan digital ini dengan sebaik-baiknya. Kita dukunglah masyarakat dengan sekali lagi dengan memanfaatkan digital ini dengan apa yang sesuai dengan keinginan kita.
2: Sangat luar biasa Sobat Prameswara ya. Dan kita hari ini udah sedikit banyak diskusi. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat Sobat Prameswara yang udah komen juga. Bapak Sugeng, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak.
3: Sama-sama Sobat Prameswara.
2: Barangkali kedepannya kita bisa ketemu langsung atau ada kolaborasi selanjutnya bisa diinformasikan juga Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Saya izin end call-nya. Terima kasih, selamat beraktivitas Bapak. Sobat Prameswara, baru saja kita udah telpon barengan sama Bapak Sugeng. Beliau ini Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan dan menghimbau sebisa mungkin kita memanfaatkan media platform digital ini sebaik mungkin. Jangan sampai kita kepo-kepo, ngeklik link yang beresiko, apalagi percaya dengan berita-berita yang udah bombastis sejak awal, itu perlu dicurigai. Dan Sobat, masih barengan sama aku Lia, kita ngebahas seputaran strategi bermedia sosial dari segi sharing, kemudian menerima berita, informasi, gimana pun itu. Aku masih buka polling buat kamu yang kiranya belum komen. Aku masih nunggu komen-komen kamu. Kamu pernah nggak percaya sama informasi dan ternyata itu hoax? Sering? Pernah? Jarang? Atau belum pernah? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 3021039 dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, tadi diskusi barengan sama Bapak Sugeng dari Dinas Kominfo terkait ini, sob. Sebenarnya dasaran banget biar kamu terhindar dari yang namanya hoax. Sebisa mungkin kalau kamu konten kreator harus create konten, kamu pastiin dulu itu apakah isu atau udah fakta. Kalau udah fakta, emang real kondisinya kayak gitu, boleh kamu bikin konten. Karena aku punya pengalaman sob, ketika aku ikutan viralnya aja, gak perlu mastiin itu apakah real benar apa enggak, pada akhirnya konten yang viral itu harus aku take down. Padahal itu udah insightnya tinggi banget. Jangan sampai kamu punya momen kayak gini. Itu masih wajar, masih alhamdulillah juga aku gak dapat hate comment ataupun lain-lainnya. Ada momen ketika kita nyampein isu belum fakta, ternyata kita dapat hate comment, bahkan sampai kita digadang-gadang kena hujat sama netizen, itu juga ada momentumnya. Jadi sebisa mungkin kalau misal kamu konten creator, jangan asal share informasi, pastiin dulu kalau itu fakta dan real benarnya. Karena kalau misal dampaknya besar pun kamu sendiri yang bakal rasain sobat, itu sedihnya. Tapi untung hari itu aku masih dalam kondisi beruntung, gak ada hate comment. Kalaupun ada, aku tipe yang ya udah gak usah dihirauin yang gimana-gimana, cuma pastiin kita juga bertanggung jawab sama apa yang udah kita share di media sosial. Dan itu dari sudut pandang kalau kamu emang share informasi. Tapi gimana kalau misal kamu adalah tipe yang mengonsumsi informasi? Sebisa mungkin tadi yang disampaikan sama Bapak Sugeng, jangan mudah klik link. Ini biasanya tiba-tiba ada aplikasi yang nyedot data aja. Jangan kan nyedot data, nyedot pulsa. Tapi kalau nyedot rekening kamu, ATM rekening kamu, ya apa? Saldonya habis gitu. Waduh, jangan sampai, na'udzubillah sobat ya. Ini dulu juga ada momentum pelanggan dari Telkomsel ini mengalami kondisi yang sama. Tapi kembali lagi, tipe-tipe kayak gini tuh aku temuin di provider lain pun kondisinya juga sama. Provider tidak bisa ngebantu yang gimana-gimana. Cuma ini kembali lagi ke fokus ketelitian, gimana nanti dari segi pelanggan ataupun audiens atau orang yang ngeklik link salah itu tadi untuk bertanggung jawab sendiri. Jadi sebisa mungkin ya jangan sampai sob ya. Kalau misal ada momentum lain yang 11-12 resikonya besar selain kehilangan saldo, itu ada HP-nya kristat. Dan itu strategi kristat itu sebenarnya terjadi HP-nya login di HP lain sob. Larinya ya ke uang sih, kebanyakan dari kasus-kasus penipuan semacam ini sobat. Sobat, kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Aku juga masih open call buat kamu yang mau calling-calling sama aku, diskusi langsung di on air pagi hari ini. Aku masih nunggu sob ya. Dan masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Jangan lupa dengan polling, kamu pernah gak percaya sama informasi tapi ternyata hoax? Sering? Pernah? Jarang? Atau belum pernah? Kirim ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik Sob, ini aku bawa update karena kita lagi di momen puncak musim kemarau. Per hari ini di cuaca Jawa Timur itu Lamongan masih teridentifikasi kondisinya ada di berawan, kemudian berawan dan cerah berawan. Hari ini masih agak terik Sob. Tapi beberapa kota di Jawa Timur prediksi dari BMKG tuh udah mengalami hujan. Beberapa kota, salah satunya ada di Mojokerto, kemudian ada di Magetan, Trenggalek, Ponorogo juga. Dan Malang idaman sih Sob. Malang itu best one pokoknya. Pasuruan, Lumajang, ada Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember juga. Wah, ini semoga kabar yang baik ya, karena dari sekian banyak komen yang masuk juga pada amin, semoga segera hujan gitu. Lamongan kapan, Min? Ada yang tanya gitu. Habis ini Lamongan bakal hujan ya, Sobat. Sobat, masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Nah, ini habis ini aku bakal setelin lagu dari Yura Yunita, Harus Bahagia. Pokoknya apapun musimnya, kemarau hujan, hujannya besok apa hari ini atau lusa, semoga kamu juga terus bahagia, kita nikmati aja alurnya gitu ya. Ini dia Yura Yunita, selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Brahma Suara.
0: Music and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: Oke sobat, masih ngomongin seputaran berita hoax biar kamu terhindar. Ini ternyata ada komen yang masuk dari Mas Tudi di Karanggeneng. Yang paling bikin takut tuh sekarang video AI sih kak, wajah dan suaranya bisa mirip banget. Jangan wajah, tapi ngomongin soal wajah, ini ada momen-momen kita bisa masih bisa mengidentifikasi dari gerakannya tidak sesmooth realnya sobat. Tapi kalau suara ini sangat-sangat perlu diwaspadai sih, karena mirip banget sama orang yang lagi sirkolan, bahkan ketawanya juga bisa ditiru banget. Tapi ngomongin soal ini tuh, identifikasinya gimana? Pasti ada momen-momen yang berbeda ketika kita mulai jeli nih, gitu ya Mas Dudi. Misal kalau dari segi video wajah, coba cek lagi alisnya apakah ada bagian yang kepotong, atau bajunya tiba-tiba ada yang menghilang atau berubah warna. Nah itu salah satu faktornya. Kemudian suara, biasanya ada nada-nada momentum berpikir dulu, berhenti. Ketawanya juga dibuat natural tapi masih belum senatural itu, belum seperti real manusia. Ini juga bisa jadi gitu ya sobat. Sobat, aku masih buka polling-polling buat kamu yang kiranya mau komen-komen juga. Kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prawira Suara di 0812-302-1039. Seputaran kamu pernah gak percaya sama informasi, ternyata setelah dicek itu adalah hoax. Aku tunggu komenan kamu, dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Aku nemenin kamu dari jam 6 hingga 9 pagi ini.
2: Just like a photograph,
1: hari Selasa yang excited,
2: benar-benar ceria.
1: Kita akan membahas seputaran rencananya strategi

0: aku.
1: Mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, karena habis ini kita udah nyiapin banyak lagu yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Selasa ini gitu ya. Nanti di jam 10 juga ada bincang sehat barengan sama Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja gitu. Jangan lupa hari Selasa ini energinya dijaga, semoga kamu dalam keadaan sehat dan tentu saja dalam keadaan berbahagia. Mungkin itu dari aku, Lia. Terima kasih, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas, kini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
3: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
2: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
3: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Tapi kan dugaan sementara justru karena ada keterlambatan pengiriman. Ya itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus dilabel misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem yang jadi persyaratan SLHS.
2: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui, ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby
1: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain.

0: Iya lagi.
1: Gak expect rasanya mantik senyegirin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Selasa 8 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara FM Lamongan, Sherly.
2: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Sherly, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Masih di Lamongan, langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi FM Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi kasus TB dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Bangunan pengolahan kayu di Padas Ngawi terbakar, kerugian taksir 70 juta. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, Namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Pada Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
6: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak, kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar. Nah, ini adalah rumah untuk...
7: Ini untuk usaha apa, Pak?
6: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu.
7: Mebel gitu.
6: Mebel gitu.
7: Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
6: 70 jutaan.
7: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
6: kayu-kayu. Untuk material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
5: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan, termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Adlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. DPPKB PPPA Magetan siapkan pendampingan psikologis siswa kelas 10 yang melahirkan bayi prematur. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Magetan menyiapkan pendampingan bagi siswa kelas 10 di salah satu sekolah SMK yang melahirkan bayi prematur dan membuang di bawah pohon randu. Kepala DPPKB P3A Kabupaten Magetan Kartini mengatakan pihaknya telah mendatangi rumah sakit untuk melihat kondisi korban. DPPKB P3A juga akan memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi psikologis korban dan keluarganya. Kartini mengatakan pihaknya akan melihat kebutuhan korban sebelum mendatangkan psikolog.
9: Tentunya nanti juga kita lakukan pendampingan. Untuk mengembalikan psikologinya pasti terpaksa itu kan tak ada insya
8: DPPKB P3A Kabupaten Magetan memiliki tenaga yang dapat memberikan pendampingan psikolog dan dapat berkoordinasi dengan tenaga psikolog dari luar daerah jika diperlukan. Selain memberikan pendampingan kepada korban, DPPKB P3A Magetan juga memantau kondisi bayi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kartini mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan secara bertahap setelah ibu korban kembali ke rumah. Pendampingan akan dilakukan setelah kondisi keluarga lebih tenang. Kartini mengatakan DPPKB P3A Kabupaten Magetan selama ini telah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan usia dini dan hubungan tidak sehat pada pelajar. Pihaknya menggandeng sejumlah instansi seperti kepolisian, kejaksaan, satgas, dan dinas pendidikan untuk memberikan edukasi kepada pelajar tingkat SMP dan SMK. DPPKB P3A juga berkolaborasi dengan Polres Magetan dalam memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan usia dini dan hubungan seksual pada anak. Kartini menilai pelajar sebenarnya telah memahami risiko hubungan seksual dan pernikahan pada usia dini, namun sosialisasi tetap perlu diperkuat untuk mencegah kasus serupa kembali terjadi.
9: Kita sudah sosialisasikan dan insya Allah di PA kemarin juga kita pergeseran kita, karena kita evaluasi ini kan masih ada kaitan dengan pernikahan usia dini, jadi insya Allah nanti di PA kita juga ada.
8: Menurut Kartini, kasus seksual yang melibatkan anak juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, DPPKB P3A Magetan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian karena kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Magetan. Sebelumnya, bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggal oleh ibu kandungnya siswa yang masih duduk di kelas 10 salah satu sekolah SMK. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, terpotong dari Radio Rasi Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
5: Halo, selamat pagi Sobat Prima Suara ya. Senang sekali rasanya Shirley bisa kembali lagi menyapa kamu ya Sob ya. Apalagi di pagi ini dalam program Bincang Sehat ya. Dan tentunya di Radio Prima Suara ya. Dimana lagi kalau bukan di Prima Suara. Dan tentunya Radio Prima Suara juga sudah telah bekerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan spesial di hari Selasa 8 September 2026 ini ya, kita bakal mengusung tema yang penting sekali dan tentunya untuk para calon ibu maupun untuk para suami tercinta ya, yaitu terkait hamil sehat bebas komplikasi dan kenali tanda bahayanya. Dan tentunya Sobat Penang Suara sudah hadir juga di studio pagi hari ini narasumber kita yang cantik dan ahli sekali ya dalam bidangnya, yaitu Dr. Nadia Nur Anantama B yang merupakan seorang dokter umum dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Halo, selamat pagi Dr. Nadia, apa kabar dok?
6: Halo Mbak, alhamdulillah hari ini baik banget.
5: Oke, baik banget. Tadi perjalanan ke sini lancar atau macet dok?
6: Lancar alhamdulillah, tidak terjebak karena sangat dekat ya sebenarnya. Tidak terjebak sama kereta api. Itu halangan terbesar memang buat kita.
5: Oke, baik, alhamdulillah lancar lah dok ya. Dan sudah apa ya? Dan oh ya nih dok ya. Dan oh ya nih dok, saya mau tanya nih. Dan untuk para sobat Prima Suara yang lagi menyimak pembicaraan kita nih dok ya, apalagi terkait pembahasan soal hamil sehat ini dan bebas komplikasi nih, saya mau tanya, kalau berbicara soal kehamilan sehat nih dok, kriteria klinis ideal seorang ibu bisa dikatakan bebas komplikasi itu seperti apa dok?
6: Oke, jadi sebenarnya kalau bicara terkait sehat tuh bukan hanya sebenarnya sehat terkait fisik aja. Betul. Tapi juga sehat dari mentalnya juga. Nah, buat para calon ibu, para bunda-bunda nih, persiapan dari awal itu sangat penting gitu. Apalagi persiapan dari sebelum menikah bahkan seperti itu. Karena pada saat kehamilan pun banyak hal-hal yang harus dijaga. Contohnya seperti ketika hamil itu akan rawan terjadinya perdarahan. Nah, entah itu perdarahan dari sebelum persalinan atau pada saat persalinan atau setelah persalinan. Nah, masa sebelum persalinan pun itu ada 9 bulan lebih kayak gitu. Nah, itu yang nanti akan dibagi jadi 3 trimester gitu. Yang mana di sana akan ada masa-masanya sendiri di mana seorang ibu atau bunda harus menjaga bagaimana kesehatan dari janin bunda sendiri dan dari bunda itu gitu. Terus selain itu juga juga jangan lupakan adanya namanya tekanan darah gitu. Nah, jadi bukan hanya pada teman-teman dengan usia yang sudah mulai produktif atau usia-usia yang sudah mungkin menginjak ke arah lansia seperti itu. Karena hipertensi atau tekanan darah tinggi itu juga sangat bisa didapatkan oleh ibu hamil. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena balik lagi, janin yang ada di dalam tubuh ibu atau bunda itu adalah tetap benda asing kayak gitu. Itu adalah sesuatu yang baru buat tubuh tersebut. Jadi tubuh tersebut pasti akan ada namanya kompensasi atau penyesuaian gitu. Betul, terhadap iya. Oh ini ada barang baru nih gitu. Itu pun termasuk dari tekanan darah gitu. Entah itu sebelumnya mungkin bunda sudah punya tekanan darah tinggi, itu malah harus sangat dihati-hati. Nah tapi tidak menutup kemungkinan pun normal nih dok, dari awal tekanan darahnya tinggi, tapi kok tiba-tiba pada saat kehamilan kok ada tekanan darah tinggi gitu. Nah itu patut untuk diwaspadai, seperti itu. Nah selain itu juga balik lagi tadi nih, kan kita sempat membahas terkait dalam tanda kutip janin itu adalah benda baru atau benda yang asing buat badan kita. Otomatis sesuatu itu yang baru tetap akan menimbulkan gesekan yang nanti tetap akan bisa terjadi infeksi pada badan kita, seperti itu gitu.
5: Oke, baik. Waduh, ini cukup ini ya dok ya, cukup apa ya, spesifik sekali ya dok ya. Apalagi bagi kita-kita yang belum merasakan dan ingin ya
6: tentunya. Iya, Masya Allah. Aduh, aku juga Allah. Ingin mah.
5: Amin ya dok.
6: Amin,
5: ya,
6: amin.
5: Saya doain deh ya dok.
6: Amin.
5: Kita... Baik nih dok, ada pertanyaan lagi ya dok ya. Di terkait tri semester awal nih, kan biasanya terjadi flek ya, yang bikin panik nih. Kalau secara medis sendiri, apakah apa bedanya pendarahan fisiologis atau implantasi dengan ancaman keguguran?
6: Oke, jadi kalau terkait itu, jadi tetap ya, ketika seseorang itu berhubungan, suami istri berhubungan, itu pasti akan ada namanya tempelan, seperti itu. Nah, setelah tempelan itu pasti akan ada gesekan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan setelah berhubungan akan terjadi perdarahan, entah itu di jalan pipisnya dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu wajar, seperti itu. Apalagi untuk pasutri-pasutri yang baru, kayak gitu. Pun tidak menutup kemungkinan pun untuk pasutri yang memang dalam arti sudah aktif berhubungan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, yang patut dicurigai adalah ketika memang sudah dinyatakan adanya tanda-tanda kehamilan, seperti itu. Pun kalau misalnya pada saat itu masih clueless, belum tahu nih hamil apa enggak setelah berhubungan, kan tetap kita lakukan test pack, karena test pack ini adalah senjata pertama kita untuk tahu apakah kita benar hamil atau enggak. Nah kalau mulai adanya flag-flag itu tetap harus diperiksakan. Kenapa? Karena bisa jadi apalagi kurang dari 20 minggu kehamilannya, itu bisa terjadi namanya abortus gitu. Abortus, jadi keguguran. Jadi keguguran itu sebenarnya banyak macamnya. Salah satunya ada intinya dari keguguran itu sendiri adalah keluarnya namanya sel atau keluarnya namanya jaringan dalam tubuh kita ya lewat vagina itu atau lewat jalan lahir, kayak gitu. Nah biasanya entah itu berapa organ, kalau itu sudah yang benar-benar full kayak gitu pun bisa lewat perdarahan itu. Nah yang paling ringan tapi tetap itu membahayakan, karena kalau sudah terjadi perdarahan otomatis ibu hamil tersebut harus bed rest total. Kenapa? Karena kalau tidak akan lanjut itu perdarahannya, nggak akan itu berhenti kalau dengan aktivitas dan sebagainya, bukan. Ketika memang sudah ada perdarahan, batasnya memang harus sudah bed rest dulu gitu. Kurangi stresor, jadi lebih harus nggak panik dan lain sebagainya. Itu penting banget kayak gitu. Okay. Dan bed rest itu sendiri, bed rest beneran ya, maksudnya bed rest itu segala aktivitas harus ada di kasur, entah itu makan, tidur, termasuk kalau bisa BAB dan BAK-nya pun di kasur. Kenapa? Itu meminimalisir adanya goncangan, seperti itu. Dan untuk meminimalisir adanya perdarahan itu, gitu. Entah itu berarti icrit atau banyak ya, tetap aja tetap harus dievaluasi, entah itu darahnya merah apa darahnya hitam dan lain sebagainya, kayak gitu. Dan langsung harus dikonsultasikan pada dokter obgyn atau dokter kandungan yang Anda percaya, seperti itu.
5: Waduh, gitu. Terkait pendarahannya sendiri, ini kalau beda warna juga ada indikasinya tersendiri ya dok ya, ternyata
6: kayak gitu.
5: Aduh, ilmunya sangat itu banget ya, aduh.
6: Sebenarnya komplik banget, soalnya terkait ibu hamil tuh banyak yang harus dihitungkan. Tapi nggak perlu stres, karena kalau dibawa stres pun juga nggak akan baik buat ibu bahkan untuk janinnya. Jadi santai aja buat bunda-bunda yang sedang mengalami proses hamil. Semoga kita, saya pribadi juga bisa merasakannya, bisa lebih rileks dan lebih mungkin bisa ditambah dengan banyak baca atau banyak seminar-seminar kayak gitu. Untuk apa? Untuk memperkaya ilmu sendiri dari kitanya gitu. Kenapa? Karena ketika ilmunya sudah banyak, ketika persiapannya sudah matang, insya Allah lebih rileks kayak gitu, lebih gak banyak kepikiran dan lain sebagainya gitu. Betul. Sih.
5: Oke dok, berarti intinya lebih ke prepare-nya
6: aja. Iya, prepare, benar.
5: Betul. Dan kesiapan mental.
6: Yes,
5: ya dok.
6: Benar-benar.
5: Baik nih dok, saya mau tanya lagi ya. Aduh, kan mumpung dokter di sini, kalau nggak tanya-tanya banyak, kayaknya eman banget.
6: Ya boleh, boleh banget.
5: Terkait kalau misalkan ya awal-awal trimester pertama kan pasti mual-mual ya dok ya. Mual muntah itu kan memang udah biasa. Tapi terkait kriteria medisnya nih, apa yang menetapkan seorang ibu itu mengalami hiperemesis
6: gravidarum?
5: Gravidarum, betul dok.
6: Jadi maksudnya hiperemesis gravidarum itu sendiri adalah muntah-muntah yang berlebihan pada saat masa kehamilan itu sendiri kayak gitu. Biasanya sih normalnya itu pada trimester pertama. Trimester pertama itu pas 3 bulan awal gitulah kayak gitu. Nah, kalau misalnya muntah-muntahnya masih bisa masuk makanan dan lain sebagainya sih masih aman ya. Tapi kalau misalnya ternyata muntahnya jadi mengganggu aktivitas, jadi input makanan jadi susah, nah itu yang bahaya. Kenapa? Karena takutnya terjadi perpindahan dari keseimbangan tubuh yang ada di dalam kayak gitu, entah garamnya jadi lebih tinggi atau lebih rendah sekali, nah itu nanti akan bikin lemes dan lain sebagainya. Nah tetap akan ngaruh kepada janin itu sendiri gitu. Jadi nggak usah stres ketika memang muntah-muntah, karena wajib lazim untuk ibu hamil pada trimester awal itu untuk muntah-muntah kayak gitu. Nggak apa-apa, dijalani, tapi ketika memang itu mulai berlebihan langsung dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk dievaluasi nih, apakah memang butuh mulai adanya infus atau tambahan obat dan lain sebagainya kayak gitu. Gitu. Terus teman-teman juga jangan lupa ketika hamil kita itu punya program pemerintah namanya antenatal care kayak gitu. Baik. Nah, antenatal care ini adalah kontrol kehamilan yang untuk saat ini udah bukan lagi 3 kali kunjungan tapi sudah jadi 6 kali kunjungan gitu selama kehamilan. Kalau standarnya ya 2 kali di trimester awal. Nah, di sini bisa teman-teman mulai untuk cek USG dan lain sebagainya, karena di awal kan bisa tuh ketahuan dari situ kayak gitu. Terus selain itu juga bisa konsultasi terkait mual muntahnya dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada 1 kali di trimester kedua, dan yang terakhir ada di 3 kali di trimester ketiga gitu. Jadi totalnya 6 itu sudah sangat mencukupi untuk teman-teman merasa lebih ada fondasinya lah untuk menjalani kehamilan yang sehat itu sendiri gitu.
5: Waduh, kalau kata dokter kan barusan kan jangan stres ya dok ya.
6: Tapi
5: dok, ini kan saya ini kan belum nikah ya, apalagi kita pesana, jadi udah stres nih dok.
6: Karena kok kayak banyak gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya mungkin ibu-ibu hamil yang sudah dalam prosesnya hamil sekarang ya, sudah menjalani bagaimana memang prosesnya banyak, tapi ketika dijalaninya pun juga sebenarnya akan terlewati aja gitu. Nah, memang support dari bukan diri sendiri tapi
5: suami, ya?
6: Support dari bapak suami itu sangat penting kayak gitu. Kenapa kok sangat penting? Karena support terdekat, support paling intim itu jelas adalah suami kayak gitu. Karena balik lagi yang membawai juga suami, jadi otomatis tanggung jawab bukan ada di ibu saja tapi di suami atau di bapaknya gitu.
5: Betul. Iya, dok. Waduh. Ini udah pusing dok, Sam, baru tanya 3 pertanyaan ini udah pusing nih, gimana
6: tuh? Masya Allah.
5: Oh ya nih dok, mau tanya lagi ya dok ya, biar tambah pusing. Tapi kalau pusingnya sekarang gak apa-apa sih, kalau misalkan buat nanti kan biar gak pusing lagi ya dok ya.
6: Boleh, boleh.
5: Mau tanya lagi, mengapa sih dok pemeriksaan early USG itu ya di semester pertama itu sangat krusial banget untuk mendeteksi kehamilan ektopik atau luar kandungan.
6: Benar. Jadi kalau tadi kan kita sempat cerita terkait antenatal care ya, yang juga di pada USG trimester pertama itu juga kita akan melakukan USG. Memang tujuannya adalah untuk memastikan nih usia kehamilannya sudah sampai berapa minggu kayak gitu. Karena kalau di test pack otomatis nggak kelihatan udah berapa minggu dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya tetap bisa ya, karena ketika kita periksa kehamilan gitu, kita pasti akan nanya HPHT hari pertama menstruasi terakhir itu tuh hari apa gitu, tanggal berapa kayak gitu. Itu akan bisa menentukan berapa minggu nih sekarang kayak gitu. Pun nanti juga akan bisa menentukan HPL hari perkiraan lahirnya gitu. Nah, tapi tujuan dari USG ini sendiri selain untuk menentuin usia kehamilan lewat USG itu sendiri janinnya, kita juga bisa ngelihat lokasi kehamilannya ini benar di rahim atau di luar rahim.
5: Iya, kayak gitu. Hamil anggur itu ya, Dok ya.
6: Salah satunya ada yang kayak gitu. Itu hamil anggur ada beda lagi sih sebenarnya, apa namanya, Mbak, istilah yang lain. Gitu. Tapi kalau hamil anggur pun juga bukan janin, jadi harus dihilangkan. Nah, kalau kehamilan yang di beda tempat ini, janinnya itu nempel di bukan rahim gitu. Nah, masalahnya tempat yang untuk bisa bayi itu dalam artian berkembang itu hanya di rahim saja. Di luar itu enggak bisa. Gitu. Makanya kalau dia

0: teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh ya, teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh ya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh ya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: Brava Suara,
4: Music Hits and Information, Brava Suara.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh ya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
1: Oh ya? Teknologi apa tuh?
0: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
2: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa

0: operasi, lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Brava Suara,
1: Music Hits and Information, Brava Suara.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Baik lagi di 103,9 FM, Music and Information ya, Sobat Brebes Suara. Tentunya di pagi hari ini di Bincang Sehat ya, masih bersama Dokter Nadia yang cantik ini, aduh, manisnya. Oke dok, kita masih akan ngebahas soal ini ya, seputar kehamilan ya dok ya. Dan ini nih dok, saya mau tanya lagi.
6: Gimana?
5: Preeklamsia sering dipanggil sama silent killer ya dok ya. Selain tensi tinggi, apa aja sih tanda bahaya spesifiknya yang artinya sudah menyerang organ lain dok? Silakan.
6: Oke, sebenarnya kalau dibilang silent killer ya, teman-teman nggak harus dengan istilah preeklamsi, tapi lebih kepada secara garis besarnya atau secara global itu silent killer di kita itu hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sendiri kayak gitu. Karena tekanan darah tinggi untuk bukan ibu hamil, maksudnya ya termasuk ibu hamil itu juga sih sebenarnya. Secara umum resiko komplikasinya kalau ke otak akan jadi stroke, kalau ke jantung serangan jantung, kalau nanti ke ginjal bisa jadi gagal ginjal kayak gitu, kalau ke liver nanti livernya juga rusak dan lain sebagainya kayak gitu. Nah kalau untuk hipertensi atau tekanan darah tinggi yang mana pada ibu hamil ini akan bahaya gitu. Kenapa? Karena ya jelas ada perbedaan tekanan gitu, tekanannya di darahnya itu sendiri gitu. Nah, cara tahu sebenarnya tensi preeklamsi apa enggak pada pasien tersebut sebenarnya enggak bisa langsung pada saat itu, oh kamu preeklamsi dan lain sebagainya, enggak perkara itunya, tapi lebih kepada tekanan darah tingginya kayak gitu. Makanya harus dipantau sebelum kehamilan apakah tekanan darah tingginya 120/80 atau di atas itu gitu. Karena normalnya 120/80. Kalau di atas itu berarti harus hati-hati tuh. Kalau 130 udah mulai nih harus hati-hati dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau sudah mulai ada kok aku ada nyeri kepala ya selama kehamilan, kok pandanganku kabur ya, kayak gitu. Nah, itu harus benar-benar langsung dicekkan, takutnya memang karena tekanan darah tinggi jadinya mulai ada gejala. Itu kalau ada gejala, masalahnya seringnya tidak ada gejala, makanya itu disebut dengan silent killer, jadi tiba-tiba membunuh kayak gitu. Nah, itu bahaya banget. Kenapa kok bisa jadi bahaya? Karena preeklamsi itu, pre itu artikan sebelum. Ada yang nanti namanya eklamsi. Nah, eklamsi ini adalah proses di mana sudah terjadi gejala seperti kejang. Jadi saya tekanan darahnya itu sangat tinggi, akhirnya bikin kerusakan di otak, jadinya kejang. Nah, itu bahaya banget karena satu, ngerusak dari ibu itu sendiri, dua, ngerusak janinnya gitu. Dan resiko kematiannya sangat amat tinggi. Dan tenang teman-teman, walaupun itu bayi atau janinnya sudah dilahirkan, udah masih dalam artian, jadi memang ketika preeklamsi atau eklamsi pun itu nantinya ketika sudah terjadi pada ibu hamil gitu, memang satu-satunya cara adalah harus diterminasi. Maksudnya terminasi itu adalah melahirkan janinnya atau melahirkan anaknya gitu. Makanya ketika tekanan darah tinggi pada ibu hamil, ini beresiko untuk anaknya lahir prematur atau tidak sesuai bulan. Itu yang jadi ketar-ketir untuk ibu-ibu gitu. Makanya kenapa kok ngejaga pola makan gitu, stres pada ibu hamil itu sangat penting. Tujuannya adalah agar ibu hamil tersebut tidak jatuh pada tekanan darah tinggi gitu, yang nantinya jadi eklamsi, bahkan jadi kejang dan lain sebagainya. Belum lagi komplikasi-komplikasi masuk heper dan masuk liver atau masuk hati dan lain sebagainya, itu akan lebih bahaya gitu. Makanya penting nih untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, untuk jadi ibu dan bapak ini, calon ibu dan calon bapak ini harus benar-benar memperhatikan nutrisi dari ibu hamil itu sendiri. Karena kedepannya pun 1000 hari dari anak itu itu dihitung dari ibunya ketika mengandung anak tersebut, kayak gitu. Nutrisinya, tumbuh kembangnya itu bergantung dari hari pertama anak tersebut ada di janinnya ibu gitu. Maka dari itu salah satunya adalah nutrisinya harus yang terbaik. Satu. Yang kedua adalah garam-garamnya usahakan dikurangi. Iya, karena kalau udah garam tinggi, lah masya Allah, tabarakallah, itu tensinya gampang banget. Belum lagi teman-teman, buat teman-teman yang memang punya resiko tekanan darah tinggi dari keluarga, itu juga harus dijaga benar-benar. Jaganya selain dari makan, tetap dari stres gitu. Jadi stresor itu bukan hanya cuaca atau dari kondisi, tapi juga pikiran teman-teman. Enggak, bener, itu harus benar-benar dijaga gitu. Jadi buat para calon bapak, monggo silahkan hibur semaksimal mungkin calon ibunya, agar apa ya, tidak stres gitu, dimudahkan jalannya agar bayi kalian bisa lahir ke dunia dengan kondisi terbaiknya, kayak gitu.
5: Baik dok, ini mau tanya dari pribadi saya sendiri ya dok ya. Berarti kalau terkait darah tinggi, misalkan punya data apa ya, kesehatan terkait entah itu punya darah tinggi ataupun apapun yang lainnya, berarti itu juga berpotensi untuk nanti ya saat kelahirannya ya dok ya. Berarti kayak kalau punya riwayat sakit seperti ini, kayaknya disarankan lebih ke sesarnya. Berarti dok, mempengaruhi nggak dok sebenarnya?
6: Jadi keputusan untuk sesar maupun keputusan untuk, jadi sesar itu adalah proses di mana melahirkan bayi bukan secara alami atau bukan lewat jalan lahir, tapi lewat proses operasi kayak gitu. Nah, itu banyak hal. Jadi banyak keputusan dari sesar itu banyak. Jadi nggak bisa dari satu hal terkait preeklamsi, jadi harus lahir sesar dan sebagainya. Bukan hanya itu aja, tapi penyulit-penyulit yang lain untuk ibu hamil yang mau melahirkan itu banyak gitu. Jadi nggak satu satu masalah aja, tapi pasti ada beberapa hal yang akhirnya keputusannya usaha yang terbaik untuk menyelamatkan ibu dan bayinya adalah dengan sesar, kayak gitu. Tapi ketika memang masih ada potensial untuk lahir dengan normal, maka tetap akan dilakukan untuk dengan normal, kayak gitu. Kecuali memang ibunya berkendak, sesar aja dok karena takut dan lain sebagainya. Itu semua depend dari keputusan bersama. Nggak bisa, ini harus mutlak ini kayak gitu. Walaupun memang tetap ada di mana kondisi resiko sudah ketika mutlak itu ketika sudah membahayakan janin dan ibunya gitu.
5: Baik, dokter. Siap. Barangkali dokter mau minum dulu, Dok.
6: Oh my God, awan aman tuh, Mbak. Masya Allah. Oke, oke.
5: Oke, mau tanya lagi ya, Dok?
6: Boleh, boleh.
5: Oke, pertanyaan tadi udah cukup. Mm-mm. Dan mau tanya lagi terkait apakah seorang ibu ya yang sedang hamil itu tidak punya riwayat darah tinggi, tapi sebelum hamil masih bisa mendadak terkena preeklamsia ya, menjelang persalinan, Dok?
6: Oke, jadi pada saat, jadi gini, namanya preeklamsia itu sebenarnya kalau dari arti definisinya itu adalah kondisi di mana tekanan darah tingginya itu tekanan darah tingginya itu setelah 20 minggu. Jadi setelah 20 minggu kehamilan itu baru ada apa namanya tekanan darah tinggi pada ibu tersebut, dan ketika dicek apa namanya urinnya, pipisnya ternyata memang positif. Salah satu unsur yang menyatakan salah satu unsur yang menyatakan bahwa dia preeklamsi itu positif kayak gitu. Nah, itu di bisa dikatakan preeklamsi seperti itu gitu. Nah, kalau tekanan darah tinggi, jadi ada namanya hipertensi atau tekanan darah tinggi dalam kehamilan, itu juga ada. Jadi dalam proses kehamilannya juga terjadi tensi tinggi kayak gitu, bisa ada kayak gitu. Dan itu tetap aja sama aja akan membahayakan gitu.
5: Oke, baik, Dok. Dan tentunya apalagi buat para suami ya, Dok ya, yang masih suka ngerokok ya, Dok ya. Waduh.
6: Iya, jangan dong, Kakak.
5: Tapi jangan ya, kayaknya ini harus menjadi
6: bener, karena nih korbannya nanti tiga, suami itu sendiri, istrinya dan calon anak ya gitu. Karena balik lagi ketika suami atau orang tersebut merokok, ada namanya perokok aktif dan perokok pasif. Betul, belum lagi nanti kalau teman-teman sudah banyak yang tahu, perokok pasif itu lebih akan berdampak gitu. Dan apalagi dua korbannya itu akan lebih kasihan gitu. Belum lagi nanti gini, ketika ngerokok, seorang suami itu ngerokok, entah itu rokok-rokok batang atau vape gitu, sama saja teman-teman. Itu akan nempel ke baju. Belum nanti berpelukan dengan sang istri, belum lagi nanti ngelus-ngelus perut bayi dan lain sebagainya, belum lagi nanti tidur di tempat tidur yang sama istri-istrinya, ke bantal suami dan lain sebagainya kan. Alah, itu nempel semua teman-teman kayak gitu. Nikotin dan lain sebagainya yang ada di dalam rokok atau vape itu akan bertransfer masuk ke dalam tubuh ibu dan otomatis akan masuk ke janin gitu. Kalau ditumpuk-tumpuk terus kasihan itu janinnya gitu. Resikonya tinggi, kasihan nanti jadi infeksi dan lain sebagainya gitu. Dan akan menghambat perkembangan dari janin itu sendiri gitu. Itu akan lebih bahaya juga kalau misalnya itu kan suami nih yang ngerokok. Aduh, kalau lebih bahaya lagi kalau ibunya langsung direct ke teman-teman, langsung ke bawah ke plasenta aja, kasihan itu nanti janinnya. Itu akan lebih bahaya gitu. Jadi buat teman-teman okelah, dicukupkan ketika memang sudah dikasih anugerah sama Allah Subhanahu wa taala dengan adanya janin, dengan adanya bayi di dalam perut teman-teman, mulai untuk mengurangi hal-hal yang sekiranya negatif gitu, entah itu rokok, alkohol dan lain sebagainya, karena masya Allah itu tidak ada baiknya sama sekali buat tubuh. Itu nanti akan sangat amat merusak gitu tubuh dari ibu maupun tubuh janin. Dari janin ya, gitu.
5: Baik, dokter. Oke, dokter, kalau terkait diabetes gestasional atau gula darah tinggi saat hamil ya, Dok ya, apakah dampaknya ke janin dan resiko komplikasi saat persalinan nanti, Dok?
6: Oh iya, benar, jadi tetap akan beresiko. Jadi diabetes itu baik lagi ya teman-teman, gula darah tinggi itu pada semua kalangan itu akan tetap akan berbahaya. Kenapa? Karena resikonya bukan hanya pada saat itu, bisa jadi setelah selesai hamil dan sebagainya masih ada diabetes kayak gitu. Nah, itu bisa didapat karena apa ya? Satu, karena kehamilan juga. Yang kedua, karena pola makan. Balik lagi, hidup di zaman sekarang itu input makanan itu sangat amat tinggi. perannya untuk badan kita kayak gitu. Kenapa kok bisa terjadi diabetes gestasional? Berarti ada sesuatu nih, makanan karbohidrat yang berlebih, gula yang berlebih pada tubuh kita. Jadinya bisa terjadi gula darah yang meningkat gitu. Nah, ini akan berbahaya buat janinnya. Bisa jadi janinnya jadi besar, bisa jadi juga janinnya jadi diabetes juga gitu. Itu yang akan lebih berbahaya kayak gitu. Nah, masalahnya kalau diabetes pada bayi itu sudah problem yang sudah lebih sulit lagi untuk dikendalikan gitu. Dan balik lagi itu juga akan membuat orang tua jadi harus ekstra gitu untuk oh ini anaknya yang seperti ini harus seperti ini dan lain sebagainya, menjaganya ini dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi penjagaannya jadi lebih banyak gitu. Benar.
5: Kalau terkait batas kadar HB nih dok ya, yang dikategorikan sebagai anemia, anemia berat saat hamil ya, seberapa tinggi sih resikonya memicu pendarahan pasca melahirkan dok?
6: Gitu, jadi memang kalau cenderung pada ibu hamil memang cenderung turun ya HB-nya. Balik lagi karena itu hipokonsentrasi dan lain sebagainya itu ya, karena badannya itu mencoba beradaptasi dengan hal yang baru kayak gitu. Nah, kalau misalnya HB-nya tidak dikondisikan sel darah merah ini tidak dikondisikan yang membawa oksigenasi pada tubuh kita, maka badan kita kurang oksigen. Nah, kalau kurang oksigen, kasihan nanti oksigen buat anaknya juga berkurang. Itu yang akan bahaya. Kenapa kok bisa terjadi peredaran dan lain sebagainya kayak gitu ya? Karena itu tadi, karena kurangnya asupan oksigenasi dalam badan kita maupun badan janinnya gitu. Makanya pada saat hamil konsumsi folat dan lain sebagainya itu, asam folat itu harus tinggi kayak gitu-gitu. Itu tujuannya adalah untuk menambah dari HB atau hemoglobin dari badan kita gitu.
5: Oh ya nih dok, ternyata udah ada komen-komen yang masuk nih dok. Kita bacain dulu ya dok ya. Kan tadi kan udah penat banget ya dok ya. Saya dikasih pertanyaan terus. Kita coba menjawab pertanyaan satu-satu. Coba tambah suara ya dok ya.
6: Boleh.
5: Kali ini dari Anindita Pratiwi nih dok. Selamat pagi dokter Nadia. Saya nih lagi hamil 28 minggu nih. Tapi ya dok ya, sering nyeri ulu hati itu tajam banget, terus pusing hebat, dan kaki juga suka bengkak. Apakah ini tanda bahaya preeklamsia dok? Apa penanganan daruratnya di rumah dok?
6: Jadi kalau misalnya gejala-gejala seperti itu pasti ada di ibu hamil gitu. Tidak semua memang, tapi ada gitu. Kenapa kok bisa ada nyeri ulu hati yang sangat hebat? Karena ini kan perut ya teman-teman. Ini rahim. Ini udah perut, di sini perutnya ditonjol sama janinnya, otomatis kan naik itu. Jadi makanya nyeri. Jadi wajar banget kalau nyeri gitu. Makanya biar gak nyeri dikurangin dengan dikasih stimulus ya, harus lebih ditambah makannya. Kenapa? Biar proses lambungnya juga tetap bekerja dengan aktif. Jadi asam lambungnya tidak naik ke atas karena pendorongan dari si janinnya itu gitu. Jadi anggap aja itu ada memang janin yang bertempat di rahim, dia kan walaupun mengendut ke depan ya, tapi dia juga akan nonjol ke atas gitu. Otomatis dia akan menekan organ-organ panjenengan semua gitu. Jadi wajar seperti itu. Terus kenapa kok mulai ada nyeri kepala hebat? Balik lagi, lihat dulu HB-nya berapa, kurang apa enggak. Biasanya kalau kurang itu oksigennya kurang, otomatis di otak juga kurang. Nah kalau kurang berarti asam folatnya harus ditambah. Mungkin kalau misalnya memang butuh penambahan dari perdaging-dagingan ya monggo ditambah. Tapi balik lagi, masaknya juga jangan terlalu banyak garamnya. Dan teman-teman akan baik sekali kalau misalnya teman-teman ada tensi di rumah, tujuannya apa? Untuk tensi diri sendiri gitu. Setiap pagi udah berapa ya tensinya dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau emang didapatkan dalam 2 kali pengukuran dalam 1 minggu ternyata tinggi, monggo dicekkan ke dokter kayak gitu. Apalagi kok udah mulai ada bengkak-bengkak, ini bengkak karena memang tensi tinggi atau yang lainnya, atau memang karena proses dari ketika hamil kan otomatis ada beban yang dibawa ya. Nah, belum lagi kalau kita duduk aja, otomatis pembuluh darahnya juga akan berteriak, tolong aku butuh bergerak, kayak gitu-gitu. Jadinya jatuhnya bisa bengkak. Atau kalau misalnya takutnya itu adalah penumpukan cairan, jadi bisa dicek dulu ke dokter, kayak gitu. Gak apa-apa, santai aja, dijalani. Yang bisa dilakukan di rumah adalah satu itu, beli tensi. Beli tensi, yang kedua adalah jaga makan, jaga pola makan. Nah, belibet tuh. Gitu.
5: Oke. Ya. Oke, gitu ya, Mbak. Siapa tadi? Mbak Anindita. Kalau kata dokter Nadia sih seperti itu ya. Jadi bisa lebih prepare lagi lah ya, dan terkait gejala saat hamil juga itu udah biasa dirasakan ibu-ibu yang lain juga ya, Dok ya, tentunya. Oh ya nih, Dok, ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Tri Utami nih ya. Dokter, kalau HB saya rendah atau anemia ya, apakah cukup minum suplemen zat besi aja atau ada kondisi di mana ibu hamil ini, saya ini ya, butuh transfusi darah sebelum melahirkan, Dok? Gimana tuh, Dok?
6: Oke, jadi untuk transfusi enggaknya itu tetap indikasi dari dokter. Kalau memang ada berdarah dan sebagainya, resiko perdarahan tetap akan dibutuhkan nantinya. Kayak gitu. Yeah. Untuk sekarang kecukupan dari ya asam folat, zat besi itu harus diteruskan gitu. Jadi selama kehamilan memang dosisnya jauh lebih tinggi. Bahkan sebenarnya asam folat itu dari gadis pun juga dikonsumsi itu sangat amat boleh gitu. Akan juga menjadi baik, tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang baik untuk badan kita. Jadi ada pondasinya gitu. Nah, apalagi saat hamil kenapa dosisnya ditinggikan? Ya tujuannya adalah karena balik lagi ada dua nih yang harus dihidupi, badannya sendiri sama janinnya. Kayak gitu. Okay. Nah, itu tadi. Jangan lupa makannya juga.
5: Iya. Jangan lupa makan sama yang pertama adalah intinya jangan stres ya, Dok.
6: Iya, benar, jangan stres. Udah nikmatin aja enggak apa-apa. Kalau misalnya oke, HB turun. Kalau HB turun berarti apa dulu kecukupan yang harus dicukupi. Okay. Kalau belum cukup, oke. Okay. Berarti, Dok, apakah butuh transfusi? Transfusinya kapan dan lain sebagainya? Itu kita jalani aja, enggak apa-apa, tenang aja. Asal enggak ada perdarahan gitu. Oh, kalau ada perdarahan ya berarti balik lagi nih. Ini perdarahannya apakah kalau sebelum 20 minggu jatuhnya jadi abortus, tapi kalau setelah 20, nah ini yang harus dievaluasi. Apakah sudah mulai harus lahir dan lain sebagainya? Nah, itu yang bahaya. Takutnya kalau misalnya belum cukup bulan, nanti kasihan anaknya jadi prematur gitu. Jadi dievaluasi. Benernya banyak yang harus dievaluasi, tapi paling enggak bekal dari teman-teman adalah nutrisinya itu dan apa? Manajemen dari stresnya itu juga gitu.
5: Oke. Okay. Oh iya nih, Dok, ini mau tanya ya. Kalau menurut dokter tuh benar enggak sih, Dok, terkait entah ini mitos atau enggak ya, biasanya kalau lagi hamil kalau sukanya daging-dagingan itu kayaknya lebih ke nanti anaknya cowok. Kalau misalkan yang lebih ke
6: cewek
5: gitu, benar enggak sih, Dok, sebenarnya?
6: Sebenarnya enggak juga sih.
5: Oh, iya kah?
6: Itu mood-mood aja.
5: Oh, mood-mood aja.
6: Mood dari masing-masing, setiap apa namanya, ibu-ibu juga memiliki mood yang masing-masing ya. Jadi kadang ada yang kok lebih suka manis, kok lebih yang suka tawar dan lain sebagainya.
5: Iya.
6: Tiap orang beda-beda. Gitu, nggak selalu, bahkan ada yang suka tiba-tiba suka daging, anaknya jadi kembar kan bisa.
5: Oke, belum lagi nanti kalau punya anak kembar ya, Dok ya, kayaknya lebih ini lagi ya, Dok ya, lebih apa, lebih
6: ekstra. Kenapa kalau harus ekstra? Karena kalau di kami namanya gemili, jadi anak kembar. Anak kembar itu salah satu kehamilan yang beresiko gitu. Okay. Kenapa beresiko? Karena ada dua nyawa di dalam badan, tiga totalnya, berarti kan ada tiga nih.
5: Iya, jadi sama dua.
6: Yes, benar. Jadi harus ekstra hati-hati banget karena balik lagi yang dijaga ada dua gitu. Tempatnya segitu, perutnya segitu, nutrisinya satu orang nih. Gitu, masya Allah. Gitu.
5: Oke, baik, dokter. Waduh, dokter udah nggak terasa ya?
6: Masya Allah, iya bener.
5: Iya. Atau dokter mau di sini aja nih?
6: Wah, boleh tuh.
5: Jadi dokter nanti nggak ada praktek tuh?
6: Wah, iya. Oh, tidak. Okay. Kita menyambi itu. Masya Allah.
5: Oke, dokter, ini kan udah sudah satu jam ya kebersamaan kita di Bincang Sehat pagi ini ya.
6: Iya.
5: Dan dan apa ya, Dok?
6: Kalau misalnya teman-teman nih, maksudnya bingung kenapa sih kok ibu hamil harus gini dan gitu.
5: Iya.
6: Yang pertama adalah teman-teman yang patut harus teman-teman lakukan adalah syukuri teman-teman.
5: Betul.
6: Sudah berada pada fase tersebut kayak gitu.
5: Iya.
6: Karena banyak teman-teman di luar sana yang ingin pada fase itu, teman-teman. Jadi persiapkan hati teman-teman, rasa ikhlas teman-teman gitu. Syukuri apa yang sudah Tuhan atau Allah kasih kepada teman-teman saat ini. Syukuri juga support dari orang sekitar, terutama dari suami. Itu teman-teman harus mensyukuri hal tersebut kayak gitu. Selain itu juga teman-teman juga balik lagi ketika memang sudah dinyatakan oh hamil gitu, teman-teman harus konsekuen untuk melakukan cek kehamilan. Kenapa kok harus konsekuen melakukan itu? Karena balik lagi ketika hamil otomatis teman-teman juga ada resiko yang sangat besar untuk mengalami ngapunten kematian kayak gitu. Karena balik lagi ketika hamil, kalau dulu kita bilang hamil itu adalah perangnya perempuan gitu, melahirkan adalah perangnya perempuan. Dan akan jadi akan jadi pahala yang masya Allah ketika bisa melewatinya. Pun ketika memang tidak bisa, dalam artian bisa melahirkan anaknya tapi harus meninggal jadi syahid kayak gitu.
5: Betul,
6: nah itu masya Allah sekali, kayak Allah sudah ngasih kalau di Islam ya, Allah sudah ngasih keunggulan yang masya Allah untuk wanita bisa hamil, bisa melahirkan, apalagi nantinya bisa menyusui, itu yang tidak dipunyai teman-teman oleh laki-laki. Jadi teman-teman harus bersyukur, ya Allah terima kasih sudah menjadikan kami jadi perempuan kayak gitu. Nah selain rasa syukur itu, tetap harus ada upayanya, yaitu cek kehamilan itu tadi yang dilakukan dengan antenatal care selama 6 kali dalam proses kehamilan itu sendiri. Selain itu juga jangan lupa ada tanda-tanda bahaya yang tetap teman-teman harus waspada, kayak perdarahan, kram perut, atau nyeri kepala, kayak muntah-muntah yang terus menerus, yang tidak berhenti-berhenti, bahkan input makanan pun gak masuk. Itu teman-teman harus wajib dalam artian periksa. Jadi warning, benar harus periksa juga. Belum lagi kalau teman-teman ada demam, berarti kalau udah demam otomatis ada infeksi nih di badannya. Nah ini yang harus teman-teman juga cari tahu, infeksinya dari virus kah? Bisa loh teman-teman kepada ibu hamil jadi demam berdarah dan lain sebagainya, itu bisa. Atau infeksi virus lain, atau bahkan infeksi bakteri ya, karena balik lagi yang tadi kan kita udah cerita kalau janin itu adalah suatu benda yang asing, otomatis gampang sekali terjadi infeksi, entah itu di dalam maupun dari luar kayak gitu. Kebersihan, wah masya Allah teman-teman, itu patut untuk dijaga. Monggo untuk mulai untuk menjaga benar-benar kebersihannya dari lingkungannya, badannya kayak gitu, ataupun selama aktivitas berhubungan suami istri kayak gitu. Jadi tetap harus ada dalam artian tetap berhubungan, karena tujuannya berhubungan pun juga akan meningkatkan kemelekatan pada suami dan istri, bahkan kepada janin itu sendiri kayak gitu. Selain itu juga balik lagi teman-teman, libatkan support system.
5: Siapa lagi ya dok? Kalau bukan suami,
6: kalau bukan suami jenengan, kalau Allah memang masih kasih jenengan orang tua, mertua, masya Allah itu lengkap sekali untuk menjadi pelengkap dari support teman-teman kayak gitu.
5: Betul sekali. Oke, waduh, banyak banget ya pesan-pesannya.
6: Pesannya masya Allah, iya.
5: Dokter Nadia. Dan kita doakan juga ya sobat Pernama Suara ya, untuk dokter Nadia semoga segera diberikan momongan ya dok ya.
6: Amin, amin.
5: Nanti bisa kesini bareng.
6: Boleh. Masya Allah. Dan teman-teman, pesan saya terakhir juga, baik lagi tetap untuk promosi ya,
5: boleh,
6: walaupun dok, dari awal kayaknya promosi tipis-tipis itu kurang, mending kita promosi banter gitu.
5: Boleh,
6: baik teman-teman, Rumah Sakit Mumali, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan itu tetap buka 24 jam untuk IGD-nya. Jadi teman-teman yang mungkin loh kok ada perdarahan, kok tiba-tiba flek-flek ini, kok kram perut, kok pusing dan sebagainya, monggo silakan 24 jam kami hadir untuk membersamai teman-teman. Monggo silakan diperiksakan, jangan takut juga pada kami teman-teman, karena aman-aman aja kita akan membuat diri teman-teman nyaman dengan pemeriksaan dan lain sebagainya. Selain itu juga kita punya dokter objin, dokter kandungan, alhamdulillah tiga-tiganya perempuan. Masya jadi itu Allah, sangat nyaman untuk teman-teman periksa, apalagi periksa dalam dan lain sebagainya. Belum lagi nanti untuk lahiran teman-teman juga sangat kita menyediakan tim perempuan semua. Jadi sangat nyaman untuk teman-teman, bahkan di ruang operasi itu perempuan semua teman-teman, termasuk anestesinya, anestesi itu dokter yang membius kayak gitu. Itu bisa perempuan sesuai dengan teman-teman requestnya seperti apa, kayak gitu. Tujuannya apa? Ya, tujuan kami adalah memberikan kenyamanan yang terbaik untuk teman-teman ketika berobat di Rumah Sakit Muadia Lamongan gitu. Terus kalau teman-teman ngecek ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya, ada namanya paket Erax dan lain sebagainya untuk SC, monggo silahkan kalau teman-teman tertarik silahkan untuk mendaftarkannya seperti itu. Sebenarnya banyak teman-teman kalau promosi, intinya jangan lupa untuk kunjungi Rumah Sakit Muadia Lamongan. Entah itu langsung kontrol atau maupun di laman Facebook, YouTube, Instagram maupun TikTok. Di komen di situ aja, konsultasi di situ boleh, atau langsung ketemu sama dokter Objinia atau kandungannya, ada 3 orang. Monggo silakan, setiap hari ada gitu tuh.
5: Oke. Sudah, Dokter?
6: Masya Allah, terima kasih.
5: Oke, terima kasih banyak ya Dokter Nadia atas waktu dan ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat banget ya, apalagi buat kita juga yang belum merasakan dan ingin merasakan tentunya ya. Waduh,
6: Masya Allah.
5: Ya, Dok ya.
6: Amin, amin.
5: Dan semoga sehat dan sukses selalu untuk Dokter Nadia dan seluruh tim Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya, Dok ya. Amin. Terima kasih banyak untuk Sobat Prama Suara yang udah menyimak dari awal sampai akhir ya terkait Q&A kita di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti informasi kesehatan lainnya di akun media sosialnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan di Instagramnya ya. Dan kamu juga bisa pantau terus program-program menarik di 103,9 FM di Radio Prama Suara. Dan Sherly pamit undur diri ya Sobat Prama Suara, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di Bincang Sehat berikutnya. Dadah-dadah dulu Dok. Dadah.
4: Terus 3,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh ya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh ya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
0: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prama Suara,
1: Music Hits and Information. Prama Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawira Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music dan Information ya Sobat Prawira Suara. Waduh, gimana nih di siang hari ini ya? Di jam 11:30 sampai jam 2 siang nanti tentunya Shirley bakal setia temenin kamu ya Sob ya, tentunya ya di Prawira Suara, di mana lagi kalau bukan di Prawira Suara ya. Dan semoga buat kamu ya Sob ya yang lagi di jalan atau yang lagi sedang beraktivitas atau kamu yang lagi kerja ya, semoga tetap semangat ya Sob ya. Dan tentunya hari ini kita bakal ngobrolin topik hangat yang ada di Lamongan Sob, terkait dugaan permintaan mahar hingga 80 juta untuk posisi kepala dusun Ploso Kuning di desa Padengan Ploso. Penasaran? Penasaran Sobat? Udah, langsung aja WhatsApp aja ya di WA Prawira Suara buat tanya-tanya, atau kamu juga bisa komen-komen, atau kamu bisa share atau sharing bareng aku ya di WhatsApp-nya Prawira Suara di 0812-302-1039. Dan pantau terus siaran Shirley di siang hari ini ya, tentunya di websitenya Prawira Suara di pramaswarafm.com, atau kamu juga bisa dengerin Shirley lewat X-Space Radio. Pokoknya tetap di Prawira Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Pramuswara ya. Gimana nih ya, daripada kamu ngantuk berat ngeliatin laptop maupun kamu yang lagi kerja di kantor ya ngeliatin komputer terus, pokoknya mending dengerin Sherly aja sambil ngopi ya biar kamu gak ngantuk, apalagi kalau udah jam setengah 12 kayak gini tuh bikin ngantuk ya sob ya, apalagi kamu yang belum makan dari pagi ya, wes udah perutnya keroncongan, matanya udah ngantuk dan titik fokusnya juga udah hilang ya, malah berkurang sih, bukan hilang lah ya. Tapi mending yuk, tapi ya, tapi kalau dibandingkan kamu pusing-pusing atau kamu yang lagi ngantuk-ngantuk, yuk dengerin cerita-cerita yang ada, atau dengerin berita maksudnya ya, kamu dengerin berita aja yang lagi ramai di Pucuk Lamongan nih ya. Kamu bayangin deh sob ya, ada warga berinisial MH itu ngaku dijanjiin posisi jadi kepala dusun Pelosok Kuning sama kepala desanya Padengan Peloso, tapi disuruh nyiapin uang mahar dulu, dan uang maharnya itu gak main-main, bukan hanya 500 ribu malah 80 juta pas pelantikannya nanti, tapi jabatannya malah gak terwujud. Waduh, gimana tuh? Waduh ya, ini mah namanya jual beli jabatan ratusan juta kayak beli barang aja ya sob ya. Tapi kita gak boleh seperti itu, gak boleh nuduh dulu lah ya. Kita cari tahu dulu nih sebenarnya seperti apa sih ceritanya dan beritanya itu. Pokoknya pantau terus di Xpace Radio ya, dan kamu juga bisa tonton siaran ini di websitenya pramaswarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen, atau kamu juga bagian dari warga sini nih, Pelosok

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, sahabat penambah suara ya. Waduh, balik lagi sama Sherly ya, tentunya Sherly yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 hingga jam 2 siang nanti ya, tentunya ya di penambah suara, di mana lagi sob ya. Dan gimana nih sob ya, di jam setengah 12 ini mata kamu udah kiep-kiep belum nih? Kalau Sherly udah lumayan kiep-kiep ya. Tapi demi kamu, Sherly, bertahan biar enggak ngantuk ya. Kamu lihat di sana, dari sana. Pokoknya kamu udah tarik napas dulu aja dan dibuang pelan-pelan biar matanya itu melek, biar enggak ngantuk ya. Kayak Sherly yang sekarang dibilang ngantuk juga enggak, tapi ngantuk sih.

Kayaknya butuh ngopi nih ya. Dan ini nih sob, terkait menanggapi dugaan mahar jabatan yang ada di Lamongan ya, warga dan Karang Taruna Pelosok Kuning itu sempat heran juga, kenapa sih awalnya dijadwalkan merekrut secara terbuka dan pendaftarannya terbuka untuk 4 formasi perangkat desa, tapi malah pengisian kepala dusunnya itu malah lewat mutasi internal gitu. Kalau menurut kamu wajar gak sih seleksi terbuka tiba-tiba diganti mutasi diam-diam? Udah, kirim aja komen-komennya di WhatsApp-nya Prameswara ya. Kalau kamu punya unek-unek atau punya kritik saran, kamu bisa banget WhatsApp di WhatsApp-nya Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu juga harus wajib dengerin aplikasi Express Radio. Apa itu Express Radio? Yaitu aplikasi kayak semacam radio secara ini sih ya. Kamu bisa lihat di HP kamu. Jadi kamu download aja di Play Store ya. Sekarang udah download aja biar kamu gak ketinggalan kalau lagi Shirley siaran itu ya. Dan tentunya masih barengan sama Shirley di sini di Prameswara. Shirley habis ini bakal kembali. Stay tune terus.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya Sobat Brahma Suara. Tentunya balik lagi barengan sama Shirley, yang Shirley itu bakal setia dan selalu setia nemenin kamu di jam-jam ngantuk ya, di jam hampir jam 12 ini ya, udah jam setengah 12 nih ya. Gimana nih Sob ya, kamu di jam setengah 12 ini, hampir malah mau jam 12 siang, kamu udah ngopi belum nih? Atau kamu yang lagi di warung, atau kamu yang masih di kantor ya, sambil ngantuk-ngantuk dengerin Shirley, tapi gak jadi ngantuk kalau dengerin Shirley. Kalau kamu yang kalau kamu di sana belum ngopi, udah ngopi aja dulu ya Sob ya, biar makin fokus dengerin siarannya Shirley di siang hari ini, dan kamu juga bisa fokus dan lebih fokus untuk melakukan segala aktivitas di hari ini ya pastinya. Pokoknya udah diseruput dulu tehnya, kopinya, kalau yang lagi minum es juga diseruput dulu esnya ya, biar otaknya seger lagi dan fresh ya pastinya. Oh iya nih Sob, Shirley mau ngelanjutin ya, ngebahas terkait isu desa Pandengan Peloso ini, yang gak cuma MH yang mengaku dimintai 80 juta, Aditya dari Karang Taruna juga disebut merupakan kepala dusun baru yang dilantik, dan kabarnya juga dimintai mahar 60 juta sama kepala desanya. Dan kalau menurut kamu nih Sob ya, di daerahmu terkait pengisian jabatan, apalagi di desa ya, tingkatan desa itu masih rawan praktik-praktik setoran kayak gini gak sih Sob? Pokoknya komen aja di WhatsAppnya Prama Suara ya, dan kamu juga gak boleh bilang kalau ini iya kayak gitu lah, tapi dia harus diselidiki dulu ya pastinya, jangan asal menuduh lah ya pastinya, harus kita selidiki dulu sebenarnya itu seperti apa. Terkadang berita ya atau hal-hal semacam itu tuh yang viral-viral itu kadangnya yang terjadi itu bukan seperti itu, malah tidak seperti itu, kadang netizen itu melebih-lebihkan lah ya. Intinya udah kamu komen-komen aja di WhatsAppnya Prama Suara ya, di 0812-302-1039. Dan
2: Prama Suara
0: Music and Information Prama Suara
1: ya, udah segera download aplikasi X-Space Radio di Playstore kamu ya, dan kamu juga bisa dengerin Shirley lewat websitenya Prama Suara di pramasuarafm.com. Dan setelah ini Shirley bakal kembali lagi setelah lagu dari Bertan Su, bila memang kamu

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Penerima Suara ya. Balik lagi tentunya sama Sherly di jam 12 ini, kurang 10 menit ya, udah jam 12 aja nih ya. Gimana nih di siang hari ini, Sob? Apa kamu ngantuk? Atau kamu gak jadi ngantuk karena lihat Sherly siaran di siang hari ini ya, Sob ya? Dan tentunya di jam-jam 12 ini kan menjelang makan siang ya, Sob ya, biar kamu makin adem ya kepalanya, biar gak panas, apalagi masih hari Selasa ya. Tentunya masih hektik-hektik dan kedebak-kedebuk ngurus atau ngerjain tugas-tugas kantor ya. Kamu makan siang dulu aja deh, Sob, tenang aja, tak tungguin kok. Aku selalu setia nemenin kamu, Sob. Jangan khawatir kalau saya ditinggal ya. Dan balik lagi di kasus yang lagi geger ya di Lamongan tentunya. Ini isunya terkait meledaknya karena transparansi perekrutan, rekrutmennya itu yang dipertanyakan warga. Karena apa? Karena secara internal sendiri terkait perekrutan perangkat desa ya, Sob ya. Kalau kamu jadi warga desa di sana nih, Sob, kamu tipe yang bakal vokal itu kamu ngasih komentar dan menuntut kejelasan di balai desa, atau kamu milih nyimak aja perkembangannya di medsos ya? Kamu tipe yang mana, Sob? Kamu tipe yang kritis atau tipe yang ikut arus? Udah kayak ngambil pusing gitu. Pokoknya kamu komen-komen aja ya di WhatsApp-nya Penerima Suara. Kamu juga bisa sharing-sharing barengan Sherly di sini ya. Tentunya di siang hari ini yang cuacanya cukup panas ya di luar sana. Kalau cuacanya panas, yang penting hati kamu tetap adem ya, Sob ya. Jangan dibuat panas. Karena apa? Kalau hatinya panas dan untuk melakukan aktivitas itu bakal susah semua kalau hatinya panas. Lebih baik hatinya adem, pikirannya juga adem, biar aktivitas kamu itu mudah dan lancar ya. Udah, pokoknya kamu udah WhatsApp aja di WA Penerima Suara ya, di 0812-302-1039. Dan saya mau ngingetin buat kamu, Sob, yang belum download aplikasi Xpace Radio ya, udah segera download sekarang, biar kamu gak ketinggalan kalau saya lagi siaran ya. Download aja di Play Store tentunya ya, di Xpace Radio. Udah, kamu ketik aja Xpace Radio terus di download. Dan kamu juga bisa pantau Sherly, siaran Sherly di siang hari ini. Dan setiap harinya kamu bisa pantau di websitenya pramaswarafm.com ya. Dan apalagi kamu yang dengerin Sherly sambil nggarap tugas ya, atau ngedit-ngedit apapun itu, udah, kamu langsung download aja aplikasi Xpace Radio. Oke? Sherly tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information ya sahabat Pramuswara ya, masih barengan sama Charlie yang tentunya yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 hingga jam 2 siang nanti ya. Apalagi udah masuk jam 12 nih sob ya. Dan sambil nungguin komen-komen yang masuk dari kamu ya sob ya, yuk kita ini dulu ya, kita pantau dulu dari perkembangan arus lalu lintas di siang hari ini ya. Kali ini di simpang 4 Jalan Andarwangi, di sana terpantau lancar walaupun enggak terlalu ramai sih ya di sana, dan tentunya di sana juga ada Pak Oga yang siap membantu kamu untuk mengatur arus lalu lintas di simpang 4 Jalan Andarwangi ya. Dan buat kamu yang ingin melintas di simpang 4 Andarwangi, kamu bisa berhati-hati dan tentunya tetap berhati-hati ya pokoknya tentunya, dan kamu enggak boleh ngebut sekalipun kamu dari kamu juga ada yang baru berangkat kerja masuk siang ya, pokoknya kamu tetap hati-hati, yang penting jalannya itu lancar aja dulu ya. Kalau soal telat nggak telat terus nanti dipikir belakangan lah ya, yang penting kamu selamat dulu sampai tujuan ya sob ya. Dan kita pantau juga di simpang 4 DPRD, di sana simpang 4 DPRD Pegadaian ya, terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 juga di sana. Dan tentunya di jam 12 gini kan masih sepi lah ya, apalagi anak-anak sekolah juga masih belum pulang, malah baru jam istirahat lah ya, jam istirahat makan siang. Dan kita pantau juga di mana nih, di palang pintu kereta api Kadet Swoke ya, terpantau lancar, tidak terlalu ramai, malah lebih didominasi sama kendaraan besar ya, kayak truk-truk kayak gitu. Tapi kamu juga harus lebih berhati-hati dan lebih ekstra ya sob ya, kalau kamu pengen melintasi palang kereta api timur. Apalagi kamu yang dari Babat mau ke Surabaya, kamu bisa lebih berhati-hati kalau saat melintas di rel kereta api ya sob ya, karena rel kan berbahaya juga, dan tetap kamu harus tengok kanan kiri dulu sebelum melintas di palang kereta api. Dan buat kamu juga yang dari arah Surabaya mau ke Babat, kamu juga harus perlu hati-hati dan pokoknya tetap pelan-pelan aja ya, sekalipun kamu yang lagi nyetir pelan-pelan aja, apalagi sambil dengerin Charlie siaran di siang hari ini ya, pokoknya ya pelan-pelan lah ya. Kalau kamu ngantuk, gak jadi ngantuk sih biasanya kalau dengerin Charlie siaran, apalagi buat kamu yang lagi dengerin Charlie siaran sambil ngerjain tugas ya, pokoknya tetap semangat terus. Buat kamu yang lagi ngerjain tugas, semangat. Dan buat kamu yang lagi kerja juga, ataupun kamu juga yang lagi di dalam perjalanan ya, semangat terus pokoknya, dan tetap berhati-hati dan tetap tengok kanan kiri kalau mau melintas di jalan ya. Dan tentunya Seri bakal kembali lagi, pokoknya tetap stay tune terus di Prameswara.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information, Sobat Prawe Suara ya. Gimana nih di jam 12 lebih 10 menit ini ya? Buat kamu yang lagi ngejain tugas, apa kamu ngantuk atau makin ngantuk? Atau gak jadi ngantuk karena dengerin Shirley ya sobat ya. Dan buat kamu juga yang lagi di jalan, tetap berhati-hati dan waspada ya. Tengok kanan kiri dulu. Dan apalagi buat kamu yang lagi perjalanan jauh mungkin ya, sambil dengerin Shirley, pokoknya tetap stay tune aja di Prawe Suara ya, biar kamu gak ketinggalan info-info update seputar Lamongan. Dan oh ya nih sob ya, buat kamu dan biar kamu, ilmu kamu biar nambah ya, biar gak ngantuk, Shirley kasih info seru lagi deh ya, terkait jabatan desa yang tentunya itu kan pasti ada dalam peraturan perundang-undangan ya, dan agar berbasis kompetisi dan transparan pastinya ya, dan itu juga udah dijelaskan di undang-undang kita, dan bukan malah ke sistem jual beli ya, tetapi terkait jabatan perangkat desa itu, terkait untuk pelantikannya atau dalam tahap seleksinya juga kan sudah diatur di undang-undang, bukan sistemnya jual beli malah sistem, tapi sebenarnya itu sistemnya itu kompetisi dan secara transparan lah ya pastinya ya sob ya. Kalau terkait posisi pelayanan publiknya itu juga dapat didapat, dan terkait transaksi modal puluhan juta juga yang rugi masyarakatnya sendiri ya, apalagi kalau sudah ada pemilihan perangkat desa malah pelayanan publiknya gak sesuai dengan SOP yang seharusnya ada gitu kan. Kalau di tempatmu sendiri nih sob, seleksi perangkat desanya sendiri udah pakai ujian transparan atau belum nih, atau diem-diem nih? Udah kamu curhat-curhat aja ya di siaran Shirley di siang hari ini, udah kamu curhat aja atau komen-komen, ataupun kamu juga punya cerita-cerita menarik terkait isu-isu jabatan perangkat desa di desa kamu ya, kamu bisa aja chat di WhatsAppnya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio, dan kamu juga bisa mampir ke websitenya pramesuarafm.com. Shirley tunggu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya Sobat Prabu Suara ya. Dan tentunya masih barengan sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu ya di jam-jam ngantuk seperti ini. Dan setelah ini kita bakal terhubung sama narasumber ya yang bakal nemenin pembahasan kita di siang hari ini. Halo.
2: Halo, halo. Selamat siang.
1: Baik, selamat siang Kak Fajar.
2: Iya, Kak Shirley.
1: Dan tentunya kita sudah terhubung juga dengan Kak Fajar ya Sob ya. Kak Fajar ini merupakan salah satu paralegal ya. Paralegal di Lamongan ya Kak ya.
2: Di Surabaya.
1: Baik, di Surabaya. Tapi kantornya juga ada yang di Lamongan ya.
2: Iya, cabang.
1: Baik, oke. Tapi sekarang domisilinya di mana Kak?
2: Kalau saya sih sekarang udah ke Jakarta karena ada urusan lain, tapi masih dalam keanggotaan LBH di Surabaya.
1: Baik. Oh iya nih Kak Fajar ya, terkait isu-isu yang ada, ini kan ada nih ya, kayak dari salah satu berita di Lamongan ini kan terkait kursi jabatan ya, itu katanya kalau menjadi seorang kepala dusun itu harus bayar dulu segini, harus bayar beberapa juta dulu. Tapi kalau terkait pandangannya dari Kak Fajar sendiri ini seperti apa nih Kak? Sari mau tanya nih ya. Udah siap?
2: Oke, siap kapanpun.
1: Oke. Oke, baik Kak Fajar ya. Oke, Sari mau tanya nih, kalau secara perspektif regulasi dan prosedurnya sendiri, bagaimana sih sebenarnya mekanisme dan prosedur yang ideal dalam proses pengisian serta mutasi jabatan perangkat desa nih? Kalau dari sudut pandangnya Kak Fajar sendiri selaku paralegal ya. Silakan.
2: Oke. Jadi untuk pengawalan, sebenarnya fenomena seperti ini nih sudah sangat miris sekali ya.
1: Baik.
2: Ada praktek jual beli jabatan. Kalau mau menjadi pimpinan di suatu desa harus bayar dulu. Itu sangat miris sekali. Gimana negara kita mau maju? Gimana negara Indonesia ini yang katanya akan menjadi Indonesia emas 2045 kalau masih seperti ini gitu loh.
1: Betul banget.
2: Polusi, korupsi, nepotisme masih terus. Jalan salah satunya sebenarnya kita harus harus memutus mata rantai itu gitu loh.
1: Betul.
2: Yang harusnya menurut saya harus revolusi, bukan lagi reformasi, tapi harus revolusi, gerakan revolusi. Dan menurut saya ya para anak muda inilah yang harus mengisi saf kosong itu, para Gen Z ini.
1: Betul.
2: Jadi jangan selalu orang-orang tua gitu.
1: Menangkap
2: pertanyaan Kak Shirley yang pertama tadi ya, sebenarnya secara prinsip pengangkatan perangkat desa idealnya bukan sekedar kepala desa memilih orang lalu mengangkatnya, enggak.
1: Betul.
2: Mekanismenya harus memastikan tiga hal apa aja, yaitu kewenangan kepala desa tetap dihormati, proses seleksi objektif dan terbuka, serta ada konsultasi atau rekomendasi dari camat sesuai aturan daerah setempat.
1: Betul. Iya.
2: Betul.
1: Selain itu ada lagi?
2: Ya, kurang lebih seperti itu sih. Ya benar-benar miris sih. Harus diusut lah.
1: Oke, baik. Tapi kalau dari Kak Fajar sendiri ya, apalagi kan sudah terhubung dalam atau dan punya ya, tentunya Kak Fajar juga punya kan ya lembaga LBH sendiri. Tapi pernah nggak nanganin kasus kayak gini? Barangkali pernah gitu?
2: Oke, khususnya kalau saya di lembaga bantuan hukum LBH, itu kita sebenarnya lebih banyak kasus-kasus pro deo, yaitu kasus menangani orang yang terkena permasalahan hukum yang tidak mampu membayar pengacara.
1: Betul.
2: Ya kita lebih banyaknya menangani pidana sih Kak Shirley. Pidana seperti orang terkena narkoba, tindak kriminal lainnya seperti pencurian dan lain-lain lah. Tapi lebih banyak narkoba sih kita.
1: Oke nih ya, kita lanjut pertanyaan kedua aja ya, Kak Fajar ya.
2: Boleh, boleh.
1: Oke, oke. Terkait aspek hukumnya sendiri nih dan pembuktian dalam setiap aduan atau kabar yang telah beredar di masyarakat nih Kak Fajar ya, mengenai pengisian jabatan itu, pembuktian hukum seperti apa yang harus dipenuhi agar suatu isu bisa dinilai secara objektif dan berimbang, agar nggak bikin gaduh di masyarakat, seperti apa tuh
2: Kak Fajar? Oke, ya. Ya, untuk persoalan seperti ini, menurut saya pendekatan yang paling tepat adalah memisahkan isu, indikasi, dan fakta, dan pelanggaran hukumnya. Keempatnya tidak boleh diperlakukan sebagai hal yang sama. Contoh, bedakan dulu kabar, dugaan, fakta, dan pelanggaran. Aduan seharusnya diuji dengan paling tidak 5 lapis, yaitu pembuktian, apa sebenarnya nih yang dituduhkan, lalu lapisan kedua, apa dasar hukumnya. Ketiga, jenis bukti yang paling kuat, yaitu bukti dokumen biasanya paling penting. Kalau saya juga di pengadilan kan pasti kan bukti dokumen dulu, baru baru bisa memperkuat dengan lisan.
1: Betul.
2: Yaitu kalau bukti tambahan, bukti elektronik, misalnya screenshot WhatsApp, harus ada saksi, jangan menggunakan katanya. Dan yang terakhir, jangan langsung menggunakan istilah pidana, ini menurut saya sangat penting dalam menangani aduan masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik. Dan terkait langkah penyelesaian sendiri nih Kak Fajar ya, dan eksekusi juga apabila terjadi perdebatan ketidaksepakatan antar warga masyarakat nih terkait proses pengisian jabatan di desa, porsi hukumnya secara resmi itu yang bisa ditempuh oleh para pihak untuk mendapatkan keadilan seperti apa?
2: Oke. Jadi berarti menyangkut pertanyaan ketiga nih ya.
1: Betul.
2: Dalam situasi warga tidak sepakat atau terjadi perdebatan mengenai pengisian jabatan perangkat desa, penyelesaiannya sebaiknya tidak dimulai dari siapa yang benar, melainkan dari jenis sengketanya, objek yang disengketakan, bukti dan kewenangan lembaga yang akan memeriksa. Salah satunya kalau mau memakai perangkat atau instansi yang bisa menyelesaikan, salah satunya itu bisa dari ombudsman, juga merupakan jalur yang relevan apabila persoalannya masuk kategori maladministrasi pelayanan atau pemerintahan. Masyarakat dapat mempertimbangkan pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia kalau ada dugaan pemalsuan atau suap. Ini sudah berbeda lagi, misalnya ditemukan bukti uang diberikan agar seseorang diluluskan, maka persoalannya dapat mempunyai ada dimensi pidana tuh kan, kalau suap menyuap, selain dimensi administratif. Dalam kondisi seperti ini, dalam tanda kurung suap menyuap, saluran yang relevan dapat berupa kepolisian atau aparat penegak hukum lain sesuai jenis dugaan tindak pidananya. Jadi kesimpulan menurut saya, kalau ada dua jenis, kalau memang maladministrasi bisa ombudsman, tapi kalau memang sudah ranahnya suap menyuap, sogok menyogok, gratifikasi, bisa saja langsung ke ke kepolisian atau langsung ke KPK langsung.
1: Gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi? Atau barangkali Kak Fajar mau titip salam buat siapa? Barangkali di sini ada orang yang tersayang, boleh banget loh. Silakan.
2: Tambahan buat saya sih ya, tambahan. Karena saya anak muda, penerus peradaban, penerus bangsa inilah. Maksudnya kita nih udah capek nih jadi WNI sekarang. Bener, capek banget dengan yang kondisi indeks ekonomi sekarang, kondisi sekarang. Haruslah kita nih aku tanamkan gini ya kepada orang-orangnya. Dari aku sering nulis status di Instagram or di TikTok. Kita harus menyadarkan satu orang persatu itu sadar dulu deh, melek politik dulu. Bahwasannya kita ini adalah penerima hak dari kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini kan sangat ngena lah untuk masyarakat. Dari kita kan bayar pajak, harga gaji para pekerja dan lainnya. Jadi kan memang sangat inilah kebijakan pemerintah tuh sangat memang untuk masyarakat gitu. Jadi kita pertama harus melek, sadar politik.
1: Yang kedua,
2: walaupun kita tidak bisa langsung untuk memberikan aspirasi, sadar politik. Ya, seperti itu sih, kurang lebih gitu. Dan untuk tambahan lainnya, saya kan orang Jakarta.
1: Iya, boleh.
2: Pernah tinggal di Lamongan nih saya nih, 5 tahun kuliah di sana. Jadi titip-titip salam aja deh untuk teman-teman kuliah dulu di sana.
1: Di mana? Saya
2: di sana. Di mana? Ya, Anda tahu lah.
1: Di mana? Kok kan sobat profesor pada... kan nggak tahu di mana teman-temannya, di univ mana?
2: Teman-temannya ada banyak. Maksudnya teman-teman kuliah lah dulu pas kuliah di Unisla.
1: Unisla.
2: Terus kepada mantan-mantan saya yang di Lampung juga.
1: Okay.
2: Ya kalau ada rezeki saya bisa main lagi ke Lamongan, pasti itu.
1: Oke. Tetap salamnya buat mantan ya.
2: Termasuk sih.
1: Termasuk siapa nih? Aku.
2: Maksudnya buat mantan itu bonus aja.
1: Utama. Bonus aja. Berarti ya. Bukan Shirley ya, Jar? Bukan Shirley ya, Jar?
2: Oh, gak tahu deh, gak bisa jawab deh.
1: Kenapa gak bisa jawab? Harus dijawab dong, nanti bikin gaduh kalau gak dijawab.
2: Kalau Shirley kan, Shirley kan kita teman satu fakultas.
1: Oke, boleh. Sudah, ada yang mau disampaikan lagi?
2: Apa ya, sampaikan lagi, semoga tadi untuk teman di sana sudah, untuk Lamongan sih, Kabupaten Lamongan. Ya biar lebih maju juga Lamongan, anak-anak mudanya biar bisa membuat kreativitas gitulah, apapun ya, dalam seni, dalam hal pendidikan, ya kreativitas, terus digitalisasi, terus agar mohon maaf agak spesifik nih ya, jadi agar untuk kita nih untuk yang di kabupaten-kabupaten ya, daerah-daerah, agar lebih bisa melatih lagi bahasa Indonesia bakunya gitu.
1: Betul,
2: itu sangat penting. Karena yang saya lihat ya di daerah-daerah itu sangat minim untuk berbahasa Indonesia yang baku ya.

0: Yoi.
1: Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh ya, ini sobat pernah suara ya, barusan dari Fajar, dia merupakan salah satu paralegal yang asli Lamongan sih sebenarnya dia, cuma dia domisilinya sekarang udah di Jakarta, tapi dia juga di Lamongan dan di Surabaya juga punya LBH gitu sih, Lembaga Bantuan Hukum gitu sih ya. Dan buat kamu sobat pernah suara, barangkali dari kamu atau dari keluarga kamu yang punya keluh kesah terkait hukum, kamu bisa ya kontak-kontak aja di WhatsAppnya pernah suara, nanti terkait perihal isu atau cara nanganinya nanti kita kasih tips kok ya, dan kamu juga bakal kita bantu untuk mengatasi masalah-masalah kamu, apalagi masalah hati kamu, bisa banget ya pokoknya tentunya. Dan tentunya kamu juga masih bisa komen-komen di WhatsAppnya Pramaswara di 0812-302-1039, dan kamu juga bisa dengerin Sherly lewat aplikasi Xspace Radio, dan kamu juga bisa lihat langsung di websitenya pramaswarafm.com. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pramaswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9. Drama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music is and information.

0: Love.
1: Brava Suara.
2: News Hits and Information. Brava Suara.
3: Baik lagi di 103.9 FM Music is Information ya Sobat Penama Suara ya. Masih barengan sama Charlie yang tentunya yang selalu setia dapat di kamu di jam-jam ngantuk. Apalagi udah masuk jam hampir jam 1 ya. Ini jam 12 lewat 44 menit nih. Pokoknya kamu harus tahan dulu ya ngantuknya, karena kita juga masih bakal ngomongin soal dugaan jual beli jabatan nih ya. Dan terkait pengawasannya, pengawasan dari desa sendiri kan sebenarnya udah diawasi dari pihak BPD daerah ya, entah itu camat, entah itu dari inspektoratnya sendiri. Tapi kalau terkait kontrol sosialnya dari warga dan Karang Taruna juga udah terbukti ya Sob ya, sangat ampuh banget buat melempar isu ini ke publik ya, pastinya bikin publik heboh banget nih. Dan kalau kamu sendiri nih Sob, kamu itu tipe orang yang suka merhatiin kebijakan kepala desa di sekitar rumah kamu, atau kamu tipe orang yang ngikut-ngikut aja, atau kamu gak mau tahu? Udah, kamu aja bisa komen-komen aja ya di WhatsApp-nya Prama Suara ya. Kamu bisa kirim komen-komen, kamu bisa sharing juga sama aku tentunya di siang hari ini ya, yang pastinya Sherry bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Udah, kirim aja komennya di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga bisa dengerin Sherry lewat X-Space Radio tentunya ya. Dan kamu juga bisa kepoin Sherry lewat website-nya Prama Suara di prameswarafm.com. Dan jangan kemana-mana, tetap di Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Baik lagi di 103.9 FM Music and Information ya sahabat Brava Suara ya. Tentunya balik lagi sama Sherly yang selalu setia nemenin kamu di jam-jam ngantuk. Tentunya yang ya tentunya aku selalu nemenin kamu ya dari jam 11 hingga jam 2 siang nanti ya. Dan udah gak terasa nih udah jam 1 aja ya sob ya. Gimana nih kabar pekerjaan kamu atau usaha kamu? Semoga makin lancar ya sob ya. Dan buat kamu yang lagi ngantuk, aku sedang diminumin kopi dulu biar gak ngantuk ya sob ya. Dan terkait kalau udah bahas seorang pejabat desa ya, apalagi harus bayar mahal, bayar mahar puluhan juta buat duduk di kursi jabatannya, itu menurut kamu gimana sob? Rasa khawatir nanti pas jadi menjabat, pas menjabat ya tentunya malah dia sibuk balik modal ketimbang melayani warganya ya. Menurut kamu gimana nih sob ya? Atau ada yang punya pengalaman atau dari kamu yang punya pengalaman ya sob ya terkait kursi jabatan maupun pemilihan kepala dusun, kepala desa di desa kamu? Kamu bisa sharing-sharing barengan Sherly tentunya di Prama Suara ya, di WhatsApp-nya Prama Suara di 0812-302-1039. Yuk buruan, Sherly tunggu ya biar kamu gak ngantuk dan Sherly juga biar gak ngantuk ya sambil dengerin kamu curhat-curhat di WA-nya Prama Suara. Dan pokoknya tetap stay tune di Prama Suara
0: 103,9

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya Sobat Pramuswara ya, yang tentunya masih bersama Charlie yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 hingga jam 2 siang nanti ya Sob ya. Gimana nih Sob, di jam 1 lebih 13 menit ini kamu udah ngantuk atau kamu gak jadi ngantuk karena ngelihat Charlie lagi siaran di siang hari ini Sob? Ya semoga aja kamu gak ngantuk ya Sob ya. Tapi Charlie udah lumayan ngantuk deh. Tapi untungnya ada temen sih ya di sini yang nemenin Charlie sambil siaran ya, yang selalu setia nemenin Charlie setiap siaran. Siapa lagi ya, bukan kamu? Iya kamu yang pakai baju, yang pakai baju biru ya. Oke. Oh ya nih Sob ya, ternyata udah ada komen-komen yang masuk di WhatsAppnya Prabaswara. Kali ini dari Pak Joko nih ya. Selamat siang Mbak Charlie, jika dugaan jual beli jabatan ini terbukti benar, harus ada sanksi tegas ya sesuai aturan pidana atau gratifikasi terkait suap menyuap ya. Jangan sampai merusak moral tata kelola desa. Waduh, daging banget ya komentarnya dari Pak Joko ya. Dan terima kasih banyak buat Pak Joko yang udah nimbrung di WhatsAppnya Prameswara ya di siang hari ini tentunya. Dan biar mata kamu makin melek ya Sob ya, udah kamu kirim aja komen-komen kamu terkait isu-isu ini ya, apalagi soal jual beli jabatan ya. Semoga gak sampai itu terjadi ya, mungkin hanya hoax aja sih ya. Dan jangan ada lagi isu-isu terkait jual beli jabatan di tingkat kepala desa maupun di tingkat apapun dah pastinya. Dan tentunya kamu bisa dengerin Charlie siaran di siang hari ini melalui aplikasi X-Space Radio, dan kamu juga bisa nonton Charlie di website-nya Prameswara fm.com. dan kamu bisa komen-komen aja di WhatsApp-nya Prameswara di 0812 3021039. Charlie tunggu.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anggur cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Bok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya sobat penemu suara ya. Tentunya masih barengan sama Shirley. Waduh udah gak terasa ya, udah jam setengah satu aja nih sob. Gimana nih hari-hari kamu di siang hari ini? Apakah kamu masih ngantuk atau gak jadi ngantuk karena dengerin Shirley ya? Apalagi kamu juga yang lagi dengerin Shirley sambil kerjain tugas kuliah ataupun mau wisuda ya, kamu masih prepare-prepare sambil dengerin Shirley tentunya ya. Dan gimana nih sob ya kerjaannya? Semoga kerjaan kamu di hari ini dilancarkan dan dipermudah ya, walaupun masih kedebak-kedebuk ya. Tentunya Shirley bakal nemenin kamu sambil bacain komen-komen yang udah masuk di WhatsApp-nya Pramaswara ya sob ya. Dan kali ini ada dari Mas Budi. Nah Mas Budi ini asalnya dari Babat nih sob. Mas Budi itu merupakan salah satu penggemar atau fans beratnya dari Pramaswara ya. Tentunya dia penggemar berat sih ya. Dan kalau kata Mas Budi sendiri sih ya, 80 juta bukan angka yang kecil share buat jabatan kepala dusun. Ya kasihan sih warga kalau dapat pemimpin hasil beli. Waduh-waduh, komenannya dari Mas Budi ini kayak agak mir-mir ya kayak waduh-waduh-waduh. Dan ini juga ada komentar dari Mbak Rina ya dari Kedung Pring. Apresiasi buat Karang Taruna Pelosok Kuning yang berani mengawal dugaan ini. Dan gimana ya, oke aja sih ya, ini kan baru dugaan ya sob ya, jadi kamu gak perlu mikir-mikir pusing terkait kasus ini ya. Ini kan hanya dugaan aja dan belum diselidiki juga, dan terkaitnya dan aku dengar-dengar juga masih diselidiki hingga saat ini sih sob ya. Dan nanti terkait perkembangannya nanti aku bakal kasih tahu kamu ya sob ya. Dan buat kamu sobat Pramaswara yang mau komen-komen seperti Mas Budi dan Mbak Rina, boleh banget ya, udah langsung join aja di WhatsApp-nya Pramaswara di 0812 302

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming.

0: Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Brava Suara.
2: Music Hits and Information. Brava Suara.
3: Balik lagi di 103.9 FM Music and Information ya Sobat Brava Suara ya. Tentunya balik lagi sama Shirley yang selalu setia nemenin kamu dari jam 11 pagi hingga jam 2 siang nanti. Dan udah gak terasa ya Sob ya, udah jam setengah 1 aja nih. Gimana nih hari... Oh ya setengah 2 ya, mohon maaf ya Shirley udah lumayan ngantuk. Kenapa? Kayaknya kurang kopi ya kayaknya ini ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang udah ngingetin Shirley kalau sekarang bukan jam setengah 1 tapi malah setengah 2, hampir jam 2 malah ini, jam 1 lebih 40 menit ya. Gimana nih Sob ya, sambil temenin kamu di akhir-akhir pertemuan kita di siaran sore. Siaran siang ini ya. Aku bacain komen kali ini udah masuk juga dari Mas Aris Sukadadia. Dan kalau kata Mas Aris ya, pihak Kades Padengan Peloso sudah memberikan klarifikasi resmi belum ya ke media. Dan kalau kata Dewi sendiri sih ya, semoga ada pemeriksaan independen biar tuduhan mahar ini terbukti dan setidaknya dilakukan secara adil. Waduh, kritis-kritis banget ya komentar dari Mas Aris dan Mbak Dewi ini ya Sob ya. Dan buat kamu Sobat Penama Suara yang mau kirim komen-komen juga kayak Mas Aris dan Mbak Dewi, boleh banget ya. Seri tunggu pokoknya sampai jam 2 siang ya. Udah ada 20 menitan lah sih, seri tunggu lah ya. Pokoknya cepetan kirim komen, dan kamu juga boleh-boleh banget curhat apapun sama Shirley tentunya di Brava Suara ya. Dan kamu bisa langsung komen di WhatsApp-nya Brava Suara di 0812-302-1039. Dan kamu bisa pantau terus siaran Shirley di aplikasi X-Space Radio, dan kamu juga bisa mengaksesnya lewat website-nya Brava Suara di pravasuarafm.com. Setelah ini, Shirley bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus di Brava Suara.

0: Cicit TV On, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music and Information, Sobat Permesuara. Di sambil nunggu kamu komen di WhatsAppnya Permesuara ya, kita ini dulu nih, kita lihat dulu arus lalu lintas, terupdate arus lalu lintas di jam 1 lebih 45 menit ini ya. Kita lihat di simpang 3 Sukodadi terpantau ramai lancar lah ya sob ya di sini, apalagi dari arah Paciran mau ke Lamongan ini arahnya juga ramai lancar dan didominasi sama bus dan truk, juga ada kendaraan roda 2 dan roda 4 juga. Buat kamu yang pengen lewat di simpang 3 Sukodadi, tetap berhati-hati dan waspada dan hati-hati ya tentunya. Kalau mau nyebrang, tengok kanan kiri dulu, jangan buru-buru lah ya pastinya. Dan buat kamu yang mau melintas juga di simpang 4 DPRD ini, terpantau ramai lancar ya sob ya, apalagi udah jam setengah 2 ya, hampir jam 2 ini mungkin ada juga adik-adik atau anak-anak yang pulang sekolah ya di jam segini, atau memang belum sob? Kayaknya sih udah ada lah ya. Dan buat kamu yang baru berangkat kerja, hati-hati di jalan ya sob ya. Entah kamu yang mau melewati simpang 4 DPRD ini, tetap hati-hati dan waspada, tetap tengok kanan kiri. Dan kita lihat juga dari arus lalu lintas di simpang 4 Jalan Andanwangi ini sob ya. Jalan Andanwangi ini terpantau ramai lancar ya, dan tentunya di sana ada Pak Oga yang selalu setia nemenin kamu sob ya untuk mempermudah arus lalu lintas di sana ya. Kalau kamu mau nyebrang, di sana ada Pak Oga yang siap menuntun kamu menuju jalan yang aman ya tentunya ya. Dan pastinya tetap stay tune terus di Prama Suara ya sob ya, karena kebersamaan kita ini bakal kita akhiri di jam 2 siang nanti. Dan ini masih ada waktu 20 menitan buat kamu yang belum nimbrung bareng Shirley, udah langsung aja ya, kamu bisa komen-komen di WhatsApp ya Prama Suara, atau kamu juga bisa download aplikasi X Space Radio. Pokoknya tetap di Prama Suara aja, jangan kemana-mana, tetap di Prama Suara.
0: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik, lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara ya. Duh, udah gak terasa nih ya, Sally udah nungguin dan nemenin kamu tentunya dari jam 11 tadi, dari jam setengah 11 tadi ya, sampai jam 2 siang saat ini ya tentunya. Waduh, udah gak terasa ya, apalagi kamu kayaknya kamu gak mau deh kalau Sally tinggalin kayaknya, Sob ya. Dan sebenarnya Sally juga gak tega ninggalin kamu di jam-jam ngantuk kayak gini nih, Sob. Karena apa? Karena Sally juga sebenarnya ngantuk, Sob. Oke ya, Sob ya, dan udah tepat jam 2 ya siang. Akhirnya Sally harus pamit undur diri ya, Sob ya, di ruang dengar kamu di 103,9 FM ini ya. Dan makasih juga buat Sobat Prameswara yang udah dengerin siaran Sherly di siang hari ini. Terima kasih juga buat kamu yang udah komen-komen di WhatsApp-nya Prameswara. Dan terima kasih juga untuk Fajar ya, selaku temen aku pas waktu kuliah ya. Terima kasih banyak udah kamu udah bantuin aku di siaran sore ini, di siaran siang ini ya, Fajar. Terima kasih banyak. Semoga next kita bisa bertemu ya, Fajar ya. Dan buat kamu Sobat Prameswara, kalau kamu juga mau aku telepon, udah kamu WhatsApp aja, chat aja di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Prameswara yang belum download aplikasi Xspace Radio, udah segera download aja ya. Wes nggak bayar kok, gratis, udah tinggal download aja di Play Store ya, biar kamu gak ketinggalan update-update dan cerita-cerita menarik seputar Lamongan maupun nasional ya, dan internasional juga bisa kok, Sob ya. Pokoknya kamu download aja aplikasi Xspace Radio, dan kamu juga bisa nimbrung di websitenya prameswarafm.com. Dan selamat melanjutkan aktivitas kamu di siang hari ini. Jangan lupa minum air putih biar gak ngantuk, dan biar gak fokusnya biar gak hilang ya, biar tetap fokus kamu minum air putih ya, Sob ya. Jangan sampai kayak aku yang gak fokus kayak gini ya. Dan sampai jumpa besok di jam 10 sampai jam 2 siang ya, tentunya masih barengan sama Sherly. Dan Sherly mau pamit undur diri. Stay safe dan keep listening to Prameswara FM. Bye bye sobat, bye bye. Besok kita ketemu lagi, dadah.

103.9 FM, Music Hits and Information.

0: sayangnya. Sayangnya, ayo bangun dong. Ayo, deh, udah siang nih. Ayo bangun dong. Aduh, kamu nih hari ini upacara penerimaan siswa baru. Kamu harus bangun dong.
1: Oh iya,

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
6: Mau dong!
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tea juice!
6: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
9: Dari Wings Food.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Skill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Rama Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Komunitas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 8 September 2026, bersama saya, Shirley Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Ronggohadi Lamongan. Musibah bencana lahan kandang ayam di Semadik Tuban ludes terbakar hingga rata dengan tanah. Lengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Ronggohadi Bagus.
2: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
3: 50% dari 3.000 sampai 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
2: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Kebakaran lahan kering di Tanjung, Polsek Lamongan Kota dan Damkar padamkan api. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara Rahil.
4: Baik, terima kasih sobat. Kebakaran lahan kosong terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Lamongan, Senin sore, 7 September 2026. Lahan yang dipenuhi rumput alang-alang tersebut terbakar dengan luas sekitar 2.000 meter persegi. Kondisi lahan yang kering membuat api cukup cepat menyebar dan dikhawatirkan merembet ke area di sekitarnya. Kebakaran diketahui sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan langsung dilaporkan ke Polsek Lamongan Kota. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan berkoordinasi dengan Damkar Lamongan. Dua unit mobil pemadam tiba sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan pemadaman. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lahan kering, terutama di tengah kondisi yang mudah memicu kebakaran. Jika menemukan api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran, masyarakat diimbau segera melapor agar bisa ditangani sebelum api meluas. Saya Rahil dari Lamongan melaporkan kembali ke studio, silahkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Berikutnya kita menuju ke Radio Rasi Magetan. DPRD Magetan sebut tambahan infrastruktur 34,5 M dan anggaran mobil kecamatan hingga 6,7 miliar. Selengkapnya kita sudah terhubung reporter dengan Radio Rasi, Adi Bas.
5: Baik, terima kasih. Sobat Ketua DPRD Kabupaten Magetan Ri Nur Asyah menegaskan pembagian anggaran dalam APBD perubahan tahun 2026 telah disusun secara berimbang. Dia menyebut tambahan anggaran untuk infrastruktur mencapai hampir 35 miliar rupiah, jauh lebih besar dibandingkan anggaran pengadaan kendaraan untuk penunjang operasional kecamatan. Rian mengatakan pemerintah daerah menambah anggaran infrastruktur sekitar 34,5 miliar rupiah yang mayoritas dialokasikan untuk perbaikan jalan. Menurut dia, anggaran kendaraan operasional kecamatan sebesar 6,7 miliar rupiah, hanya sekitar 5% dibandingkan tambahan anggaran infrastruktur. Rin meminta masyarakat melihat pembagian anggaran secara utuh. Menurut dia, pemerintah daerah tetap memprioritaskan kebutuhan yang mendesak dan mendasar.
6: Hampir 35 miliar untuk penambahan infrastruktur, itu mayoritas untuk jalan. Jadi kalau dibandingkan dengan anggaran mobilnya untuk akomodasi kecamatan, bukan mobil camat loh ya, mobil untuk sarana prasarana akomodasi kecamatan itu nilainya kan hanya 6,7 dibandingkan infrastruktur itu hanya 5%-nya saja.
5: Rian menjelaskan pengadaan kendaraan tersebut bukan semata-mata untuk kepentingan camat. Kendaraan itu digunakan sebagai sarana operasional kecamatan untuk mendukung kegiatan pelayanan hingga mobilitas ke desa. Terlebih, kata dia, sejumlah kendaraan operasional yang ada saat ini telah berusia 18 hingga 20 tahun. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional juga semakin besar karena pemerintah daerah akan menghadapi sejumlah agenda pemerintahan desa. Dia menilai kegiatan tersebut membutuhkan mobilitas petugas kecamatan ke desa-desa.
6: Pilkades serentak, jadi membutuhkan akomodasi dari kecamatan itu luar biasa ke desa-desa. Kalau kita tidak support sistem dengan armada baru, armada lama sudah mayoritas banyak yang tidak bisa dipakai. Jadi sudah bukan rusak lagi ya, mayoritas sudah tidak bisa dipakai. Makanya tetap kita anggarkan dan nilainya itu pun hanya 5% dari penambahan anggaran yang kita berikan untuk infrastruktur.
5: Rian memastikan seluruh fraksi DPRD Magetan menyetujui nota kesepakatan anggaran tersebut. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adima, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Bangunan pengelolaan kayu di Padas Ngawi terbakar. Kerugian ditaksir 70 juta rupiah. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, bangunan pengolahan kayu sekaligus tempat pembuatan mebel di Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terbakar hebat pada Sabtu petang. Api diduga berasal dari konsleting listrik dan dengan cepat membesar setelah melahap tumpukan material kayu di dalam bangunan. Kobaran api pertama kali diketahui oleh seorang yang hendak membeli kayu. Melihat api muncul dari bagian pojok bangunan, ia langsung berteriak meminta pertolongan hingga mengundang perhatian sekitar. Warga kemudian berupaya menyelamatkan material kayu dan sejumlah peralatan, termasuk mesin penggergaji atau mesin srekel, namun api yang cepat menjalar membuat sebagian besar material tidak sempat dievakuasi. Petugas pemadam kebakaran Pemkab Ngawi bersama warga berjibaku memadamkan kobaran api. Angin yang cukup kencang membuat api semakin sulit dikendalikan. Selain armada damkar, warga turut membantu pemadaman menggunakan selang air dari saluran rumah di sekitar lokasi. Babinsa Desa Padas Serda Guntur Cahyono menyebut kebakaran diduga bermula dari gangguan arus listrik. Kondisi semakin parah setelah terdengar suara letupan dari dalam bangunan yang diduga berasal dari tabung LPG yang biasa digunakan pekerja untuk memasak atau membuat kopi.
8: Kronologi kejadian, yang punya rumah posisi waktu terjadi tidak di tempat, tapi sedang di luar. Kebakaran bersumber dari konslet listrik, dan di dalam rumah ini ada LPG yang biasa buat masak, kopi. Nah, awalnya api kecil, tapi setelah terjadi suara duk gitu, api jadi besar. Nah, ini adalah rumah untuk...
9: Ini untuk usaha apa, Pak?
8: Usaha perusahaan kayu, pembelahan kayu.
9: Mebel gitu.
8: Mebel ya? Gitu.
9: Pak, kalau untuk kerugiannya diperkirakan berapa, Pak?
8: 70 jutaan.
9: Tadi sempat ada yang diselamatkan, Pak, untuk
8: kayu. Untuk material udah yang kayu bisa kita selamatkan sama circle-nya udah kita selamatkan. Dan yang di dalam tidak bisa kita selamatkan.
7: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Meski demikian, sebagian besar bangunan dan material kayu hangus terbakar. Kerugian sementara diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Sejumlah material kayu masih berhasil diselamatkan termasuk satu unit mesin penggergaji. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses pemeriksaan oleh pihak terkait.
1: Erlinda, reporter dari Bahana Ngawi melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Shirley, bersama redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: That's...
1: Brahma Suara.
2: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara. Music hits and information. Hai sobat Prameswara, selamat sore. Barengan aku Rahil ya di Ngetime sore kali ini. Dan tentunya aku bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam sob. Oke sob ya, karena hari ini adalah hari-hari atau jam kamu pulang kerja, udah penat atas aktivitas seharian kamu ya. Jadi capek-capek kamu, kebingungan kamu ya, tolong kamu hentikan dulu bingung kamu, mending kamu ngobrol aja, join sama aku di 103,9 FM ini. Dan nanti aku juga bakalan ngobrolin hal-hal yang menarik dan info berita ya, maupun lokal atau nasional. Dan pastinya aku bakalan ngehadirin playlist musik yang bikin kamu moodnya tuh stabil lagi sob. Jadi yang awalnya capek tuh akhirnya bisa senang lagi, enjoy lagi. Dan ngomongin soal topik kali ini ya sob ya, topik kali ini tuh lumayan, topiknya itu sepele banget sebenarnya. Ini tuh hal yang sepele yang sering dilupain sama orang, tapi bahaya banget kalau hal ini itu jarang untuk kamu lakukan sob. Kira-kira apa ya Hil? Ya, jadi topiknya itu membahas seputar seberapa sering sih kamu minum air putih kalau kamu lagi aktivitas seharian. Karena kadang-kadang orang itu kan terlalu sibuk sama kerjaan atau aktivitas mereka, akhirnya mereka tuh lupa minum air putih. Jadi sob, buat kamu, aku mau tanya, kamu kalau lagi kerja atau aktivitas seharian di luar tuh, kamu tim yang mana? Tim yang suka banget tuh minum air putih sering banget, atau kamu tim yang jarang minum air putih karena kamu lebih suka es mungkin atau matcha, atau kamu tim yang minum kalau haus banget aja Hil gitu, atau yang terakhir kamu tim yang kelupaan saking padatnya aktivitas kamu yang kamu lakuin di hari itu. Dan buat kamu, kirim komentarnya di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039. Sekali lagi ya sob, kalau aku tanya kayak gitu, coba kamu jawabnya di WA, jangan kamu jawab di hati aja. Kalau kamu jawab di hati, aku gak tahu isi hati kamu sob ya. Jadi tolong jawab di WA aku ya, kamu tim mana? Tim sering minum air putih, tim jarang, tim kalau minum waktu haus banget, atau tim kelupaan minum saking sibuknya aktivitas kamu? Bisa join DWA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prima Suara Music Hits and Information. Oke sob ya, balik lagi bareng aku Rahil tentunya di sini. Oh ya sob, aku ada informasi terbaru ya. Jadi sobat Prima Suara lagi ngadain dalam rangka Hari Radio Nasional ya. Kamu bisa tuh ngirim pesan-pesan atau unek-unek kamu atau aspirasi kamu sebagai masyarakat buat Bapak Presiden Republik Indonesia kita. Jadi gampang banget kok caranya. Kamu tinggal buat aja video berdurasi 30 detik sampai 1 menit ya. Gak usah kamu perkenalan siapa kamu ya, sob, langsung aja pesan-pesan kamu kepada Pak Presiden, entah itu dari bidang ekonomi, bidang pendidikan atau sosial, atau kamu gini-gini Pak, saya harap gaji guru honorer naik, saya harap, ya terserah kamu ya, pokoknya sesuai hati nurani kamu aja. Jadi kamu kirim ya videonya di WA-nya Prima Suara tentunya di 081-2302-1039. Tentunya nanti video kamu akan aku putar di radio selama September untuk memperingati Hari Radio Nasional ya sob. Jadi buat kamu, daripada hati kamu terlalu penuh ya, unek-unek tidak tersampaikan ke Bapak Presiden, mending kamu kirim unek-unek kamu atau aspirasi atau pesan-pesan kamu buat Bapak Presiden kita di WA-nya Prima Suara berupa video ya, jangan lupa berupa video dan gak pakai perkenalan, di 081-2302-1039 gitu ya sob. Oke, sekarang balik lagi nih ngomongin soal topik tadi ya, lupa minum air putih kalau aktivitas harian. Oke sobat, pernah gak sih kalian tuh ya kayak berangkat kerja atau kuliah, terus sekarang itu kan lagi hype-nya bawa tumbler ya, botol air. Lah biasanya kamu cek deh tumbler kamu atau botol air minum yang kamu bawa waktu kamu udah selesai aktivitas itu masih penuh atau udah kosong atau masih setengah. Kalau masih penuh parah sih, berarti kamu lupa atau terlalu sibuk atau gimana ya sampai kamu gak sempat minum air putih. Padahal ya sob, kita tuh sering banget dengar kalau air putih itu penting, tapi kenyataannya kalau lagi sibuk itu emang kayak wes gak kober nontok air putihnya ya. Apalagi kalau tumbler itu atau botol air minum itu jauh dari jarak pandang kamu sob. Jadi kayak lupa aja, terlalu sibuk sama aktivitas yang begitu dar-dar-dar dari pagi sampai sore. Jadinya kamu kelupaan ya, buat yang kuliah nanti terlalu fokus sama laptopnya, guru terlalu sibuk sama ngajar anak-anaknya dan lain sebagainya gitu ya sob. Dan aku juga masih ngingetin sobat Prima Suara ya buat kirim komentar tuh di WA-nya Prima Suara. Jadi kamu ini kalau lagi seharian aktivitas kerja, lagi kuliah, lagi sekolah, lagi meeting, lagi entah apapun ya yang kamu lakukan pada hari itu, kamu tim mana? Tim yang sering minum atau tim yang jarang minum, atau tim minum kalau kamu lagi haus aja, atau justru kamu tim yang lupa minum karena ya emang kamu terlalu sibuk aja sama kerjaan kamu. Kamu bisa kirim di via WA di 081-2302-1039. Dan buat kamu sob ya yang belum join di WA-nya Prima Suara, buruan deh join. Dan kamu bisa kok join siarannya tuh ya di Express Radio. Kamu bisa download aplikasinya langsung di Play Store Express Radio, dan nanti itu juga ada kolom komentar, kamu juga bisa di situ kok. Tapi lebih baik kamu kirim komentarnya di WA aja deh, di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
10: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20.

0: KIB, serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
2: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
3: 103,9 FM Prima Suara Music Hits and Information. Hai sahabat Prima Suara. Ya barengan aku Rahil ya tentunya. Dan ngomongin soal topik tadi ya, lupa minum. Sob, kalau dipikir-pikir ya, kenapa sih ya kamu atau aku pun ya kayak sering gitu lupa sama minum. Kalau dipikir-pikir ya sob, air putih itu kan udah nih di depan mata. Kadang botolnya tuh juga udah ditaruh persis di depan laptop atau di samping gitu. Tapi kenapa kok bisa lupa? Ya karena emang terlalu fokus ya untuk ngelakuin sesuatu. Karena kalau misal kamu udah terlalu fokus ngelakuin sesuatu, kadang itu lupa sama hal-hal kecil. Jadi perhatian kita itu kayak bener-bener fokus sama target kita atau pekerjaan. Ya misal kalau kamu kuliah lagi semester akhir, ya kamu sibuk aja tuh sama laptop 1 jam, 2 jam, 3 jam gak kerasa dan gak minum air putih sama sekali. Ya kelupaan lah. Misal kamu kalau kuliah ada di kalau kerja ada di depan laptop, itu kan juga kamu fokus aja sama kerjaan kamu. Nanti 5 menit, setengah jam, 2 jam, tahu-tahu udah siang. Ya wajar aja kalau lupa minum ya, sebab karena terlalu sibuk gitu. Seakan ya botolnya ini dilupakan sob. Kalau kalian sering gitu ya sebenarnya gak usah ngerasa bersalah kayak gimana sih ya. Karena bisa jadi masalahnya itu sederhana, karena emang kamu belum punya kebiasaan aja buat ngingetin kamu diri sendiri. Jadi sebenarnya kamu lupa minum itu bukan berarti kamu mengabaikan kalau air minum air putih itu penting. Ya emang kamu tahu kan, kalau kita tahu kalau air putih itu sangat penting, tapi ya namanya orang ya juga lupa karena terlalu sibuk sama hal-hal yang udah jadi target gitu ya, dikejar deadline apalagi itu, malah lupa banget itu ya. Dan sebenarnya air putih di tubuh itu buat apa sih ya? Jadi tubuh itu kan ngebutuin cairan buat membantu fungsi tubuh itu supaya berjalan dengan baik, supaya kamu nggak dehidrasi ya. Jadi kan kamu bernafas, bergerak, keringetan, kamu juga buang air kecil. Lah, semua aktivitas itu kan kaitannya ada cairan ya. Misal kamu kalau satu hari penuh tuh coba aja kamu gak minum air putih, ya nanti kamu bisa-bisa kekurangan cairan, dehidrasi, kayak misal pusing gitu. Biasanya tuh kayak gitu sob ya. Dan kalau kita minum selama beberapa jam, apakah kalau kita lupa minum ya, apakah nanti itu tubuh itu kasih-kasih tanda? Ya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga sama dokter Vinda ya, selaku Dinas Kesehatan Lamongan. Ya nanti aku juga bakalan tanya-tanya seputar ini gitu ya sob. Dan buat kamu sob ya yang belum join di WA-nya Prime Suara, buruan komen-komen. Jadi kalau kamu seharian aktivitas kerja itu kamu tim yang sering banget minum air putih, atau kamu tim yang jarang banget minum air putih, atau kamu tim yang minum kalau emang lagi haus aja, atau justru kamu kelupaan minum karena kesibukan kamu sangatlah padat. Kamu bisa kirim di via WA di 081-2302-1039. Dan buat kamu yang belum join di radio, buruan join di Express Radio. Atau kamu bisa ada tuh, ada aplikasinya. Ada aplikasi namanya Express Radio, kamu bisa join di situ. Ada kolom komentar juga, tapi lebih baik kamu mengungkapkan isi hatimu di WA-nya Prime Suara di 081-2302-1039.

0: Prama Suara.
1: Music hits and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prama Suara, Music hits and information. Oke, sob, ngomongin soal topik yang tadi ya. Jadi lupa minum air putih. Sebenarnya ada jangka pendek, efek jangka pendek sama jangka panjang tuh kalau kamu lupa minum air putih itu kenapa sih? Ya, coba aku jelasin kalau soal jangka pendek saat kurang cairan ya. Sebenarnya tanda-tandanya tuh kayak kamu ya, tentunya haus ya, sob, haus. Terus kayak bibirnya itu kering gitu, kayak ngelupas-ngelupas. Terus biasanya urin itu warnanya jadi lebih pekat gitu. Jadi, tapi sebenarnya pada beberapa orang tuh kan, orang kan beda-beda ya, sob, fisiknya dipengaruhi sama kondisi lingkungan juga. Jadi kondisi kurang cairan itu juga bisa disertai sama lemas ataupun sakit kepala. Ya, tapi lagi-lagi orang itu bisa punya tanda yang berbeda-beda. Dan sakit kepala atau lemas juga punya banyak penyebab lain. Jadi kamu gak boleh self diagnosis sendiri. Ya, kalau misal ada beberapa yang kamu takutin ya, daripada kamu tanya-tanya ke GPT nanti buat overthinking, ya mending kamu langsung periksa ke dokter aja gitu ya. Karena kebanyakan orang itu kayak terlalu dikit-dikit self diagnosis, kayak cari-cari di Google, cari-cari di GPT, terus overthinking sendiri deh gara-gara jawabannya itu kayak terlalu wow sekali gitu ya, sob. Terus pernah nggak sih kamu itu kalau lagi kerja itu ngerasa nggak fokus gitu? Lah itu juga salah satu tanda kamu kurang air putih, karena biasanya itu kan ada bercandaan orang-orang itu kayak misal lagi nggak fokus, maaf nggak fokus kurang minum air gitu. Itu juga bisa jadi salah satu tanda kalau kamu emang lagi kekurangan cairan, sob ya. Jadi sesering mungkin kamu harus minum air putih ya, sob, apalagi kamu yang aktivitasnya itu hanya duduk di depan komputer laptop gini ya seharian setengah hari dan kamu enggak minum air putih sama sekali, itu kamu bangun-bangun nanti iso-iso gliyeng kabeh awake nek misal kamu enggak minum air putih ya, karena tadi bisa dehidrasi juga ya, sob. Dan buat sahabat Prama Suara yang belum join-join komentar, silakan kamu join komentar ya. Jadi buat kamu yang anak kerja, anak pekerja keras lah ya, entah kamu lagi kuliah juga atau kamu lagi aktivitas lain apapun, kalau kamu seharian kerja itu ya, kamu biasanya tuh tim yang sering banget minum air putih, pokoknya rajin lah, atau kamu yang jarang banget minum air putih, atau justru kamu minum air putihnya kalau nunggu haus aja, atau yang terakhir kamu justru kelupaan saking sibuknya hari-hari kamu. Kamu bisa join komentarnya di WA-nya Prama Suara di 081-2302-1039 gitu ya, sob. Dan sobat Prama Suara, aku juga mau menginformasi hal yang baru lagi. Jadi di Prama Suara aku dalam rangka Hari Radio Nasional ya, jadi sobat Prama Suara bisa ngebuat unek-unek atau aspirasi ya, pesan-pesan lah yang mau disampaikan ke Bapak Presiden kita ya. Jadi daripada kamu hanya memendam di hati setiap scroll sosmed, kamu kayak aduh ini kurang ini, daripada kamu hanya memendam itu di hati, coba kamu bikin videonya aja. Jadi kamu bisa bikin video aspirasi, pesan-pesan unek-unek buat Bapak Presiden kita, apapun itu, terkait pendidikan, ekonomi, sosial, atau hal-hal yang seharian kamu pikirin. Okay, kamu bisa buat videonya dengan durasi 30 detik sampai 1 menit lah. Dan videonya nanti kamu kirim ya, tentunya di WA-nya Prama Suara tadi di 081-2302-1039. Dan video kamu bakalan diputar di radionya juga selama September ini. Jadi ya sob, dan aku juga mau ngomong kalau kamu mau kirim video, gak usah perkenalan nama saya, Rahil, umur saya gitu. Gak usah ya sob, karena bukan wawancara. Langsung aja tuh kamu sampaikan pesan-pesan unek-unek kamu ya di video itu. Di WA-nya Prama Suara, kirim aja langsung di situ di 081-2302-1039.
3: Emotional. Here we go. Oh God. And all right, ready?

0: Program Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Delane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sahabat Program
1: CCTV On, pantau Delane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: Oke, jadi sekarang kan pulang-pulang kerja ya, rawan rame ya. Oke, aku sekarang lagi, yang biasanya rame itu di Palang.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 100,9 FM Brebes Suara Music Hits and Information. Oke sobat ya, jadi aku mau bergeser dulu ya ke informasi. Jadi sobat Brebes Suara, ada informasi lalu lintas yang perlu aku sampaikan buat kamu yang sore ini sedang beraktivitas mungkin atau sedang melintas di jalur Lamongan arah Lamongan Babat. Jadi di sana ada kecelakaan beruntun ya yang melibatkan 4 kendaraan sekaligus sob ya di jalan Lamongan Babat. Dan peristiwa ini tuh jadi perhatian banget karena terjadi di salah satu jalur yang cukup ramai dilalui kendaraan. Jadi buat sobat yang sedang berkendara di sekitar jalur tersebut, tetap hati-hati ya, jaga jarak aman dan jangan sampai memaksakan kecepatan. Jadi kalau kamu sedang berada di sekitar lokasi sob ya, atau baru saja ngelewatin tuh jalur Lamongan Babat, boleh banget kamu kasih informasi ke aku ya, kondisi lalu lintas terkini tentunya di WA-nya Prama Suara di 081-2302-1039. Dan yang paling penting sob ya, kalau kamu berkendara jangan sampai tuh ya fokus kamu kepecah HP nanti dulu lah. Yang penting kamu sampai selamat di tujuan ya. Karena balik lagi aku ingetin ya, kalau masih ada keluarga, sahabat kamu, orang tua kamu yang menunggu kamu pulang ke rumah. Jadi jangan sampai ngebut-ngebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas. Dan buat kamu yang belum join di WA-nya Prame Suara, komentar-komentar aja ya. Jadi buat topik seberapa sering sih kamu minum air putih kalau lagi aktivitas seharian? Kamu sering minum kah? Atau kamu jarang minum? Atau kamu minum kalau lagi haus aja? Atau justru kamu benar-benar lupa karena saking padatnya aktivitas kamu hari itu? Kamu bisa kirim WA, kirim komentar ya di via WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 FM. Drama suara.

0: Suara.
1: News here plan information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob ya, sekarang Rahil mau bacain komen-komen yang masuk nih. Ada komen yang masuk ya, sob. Dan makasih ya udah mau komen. Ini dari Kak Salsa tadi. Aku minum air putih, Kak, dan itu ngaruh banget di kesehatan aku. Wah, Kak Salsa ini berarti rajin ya, termasuk rajin minum air putih. Dan katanya Kak Salsa ngaruh banget di kesehatan aku. Dan ya pasti ya, sob, air putih sangat mempengaruhi kesehatan kamu, aku, maupun semuanya. Dan ini juga ada yang masuk. Halo Kak, nama aku Dea. Kalau aku tim yang suka minum nih Kak, kebetulan di meja aku itu selain ada komputer sama berkas-berkas yang harus dikerjain, juga ada gelas isinya air putih. Jadi kalau mulai kegiatan, kalau sebelum memulai kegiatan di depan layar, Kak, gelasku harus penuh dulu lah. Ini, wah, ini Kak Dea itu cukup menarik ya triknya. Jadi Kak Dea ini ada kayak mini challenge gitu ya. Jadi sebelum memulai kegiatan itu harus ada air putih di depan dan harus keisi dulu. Jadi mungkin lebih kelihatan gitu ya. Jadi kalau misal air putihnya kelihatan itu kayak peluang untuk kita inget minum itu lebih banyak daripada misal kalau kamu nunggu jalan ke kulkas minum air putih atau mungkin galonnya ada di belakang ya, sob. Itu kemungkinan sangat lupa sekali karena galon kan gak kelihatan di depan kamu. Itu sobat Pramesala juga bisa praktekin ya. Jadi mungkin kadang tuh ya, sob ya, kalau Rahil sendiri itu lebih sering banget minum air putih kalau ada di botol. Kalau beli di botol, jadi kalau ada di galon itu kayak males banget. Entah sahabat Prame Suara juga relate sama aku atau enggak, kamu bisa komen-komen ya nanti. Aku kalau minumnya itu enggak di botol air minum gitu atau tumbler aku sendiri, itu kayak jarang banget minum. Tapi kalau misalnya aku pulang ke rumah ya, kan aku enggak pakai air botol ya, harusnya ya pakai gelas aja terus ngambil di galon. Itu jarang banget, entah malas buat ambil air minum. Itu mungkin faktor memudahkan ya. Jadi beli air botol itu kan tinggal dibuka gitu ya. Jadi itu kayak memudahkan kamu buat minum. Itu juga salah satu motivasinya mungkin ya, sob. Ya itu ya, sob ya. Jadi buat kamu yang belum juga komen ya, kamu komen-komen kayak Kak Dea sama Kak Salsa ini. Kamu tim yang mana? Tim lupa minum, tim sering minum, jarang minum, atau kamu justru minum kalau lagi haus banget? Dan ngomongin soal air minum ya, sebenarnya ada kata-kata yang selalu di familiar buat teman, buat sahabat Prame Suara. Jangan lupa minum 2 liter sehari. Ya emang benar ya, 2 liter sehari. Tapi sebenarnya angka 2 liter itu bukan berarti semua orang diratain wajib minum setiap harinya 2 liter. Karena kebutuhan cairan, sob ya, dipengaruhi sama berat badan, usia juga, ada aktivitas, sampai kondisi lingkungan. Jadi kebutuhan orang seharian duduk di ruangan yang AC sama orang yang lagi kerja nguli misal di luar, itu juga beda kondisinya. Gak harus disamaratakan 2 liter sehari. Dan ini menarik banget ya, berat badan itu ngaruh juga. Untuk 10 dari data ini ada penegasan, untuk 10 kg berat badan pertama itu sekitar 100 mili per kilogramnya, dan untuk 10 kg berikutnya itu sekitar 50 mili per kilogramnya. Kemudian sisanya itu kan sekitar 20 mili per kilogram. Nah, gitu ya. Misal kamu kalau bingung sama ucapan aku kasih contoh aja. Misal contoh berat badan kamu itu 50 kilo, sob ya. Berarti kebutuhannya itu sekitar 2100 mili atau 2,1 liter per hari. Kalau misal berat badan kamu 60 kilo, berarti sekitar 2300 mililiter atau 2,3 liter. Dan misal kalau naik lagi nih, berat badan kamu 70 kilogram, berarti sekitar 2500 atau 2,5 liter. Jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda, gak bisa semua dirasain. Kamu berarti kudu minum 2 liter per hari. Ya, lihat dulu berat badannya berapa. Berat badan kamu yang 40 sama kamu sama teman kamu yang 50, 60, 70 kan juga pasti beda-beda. Gitu ya, sob. Dan aku juga mau ingetin buat sobat Prame Suara ya. Jadi ada Hari Radio dalam memperingati Hari Radio Nasional ya Sob, aku mau ngajakin kamu buat bikin video berbentuk landscape ya, buat ngasih ucapan pesan-pesan, aspirasi, unek-unek kamu lah buat Bapak Presiden kita gitu. Terserah dalam ranah apa aja. Kamu mau kasih unek-unek kamu di ranah ekonomi, ranah pendidikan, ranah sosial, infrastruktur, terserah apapun yang kamu rasakan. Sekiranya kamu mau Indonesia itu harus kayak gini, Pak. Peraturannya itu harus kayak gini, Pak. Daripada kamu hanya ngempet di dalam hati, nanti jadinya penyakit ya Sob, mending kamu bikin video landscape berdurasi 30 detik sampai 1 menit ya, jangan lama-lama kayak ceramah nanti. Itu nanti bakalan aku puter video kamu di radio kami, Radio Prameswara, selama September. Dan kamu gak usah perkenalan ya di videonya ya, cuma langsung aja pesan-pesan, gak usah nama saya, umur saya hobinya, ya itu namanya wawancara ya Sob, bukan unek-unek. Jadi kamu buruan ikutan join buat video ini, dan langsung kirim di WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-1039.

0: banget, kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM Prameswara.
6: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
7: Oh iya? Teknologi apa tuh?
6: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
8: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Prameswara Music Hits and Information. Oke, sob ya, balik lagi bareng aku Rahil. Dan sobat, buat kamu yang belum sholat maghrib, sholat dulu ya. Jangan menunda sholat karena itu gak baik buat kamu, tentunya yang beragama Islam. Karena yang lagi di jalan ya, misal udah mampir dulu deh di masjid terdekat ya. Jangan sampai kamu melewatkan sholat karena sob ya, lagi-lagi umur gak ada yang tahu gitu sob. Jadi aku mau kasih info lalu lintas lagi ya. Jadi siang tadi pukul 1:30 lah sob ya, itu ada kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Lamongan Mantup, tepatnya itu di Desa Bangkalan Pule Tikung sob. Kecelakaan ini awalnya tuh kronologinya ada tuh mobil yang mau mendahului kendaraan di depannya tuh lah, karena jarak mobilnya tuh terlalu dekat, akhirnya mobilnya itu nabrak lah pickup lah. Kemudian pickupnya kedorong dong ke jalur yang berlawanan dan menabrak pickup lainnya. Jadi beruntun sob. Jadi niatnya tuh mau nyalip ya, karena jaraknya kedekatan, akhirnya nabraklah si pickupnya ini, nabraklah pickup lainnya. Jadi beruntun gitu sob ya. Dan kabar baiknya ya, alhamdulillah enggak ada korban jiwa maupun luka ya dalam kejadian ini. Dan 3 kendaraan itu mengalami kerusakan dan kerugian sekitar 10 juta sob ya. Lah ini lumayan banget kerugiannya. Jadi buat sobat Prameswara, ini jadi pengingat buat kamu dan aku tentunya, dan sobat Prameswara dimanapun berada. Kalau kamu mau nyalip, mau mendahului, pastiin dulu jaraknya itu jangan terlalu dekat dan kondisi jalan itu benar-benar aman, gak usah buru-buru. Ya seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kamu mau nyalip itu harus yakin. Pertama yakin, kedua space-nya itu dilihat itu benar-benar kosong, udah gak memungkinkan gak buat kamu tuh nyalip. Karena kalau jalurnya tuh space-nya tuh sedikit ya, itu kan bahaya banget buat kamu nyalip. Apalagi yang ragu-ragu, karena lagi-lagi sob, sesuatu yang dilakukan ragu-ragu maka tidak dulu gitu ya sob. Dan buat kamu yang lagi di jalan sekarang ya, ya hati-hati aja, fokus aja berkendara, tetap patuhi rambu lalu lintas ya. Semoga kamu yang ada di jalan sampai tujuan dengan selamat gitu ya sob. Dan aku mau ngingetin lagi buat kamu sobat Prameswara yang belum gabung komentar di via WA-nya Prameswara, kamu kirim-kirim dong ya. Jadi aku mau tahu ya, kalau kamu seharian aktivitas kerja, kuliah atau aktivitas lainnya, biasanya kamu itu tim yang suka minum air putih enggak sih, atau jarang, atau kelupaan, atau malah aku minum memek wayaing laktok Mbak. Terserah, kamu bisa kirim itu atau share-share pengalaman kamu di WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Dan aku juga mau ngingetin sobat Prameswara lagi ya, buat ikutan join buat video aspirasi ya buat Bapak Presiden kita, unek-unek ya. Jadi kamu bisa tuh mengeluarkan isi pesan hati kamu buat Bapak Presiden kita dalam bentuk landscape ya sob. Harus landscape dan berdurasinya ya antara 30 detik sampai 1 menit ya. Dan gak usah perkenalan ya, langsung aja kamu to the point, pesan-pesan apa yang mau kamu sampaikan ke Bapak Presiden kita. Dan terserah itu di ranah ekonomi, sosial, pendidikan, infrastruktur atau di hukum, terserah pokoknya itu unek-unek kamu ya. Daripada dipendam di hati, mending kamu suarain di WA-nya Prameswara berupa video. Karena sob, sekecil apapun pesanmu, saranmu pasti bisa, harus layak didengar gitu ya sob. Makanya kamu jangan kemana-mana, habis ini aku bakalan ngupas-ngupas lagi tentang air putih. Dan tentunya habis ini juga aku bakalan call salah satu narasumber dari Dinas Kesehatan ya. Makanya gak usah kemana-mana, tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: Paroka Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke, sob, ya, balik lagi bareng aku, Rahil. Ngomongin soal topik, kamu sering minum air putih atau enggak, daripada aku nebak-nebak isi hati sobat yang belum masuk ya, masih beberapa aja yang masuk komennya. Aku mau call salah satu sobat Prameswara nih ya. Mending aku langsung tanya. Jadi sobat Prameswara ini salah satu seseorang yang lumayan sibuk ya. Kita langsung tanya aja, apakah dia ini termasuk orang yang sering minum atau enggak gitu ya. Sekarang aku mencoba terhubung. Semoga diangkat. Oh, sudah. Halo Kak, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Oke, Kak, sebelum aku tanya-tanya nih, Kakak boleh dong sapa dulu sobat Prameswara yang lihat, dan Kakak namanya siapa, sekarang aktivitasnya lagi apa gitu.
2: Halo sobat Prameswara semuanya, selamat malam. Kenalin, nama aku Dea. Aku asalnya dari Lamongan dan sekarang lagi ada kegiatan di luar kota, tepatnya di Jombang. Jadi memang ada tugas di Jombang sini.
1: Oh, iya.
2: Gitu sih, sekarang sibuknya di Jombang.
1: Oke. Kak Dea, aku kan ini bahas seputar orang tuh kan sering banget lupa buat minum air putih karena terlalu sibuk mungkin ya sama kerjaannya. Kalau Kak Dea sendiri dalam sehari Kakak itu biasanya berapa liter tuh? Ya berapa gelas lah hitungannya?
2: Kalau aku kira-kira sih sekitar 1 literan.
1: 1 liter gitu. Ya.
2: Tapi bisa ya 1 liter, tapi bisa sampai 2 liter kalau emang lagi banyak ini banget tenaga yang harus dikeluarin gitu. Misal kayak olahraga. Atau sering mondar-mandir. Nah, itu masih sekitar 2 liter.
1: Oh iya. Tapi termasuk yang sering minum ya, berarti enggak yang kelupaan gitu.
2: Iya, termasuk sering minum. Harus sering minum ya.
1: Iya. Oke. Berarti kalau lagi cuaca panas, aktivitas tuh padat, berarti kebutuhannya lebih banyak ya Kak, daripada kayak misal cuma duduk gitu.
2: Iya betul, biasanya kalau olahraga gitu aku bisa sampai 2 tumbler.
1: Weh, iya gitu. Ya, berarti tumblernya nggak hanya jadi pajangan ya Kak, tapi benar-benar berguna.
2: Iya dong, benar-benar iya. Harus digunakan dengan baik. Sekarang soalnya juga banyak kan yang emang fomo-fomo Kak, tapi aku kebetulan alhamdulillah emang suka minum.
1: Oh alhamdulillah deh kalau gitu. Tapi Kak Dea sendiri pernah nggak sih kayak lupa minum seharian saking padatnya jadwal gitu?
2: Kalau sampai seharian sih nggak pernah ya, terus lupa minum nggak pernah sih. Paling kayak cuma misal nih lagi makan, ngobrol, tapi sambil ngobrol sama teman sambil ngobrol. Bisa jadi habis makan itu nggak kerasa kalau belum minum, karena saking ngobrol, terus baru nanti beberapa saat baru inget, ya aku belum minum gitu. Kalau sampai seharian karena saking padatnya sih nggak ada ya, kecuali emang benar-benar kemarin itu waktu 17 Agustus juga jadi MC karena kanan kiri nggak ada air, nggak disediain, ya itu terpaksa nggak minum sih karena harus nge-MC terus sepanjang perlombaan gitu.
1: Iya, wah itu gila banget sih kalau nge-MC nggak dikasih minum.
2: Iya, kebetulan kemarin nggak tahu nggak disediain, jadi ya udah.
1: Ya mungkin lupa gitu ya Kak panitia.
2: Iya lupa kali.
1: Tapi Kak Dea sendiri lebih gimana ya, kalau Rahil itu kan lebih dominan sering minum kalau di tumbler atau di tempat botol minum gitu, tapi kalau di galon itu kan leren apa ya, leren ngambil gitu loh, itu kayak malah males minum. Itu ada relate nggak Kak Dea ini kayak gitu?
2: Aku nggak relate, tetap minum. Iya, aku minum. Di tumbler itu pakai galon kan. Plus jadi aku kasih punya gelas sendiri, satu gelas tinggi gitu di komputer, itu udah tersedia di depan komputer. Jadi begitu masuk kantor isi minum, ya udah kerja gitu.
1: Berhenti
2: bentar gitu karena udah ngerasa ngerjain banyak, perlu istirahat tangannya, pasti minum.
1: Iya.
2: Jadi nanti kalau habis ya nuang lagi ke gelasnya gitu.
1: Oh iya. Oke, sebelum mau closing statement nih ya Kak Dea. Kak Dea ada pesan gak buat sobat Prameswara nih yang gak mau minum, yang maunya cuma minum es matcha, es air manis-manis gitu loh, gak mau minum. Kan ada tuh orang yang gak mau minum air putih, ya, gitu, ya, males.
2: Benar. Iya, pesannya sih ya, kita ini kan generasi Gen Z ya, iya. Jadi kita harus panjang umur supaya nanti ketika tua itu kita juga nggak menyesal. Karena besar atau kecil, apa yang kita konsumsi dari sekarang itu pasti akan ada dampaknya. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu pasti di kemudian hari akan ada dampaknya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat Prameswara yang suka minum minuman manis nih tiap hari, itu kan gulanya lebih sekali ya gitu, nanti itu efek panjang kedepannya bisa jadi diabetes, nanti di masa tua kesusahan sendiri gitu. Jadi lebih baik kita jaga dari sekarang supaya umur kita panjang, juga kita sehat sampai kakek nenek nanti gitu. Karena merasakan nikmat Allah yang sangat luar biasa ini sampai ke depan-depannya gitu.
1: Iya, benar banget. Wah, itu saran yang sangat memotivasi sekali ya. Ya, semoga termotivasi ya sahabat Prameswara ini. Oke, okay. Kak Dea makasih ya udah mau aku call, mau sharing-sharing tentang ya kegiatan Kak Dea, terus Kak Dea rajin minum apa enggak. Semoga Kak Dea di sana lancar-lancar ya. Semoga sukses selalu, rezekinya lancar.
2: Semoga Kak Rehu juga sukses terus.
1: Oh, iya, amin. Dan semoga kalau kakak belum dapat jodoh, segera ditemukan jodohnya.
2: Amin, amin. Terima kasih doanya, amin.
1: Iya, izin aku tutup ya kak call-nya.
2: Ya, ya. Oke, okay, Kak Rahim. Ya.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Oke sob ya, jadi itu tadi Kak Dea ya. Kak Dea ini berarti tipe orang yang emang sering minum sob ya. Dan buat kamu sob yang belum join-join komentar ya, silahkan join. Kamu juga kalau mau kirim VN atau kirim chat pengalaman tentang kamu kelupaan minum, hal-hal konyol, mungkin kamu juga bisa tuh sharing-sharing di WA-nya Prameswara tentunya di 081-2302-1039.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah beneran.
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga gue tuh sayang sama kamu.

0: Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, balik lagi bareng aku Rahil tentunya dengan topik yang sama ya. Sob, ngomongin soal lupa atau kurang minum air putih ya. Sebenarnya jangka pendek maupun jangka panjangnya itu juga perlu diperhatikan ya. Kalau kurang minum terjadi sesekali itu tubuh itu bisa kayak ngasih sinyal ya, kayak aku tadi haus yang dibilang di awal, haus, bibirnya terkelopek itu bibirnya kayak ngelupas gitu. Terus dan BTW sob ya, aku mau cerita pengalaman Rahil nih. Rahil itu punya riwayat ISK. Jadi yang belum tahu ISK itu apa, ISK itu infeksi saluran kemih. Dan salah satu faktornya adalah Rahil itu kurang minum air putih. Karena mungkin Rahil kebanyakan duduk, gak pernah olahraga, tiba-tiba kebanyakan duduk, pertama gak pernah gerak atau olahraga, terus jarang minum air putih. Itu yang salah satu juga faktor kenapa aku bisa ISK juga. Tapi disclaimer, ISK gak hanya faktornya gak hanya satu itu ya, banyak sekali, tapi salah satunya itu. Dan misal kalau kamu jarang banget minum air putih, efek panjangnya itu juga bisa bahaya karena hubungannya itu dengan saluran kemih sama ginjal sob ya. Jangan kurang, kamu kan selalu pernah gak pernah dengar kata-kata gini, jangan kurang minum nanti ginjal kamu rusak. Ya apakah sesederhana itu? Sebenarnya gak bisa langsung nyimpulin kayak gitu, karena kesehatan ginjal itu juga dipengaruhi banyak faktor dan gak hanya soal minum air putih doang. Tapi kalau Rahil sendiri kerasa kalau kurang minum air putih itu, karena aku punya riwayat ISK, perut sebelah kiri itu sakit kadang atau punggung itu kayak kemeng gitu, itu biasanya kurang air putih sob. Kalau Rahil, lagi-lagi setiap orang itu punya kondisi yang berbeda. Ini buat ngingetin aja buat sahabat Prame Suara kalau air putih itu sepenting itu. Dan buat kamu yang sering banget keluar nongkrong terus tiba-tiba sukanya minum teh matcha yang manis-manis tanpa kan ada kadang-kadang itu ada orang yang emang jarang banget minum air putih, entah dia itu karena lupa atau emang nggak suka air putih, aku juga nggak tahu. Nanti sahabat Prame Suara juga bisa komen-komen, bisa share pengalaman kamu, yang punya temen mungkin bisa share di WA-nya Prame Suara ya, di 081-2302-1039 gitu. Dan buat sahabat Prame Suara yang kayak gitu tuh kayak bahaya juga karena kebanyakan makan manis-manis-manis tanpa ada air putih gitu. Apalagi kalau kamu, jadi kalau misal kamu lihat orang di kafe ya terus bawa air putih atau cuma pesan air putih aja sob ya, jangan langsung kamu pikir dia gak punya uang makanya dia pesan air putih aja. Bisa jadi dia emang mencoba untuk hidup sehat, kayak ya udah normalisasi beli air putih setiap kamu ngafe, keluar atau apapun gitu ya sob. Hubungannya dengan saluran kemih dan ginjal juga pasti ada. Dan kalau kamu mau kepo ya, habis ini aku bakal calling narasumber di ke dokter Fida ya, dari Dinas Kesehatan Lamongan. Makanya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap stay di Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara Music Hits and Information. Oke, sobat ya. Ngomongin soal topik tadi ya, topik air minum lagi. Daripada Rahil cuma menebak-nebak, daripada sobat Brava Suara juga bertanya-tanya, sebenarnya efek panjang, efek jangka pendeknya itu apa sih ya? Aku langsung call aja sama Dr. Fida dari Dinkes Lamongan. Nanti Rahil bakal tanya-tanya seputar seberapa penting sih sebenarnya air putih itu, dan jangka panjang ke jangka pendeknya itu seberapa bahaya gitu ya. Daripada aku ngomong-ngomong sendiri ya, langsung tanya ke ahlinya gitu ya sob. Oke, sekarang aku mencoba terhubung ya dengan dokter Fida, dan semoga dokternya mengangkat sob ya. Dan ya, berdering. Oke, sudah terhubung.
3: Halo.
2: Selamat malam ya, dokter.
3: Selamat malam, Mbak.
2: Oke, dokter, sebelum Rahil tanya-tanya lebih lanjut, dokter bisa sapa dulu sahabat Prameswara yang lagi lihat. Dokter namanya siapa, terus dokter praktek di mana gitu.
3: Oh ya, halo, selamat malam sahabat Prameswara. Ini saya Dr. Fida. Kebetulan saya ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
2: Oh,
3: itu aja.
2: Oke, oke. Iya. Dok, Rahil kan tadi
3: gimana,
2: kan
3: gimana?
2: Mau bahas, orang kan sering banget ya, Dok, kayak lupa gitu minum air putih di sela-sela aktivitasnya. Sebenarnya air putih itu penting enggak sih? Seberapa penting air putih buat tubuh gitu, Dok?
3: Oh iya, memang terkadang kita itu ini ya, kalau air putih itu tidak di tangan, itu mesti kadang lupa kalau nggak haus banget gitu kan.
2: Bener-bener, Dok.
3: Jadi memang sering lupa, karena memang sebenarnya sekitar 60% dari tubuh kita itu terdiri dari air. 60% ya, jadi lebih dari separuh ya. Karena lebih dari separuh itu, makanya cairan itu dibutuhkan banget setiap hari. Karena tubuh kita kan sebenarnya kan terus kehilangan air ya, melalui keringat, melalui urin, pipis ya, buang air kecil, nafas, dan juga pencernaan. Sedangkan air putih itu ada beberapa fungsi juga sebenarnya ya, yang berperan vital ya, yang kita mungkin belum paham banget ya. Yang pertama itu sebagai transportasi nutrisi dan oksigen. Jadi untuk membawa zat gizi dan oksigen juga ke seluruh tubuh juga butuh air. Dan untuk juga untuk mengatur suhu tubuh melalui mekanisme keringat, dan juga untuk sebagai pelumas sendi juga bisa menjaga kelancaran pergerakan sendi dan melindungi jaringan sensitif juga. Dan juga bisa sebagai detoksifikasi melalui ginjal itu. Kita kan punya ginjal, punya hati gitu kan. Kalau sisa metabolisme itu misalnya racun gitu kan, dikeluarkan kan lewat pipis, lewat keringat, kayak gitu. Itu jadi membantu banget itu.
2: Iya, banyak banget ya, Dok. Berarti sebenarnya penting banget.
3: Vital banget malah. Iya.
2: Iya. Dok, tapi kalau misal kekurangan cairan, misal Rahil nih, setengah hari atau seharian tuh nggak minum air putih, ada nggak tanda-tanda gitu? Kalau ternyata Rahil ini dehidrasi atau kekurangan air putih?
3: Ada pasti. Ada pasti. Tanda-tanda sebenarnya ada. Ini yang saya bahas ini, yang pertama itu tanda-tanda untuk kekurangan cairan untuk dehidrasi ringan ya. Kan ada dehidrasi, ada ringan, sedang, sama berat. Kalau mungkin sehari nggak minum air putih, bisa terjadi dehidrasi ringan ya. Saat tubuh mulai kekurangan cairan, itu ada beberapa tandanya. Yang pertama, haus jelas ya.
2: Iya, benar.
3: Tiba-tiba haus banget ya. Terus yang kedua, warna pipis kita itu jadi gelap. Jadi keruh gitu kan. Karena memang sesuai ini ya, kalau semakin banyak minum air putih itu memang warna pipis kita semakin jernih. Semakin jernih, semakin bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kulit kita misalnya mulut, bibir, tenggorokan juga terasa kering. Kulit terasa kering banget, itu juga bisa karena kurang air, kurang minum. Bibir juga, kalau misalnya bibir kita kayak apa ya, kadang-kadang kayak ngelupas-ngelupas gitu ya. Itu juga biasanya dikarenakan salah satunya kurang minum juga.
2: Itu kayak untuk gitu, jangka pendek ya. Tapi kalau konsentrasi itu mempengaruhi nggak ya, Dok?
3: Konsentrasi apa maksudnya?
2: Misalkan ada tuh kayak orang kayak gagal fokus, kayak misal istilahnya guyonan.
3: Oh iya.
2: Kamu kurang minum air putih, itu bener nggak?
3: Iya betul, karena itu kan ini kan kerja otak kan.
2: Iya.
3: Iya, efek banget itu, termasuk sakit kepala ringan atau pusing. Pusing juga bisa dikurang air minum itu. Makanya kayak masuk konsentrasi juga, itu juga salah satu tanda dehidrasi ringan, kayak gitu.
2: Oh iya dok, itu juga ngaruh nggak sama kayak ISK? Kan aku, Rahil ini punya riwayat ISK dok, jadi kalau misal kurang minum air putih kayak tiba-tiba itu perut kiri itu kayak sakit gitu sama punggung, itu bener nggak jangka panjang?
3: Iya, memang kalau kita bicara yang jangka panjang ya, yang itu kekurangan asupan cairan itu dalam hitungan jam atau seharian itu bisa mempengaruhi fungsi fisik dan mental juga. Ya, yang pertama penurunan konsentrasi dan fungsi kognitif termasuk otak, sulit fokus, daya ingat jangka pendek menurun, dan suasana hati lebih memburuk, lebih apa ya, labil, irritable gitu loh.
2: Oh, itu berarti dipengaruhi sama air
3: moody. Iya, bisa juga, bisa kayak moody gitu, termasuk kekurangan air putih juga. Terus yang kedua juga bisa jelas penurunan energi dan lelah kan, lemah, lelah gitu. Karena memang volume darah kan turun juga ya, sehingga membuat jantung itu kayak bekerja lebih keras karena darahnya itu lebih pekat gitu kan. Untuk memompa oksigen juga, jadi tubuh itu lebih gampang capek aja gitu. Terus bisa juga gangguan pencernaan juga, misalnya kalau kita kurang minum kan jadi BAB-nya itu lebih keras ya, lebih apa ya, sembelit. Ya karena memang ususnya itu menyerap

0: kelupaan gitu, kalau nggak bener-bener waduh kelak gitu.
1: Iya, memang harus apa ya? Sekarang tuh kan sudah zamannya bawa tumbler ya,
0: Iya,
1: bolehlah
0: bener
1: bawa tumbler
0: banget.
1: sehingga biar membantu untuk mengingatkan aja target seharinya berapa kayak gitu.
0: Oke, dok,
1: Iya.
0: bermanfaat banget ya apa yang dikatakan sama dokter Hida ini. Dok, sebelum closing ya, aku mau tanya untuk mungkin ada nggak tips and trick buat Sobat Prameswara supaya ya kebutuhan cairnya terpenuhi gitu, kayak kebiasaan sederhana aja. Ada nggak dari dokter?
1: Yang jelas kalau saya sih bawa botol minum ya,
0: Iya.
1: siapkanlah sekitar 1 liter ya, karena kebutuhan kita kan 1 hari kan 2 liter ya. Jadi pagi misalnya kerja itu kan bawa botol minum. Kalau kalau bawa botol minum kelihatan mata kita, otomatis kan nggak lupa minum gitu loh. Ya terus jadikan minum itu sebagai rutinitas, misalnya 1 gelas sebangun pas waktu bangun tidur, 1 gelas sebelum makan, 1 gelas mengakhiri pekerjaan. Jadi kayak dibuat rutinitas gitu, jadi biar nggak kerasa banget yang sampai kebanyakan gitu loh.
0: Iya. Tapi kalau kebanyakan air putih juga bahaya kan, dok?
1: Iya, segala sesuatu itu meskipun sesehat apapun kalau berlebihan juga nggak baik ya. Jadi emang
0: Betul. Oke,
1: minum air putih emang targetnya sekitar 2-3 liter aja. Tapi kalau minum air putih sampai lebih dari 5 liter ya nanti jantungnya juga memompanya lebih susah ke apa ya, terlalu berat lah untuk memompanya. Itu aja.
0: oke, dok. Terima kasih ya, dok. Ini
1: Oke,
0: sangat
1: sama-sama.
0: memotivasi sekali. Mohon maaf kalau aku ganggu dokter
1: Iya,
0: praktek
1: sudah.
0: ya. Iya, semoga dokter
1: Gak
0: Vida
1: apa-apa,
0: ini
1: semoga bermanfaat.
0: kesehatannya, ya amin. Semoga kesehatannya sehatlah, dok ya. Semoga dokter Vida ini
1: Amin, amin,
0: sehat,
1: amin. Ye.
0: rezekinya
1: Terima kasih.
0: lancar, sukses terus ya,
1: Amin,
0: dok.
1: amin, amin. Kerasnya
0: Iya,
1: aminnya.
0: iya, dok. Rahil,
1: Ya, terima kasih, Mbak. Ya.
0: iya, Rahil izin tutup call-nya dulu ya,
1: Oke,
0: dok. Iya,
1: terima kasih.
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sob, jadi itu ya dokter Vida ngatain, dok, bener kan? Jadi kayak mending kamu bawa tumbler ya buat pengingat kamu gitu, walaupun entah itu nanti kamu diminum atau enggak, yang penting kamu bawa dulu lah ya sebagai pengingat kalau wah oh, iya rek aku waktunya minum gitu ya sob. Dan buat kamu yang udah dengerin obrolan aku sama dokter Vida ya, aku tanya-tanya lagi, kamu itu tim yang sering minum air putih jarang atau kelupaan, atau malah kamu minum kalau lagi haus aja? Karena ternyata konsentrasi itu juga salah satu faktor, sob. Berarti bener kalau kamu ngelek-ngelek otaknya, berarti kamu kemungkinan kurang minum air putih. Jadi buat sobat Prameswara yang belum join-join komentar di WA Prameswara, segera join di WA-nya Prameswara di 081 2302 103.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sob ya, masih bareng aku Rahil di sini. Kamu enggak usah bosan ya sob. Jadi aku sekarang mau bacain komen-komen yang masuk. Ini dari Kak Rizky. Kak, aku sehari paling 1 liter sih, sering lupa itu minum. Lah ini berarti Kak Rizky ini termasuk orang lupa minum ya, entah karena Kak Rizky ini kerja atau terlalu sibuk atau bagaimana juga. Ya, semoga aja habis ini Kak Rizky selalu ingat ya. Dan dari Kak Nabila ini, kalau lagi panas bisa sampai 2 sampai 3 liter sehari, Kak. Ya ini bagus banget ya, seperti Dokter Vida yang udah disampaikan tadi, kalau idealnya emang sehari itu 2 liter ya, sob. Dan ini juga ada dari Fajar, aku baru minum kalau udah haus banget, Kak. Ya, boleh juga ya. Aku juga kadang gitu sih. Kalau enggak kerasa haus banget tuh enggak bakal minum, sob. Ini juga ada dari Aulia. Botol minum selalu dibawa, Kak, tapi sampai sore kadang masih penuh. Lah, ini banyak orang yang mengalami ini sepertinya ya. Jadi tumbler itu hanya sebuah pajangan belaka. Tapi ya enggak apa-apa ya. Yang penting itu bawa botol minum. Urusan diminum enggak diminum ya nanti diperbaiki lagi ke depannya. Gitu ya, sob. Ini juga dari Kak Dimas. Aku kalau habis olahraga, Kak, baru kerasa banget hausnya. Ya nanti kalau misal kamu olahraga gak minum air putih, ya itu tambah bahaya, sob. Ya kamu udah lari-lari, jogging, keluar keringat banyak, kok malah gak minum air putih, malah minumnya es teh. Itu sangat Masya Allah sekali. Yang terakhir dari Kak Tania. Kirain semua orang wajib 2 liter, Kak. Ternyata kebutuhan minum itu bisa beda-beda ya. Iya, sob ya. Jadi tergantung sama berat badan kamu juga, enggak bisa diratain semua orang itu harus minum 2 liter ya, tergantung berat badan kamu, kondisi fisik kamu, aktivitas apa yang kamu lakuin waktu hari itu. Gitu ya, sob. Dan ngomongin gimana sih Hil kalau misal aku tuh lupa-lupa terus, gimana caranya biar aku enggak lupa? Sini Rahil kasih tips ya. Yang pertama, seperti yang Dokter Vida juga disampaikan tadi, Dokter Vida sempat nyinggung kalau misal kamu harus selalu bawa botol aja, tumbler. Sekarang kan usumnya tumbler ya. Jadi tumbler itu jangan hanya kamu bawa jalan-jalan saja, tapi juga kamu minum isinya. Jadi enggak hanya terpajang cantik di depan, di samping kita, tapi juga kamu harus minum isinya ya, sob. Jadi bawa botol, dan botol usahakan harus terlihat di depan mata, karena itu juga salah satu jadi motivasi buat kamu supaya kamu tuh ingat minum terus gitu, rajin minum. Pokoknya sesuatu itu harus terlihat, jangan jauh dari pandangan kamu. Misal kalau botolnya jauh ya nanti kamu malah enggak ingat. Jadi usahakan botolnya ada di depan kamu supaya kamu selalu ingat ya. Jadi ingatnya itu botol minum. Yang kedua, jangan nunggu haus banget sob baru kamu minum. Karena itu juga bahaya ya. Ah, engko ae lah ngombene. Sese aku durung ngelak banget ngono. Jangan sampai setiap kamu haus baru kamu minum. Itu juga enggak boleh sob ya, karena kalau bisa ya minum ini dijadiin sebagai lomba, kayaknya kamu enggak perlu memaksa diri minum yang berlebihan ya sob. Benar-benar aku tanggal lomba ya. Lomba sering minum. Jadi juara satu siapa yang sering minum dalam sehari, supaya kamu bisa ini, bisa sering minum. Karena kadang orang-orang itu kepentok sek baru kelakon. Misal kayak aku ya, jadi aku mau share aja pengalamanku. Kayak misal aku baru kena sakit dulu, baru aku sering minum gitu. Kalau aku gak dikasih sakit, ya aku gak bakal sering minum. Karena lagi-lagi ya Tuhan memberikan sebuah kejadian itu pasti ada hikmah yang bisa diambil gitu ya sob. Dan buat kamu, kalau kamu emang tipe orang yang sering banget lupa, kamu bisa tuh alarm. Jadi kamu setiap alarm, setiap 3 jam, bukan ya, 1 jam sekali atau berapa menit sekali tuh kamu bisa alarm tuh buat ngingetin kamu minum. It's okay, jadi berawal dari alarm dulu, nanti kan lama-kelamaan jadi biasa. Kan ada istilah bisa karena terbiasa, dan terbiasa itu biasanya karena terpaksa. Gak apa-apa sob ya. Dan buat kamu lagi-lagi yang belum join di WA-nya Prameswara, belum komentar ya, buruan join komentar kamu supaya aku tahu apa apa isi hati kamu, Sob, ya. Jadi gak hanya dipendam di hati. Gitu ya, Sob. Dan buat pesobat Peramai Suara, aku juga mau ngingetin buat kamu yang mau kirim video unek-unek ya, video pesan buat Bapak Presiden kita dalam rangka Hari Radio Nasional di tanggal 11 September nanti, kamu bisa ikutan kirim video kamu ya, landscape bentuknya dan durasinya 30 detik sampai 1 menit aja. Gak usah perkenalan, langsung kasih unek-unek aja, kirim ke WA-nya Peramai Suara, dan nanti video kamu akan diputar di radio selama September ya, kayak jadi insert gitu. Jadi daripada hati kamu selalu berbisik-bisik tanpa ada yang mendengar, mending kamu curahkan pesan, aspirasi, unek-unek kamu terhadap Bapak Presiden kita ke Peramai Suara dalam bentuk video. Jangan lupa ya, Sob. Dan buat kamu yang lagi otaknya lagi masih berat gitu ya, atau kamu galau mungkin ya, mending kamu dengerin lagu-lagu yang bakal aku putar tentunya di Peramai Suara 103,9.

0: menahan sakit.
1: Brawa Suara.
2: Music FM Information. Brawa Suara.

0: Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prambes Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih barengan Rahil di sini sampai jam 8 malam nanti. Oke, sob, ngomongin soal topik tadi, aku mau bergeser sedikit ya ke informasi soal udara di Kalimantan Barat, gimana cuacanya hari ini. Jadi belakangan ini kondisi udara di sejumlah wilayah kabar ya, karena menjadi perhatian yang penting adanya kabut asap yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini. Kondisinya itu bukan cuma ngebuat pandangan tuh jadi terbatas, tapi juga ganggu aktivitas masyarakat, sob ya. Karena di beberapa wilayah jarak pandang itu dilaporkan bisa turun hingga kurang dari 1 km. Nah, buat sahabat Prambes Suara ya yang ada di wilayah yang kedampak kabut asap, tentu harus lebih waspada sih ya, dan terutama kalau sedang berkendara tuh hati-hati banget ya. Karena jarak pandangnya tuh bisa ngebuat kamu sebagai pengendara kesulitan buat lihat jalan ya, dan itu kan bahaya banget. Selain kualitas udara yang buruk, juga yang perlu menjadi perhatian itu kondisi udara itu sedang dipenuhi asap ya. Jadi masyarakat sebaiknya ngurangin aktivitas di luar ruangan. Kalau nggak urgent-urgent banget gitu, sebaiknya aktivitas di luar ruangan itu dikurangi juga ya, sob. Mulai dari, dan yang paling penting sobat, jangan sampai kamu itu ikut-ikut ya atau FOMO buat ngelakuin pembakaran hutan gitu, karena sekarang itu banyak banget berita-berita tentang kebakaran gitu, apalagi cuacanya yang cukup ekstrim, panas ditambah angin kencang lah, itu kan jadi kayak wah, itu triple-triple ya sob gitu. Jadi buat sobat Prambes Suara sendiri ya, semoga kamu yang lagi terdampak segera diamankan ya, segera diselesaikan aja itu. Semoga asapnya ya, semoga berhenti, semoga ada hujan yang bisa menyelesaikan hal itu juga gitu ya sob. Itu untuk informasi terkini. Dan buat kamu sobat ya yang belum join-join di WA-nya Prambes Suara, belum komen-komen di WA-nya Prambes Suara, segera komen, karena aku tetap menunggu komen kamu. Jadi buat kamu yang sering beraktivitas di luar atau di dalam seharian, kamu tim yang mana? Tim yang sering minum, lupa minum, jarang minum, atau kamu justru minum kalau lagi haus aja? Coba kamu kirim pendapat kamu di WA-nya Prambes Suara tentunya di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Prime Suara 103,9 FM.

0: dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara
5: 103,9
4: FM.
5: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Prima Suara 103,9 FM. Music hits and information.
6: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan. CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
7: Oke, sahabat Prima Suara, sekarang lah Rahil mau cek rute lalu lintas dulu ya, sob. Jadi ini udah di malam hari ya, sob, sebelum mengakhiri pembicaraan. Jadi di Simpang 4 Andanwangi ya, itu sudah ada Pak Oga yang udah nyebrangin kamu, yang siap menyebrangin kamu kemanapun kamu mau pergi gitu ya, sob. Dan ini masih nge-lag lah, ini didominasi sama kendaraan roda 2 ya, sob. Dan di situ juga ada warung, ada jajan-jajan juga. Jadi buat kamu yang lagi lapar di tengah jalan, kamu bisa minggir dulu. Yang mau ngopi juga kamu bisa minggir dulu. Dan tentunya kamu juga harus tetap toleh kanan kiri ya, sob. Hati-hati ya, jangan mentang-mentang nanti waktu jalannya sepi kamu langsung terobos aja, nanti kan itu bahaya banget ya. Jadi buat kamu yang berkendara roda 2, helmnya dipakai. Kalau roda 4 ya, sabuk pengamannya yang dipakai. Jadi, dan aku juga mau cek arus lalu lintas di mana ya, sob, ini enaknya. Ini ada di pertigaan arah Glaga nih. Nah, aku mau cek di situ. Ya, terpantau perbaikannya masih belum selesai ya, sob. Dan di situ ada didominasi roda kendaraan 2 juga, dan sesekali ada trek yang lewat juga ya. Pokoknya kamu yang mau ke arah Glaga atau ke arah Gresik, mau ke Lamongan atau sebaliknya ya, kamu harus hati-hati karena di situ masih ada perbaikan jalan, jadi harus gantian ya, sob, harus sabar. Wes gak usah kerusa-kerusu, alon-alon penting kelakon, apalagi malam ya. Apalagi kalau kamu punya riwayat mata minus ya, hati-hati banget ya di jalan. Pakai kacamatanya, sob ya, jangan sampai kamu nggak pakai kacamata kalau kamu minus. Itu bahaya banget ya, karena biasanya kalau kesentrong cahaya motor dari arah yang berlawanan itu kan kayak jadi blur gitu, kayak pecah, nanti kan kehalang itu kamu. Itu kan kayak ngaruh banget ya buat kamu kendara gitu. Jadi hati-hati ya, sob. Jadi buat kamu yang belum join-join komentar di WA-nya Prima Suara, kamu harus join ya, walaupun ini ada di penghujung akhir. Aku tetap tunggu komentar kamu. Jadi misal kalau kamu seharian aktivitas nih ya, dari tadi yang kamu dengerin obrolan aku, atau kamu dari tadi yang rebahan, atau kamu yang udah jalan-jalan mungkin keluar kemana, kamu udah minum air putih sebanyak apa? Kamu tim yang suka minum, atau tim yang jarang minum, atau tim yang lupa minum saking padatnya aktivitas kamu, atau kamu malah minum kalau haus aja?

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke sobat ya, hari ini udah lama banget aku nemenin kamu ngobrol ya di penghujung akhir. Tapi sebelum aku closing nih ya sobat Prame Suara, ada update info terbaru nih soal abu vulkanik di Gunung Anak Krakatau. Jadi BMKG kini udah nggak lagi mencantumkan Jakarta sebagai wilayah yang kedampak sama sebaran abu vulkanik, sob. Berdasarkan pemantauan satelit, abu vulkanik Anak Krakatau saat ini diperkirakan bergeraknya tuh ke arah barat daya. Sebaran di lapisan rendah ini mencakup wilayah Banten bagian barat, Lampung, Bengkulu, hingga Samudra Hindia. Meski Jakarta udah nggak masuk dalam sebaran terbaru ya sob, tapi sobat tetap perlu waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG ya, terutama buat yang berada di wilayah Banten dan Lampung. Dan buat kamu yang sedang melakukan perjalanan atau punya penerbangan, pastikan selalu cek kondisi terbaru sebelum kamu berangkat. Jadi buat sobat Prame Suara yang ada di Jakarta ya, alhamdulillah udah tidak tercantum lagi ya. Dan buat kamu sobat Prame Suara yang masih terdampak oleh sebaran abu vulkanik ini, kamu hati-hati ya, tetap jaga kesehatan kamu, pakai masker, kurangi aktivitas di luar. Gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum join di WA-nya Prame Suara, belum komen-komen, aku tetap tunggu kamu di WA-nya Prame Suara di 081 2302 1039.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Oke, Sob, ya enggak kerasa banget kita udah sampai di penghujung obrolan ini. Aku udah nemenin kamu mulai dari jam 4 tadi ya sampai jam 8 malam. Dan terima kasih ya sobat buat kamu yang udah mau join-join komentar aku ya di Prames Suara, dan aku juga terima kasih banget buat kamu yang udah ikutan nimbrung ya, udah lihat aku dan nemenin aku ngobrol. Dan ya Sob ya, itu ya sebenarnya yang dikatakan Dokter Vida soal minum air putih, yang terpenting itu kamu harus ingat kapan kamu minum air putih. Jangan sampai kamu lupa akhirnya kamu gak minum air putih gitu ya Sob. Dan pastikan kamu selalu bawa tumbler kemana-mana. Aku Rahil pamit dulu, tetap jaga diri, tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati di jalan, dan jangan lupa istirahat. Setelah ini bakalan ada masih banyak playlist-playlist yang bikin kamu moodnya tambah stabil gitu ya Sob. Makanya kamu jangan kemana-mana, tetap di Prames Suara 103,9 FM and

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat.

0: Nangis lagi. Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Brawa Suara.
5: Music and information. Brawa Suara.

Promes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information. Promes Suara 103,9 FM.

0: Ananda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
2: Sah.

Prabu Suara 103,9 FM.

0: Brawa Suara.
1: News, hits, and information. Brawa Suara.

Bye.

107,9 FM. Music and information.

tas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri. Maaf, tidak dibenarkan.

0: Rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi yang kesatu percaya diri, yang
4: kedua tidak percaya. Balap hari.
5: Berapa suara 103,9.

0: Suara.
1: Music FM Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prawe Suara. Ketemu lagi barengan sama kuliah di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Nah Sobat ya, apa kabar kamu di hari Rabu ini Sob? Semoga keadaan kamu selalu baik. Jangan lupa makannya dijaga, sarapan biar kamu gak semaput gitu. Dan semoga di sepanjang hari Rabu ini juga mood kamu selalu baik Sob ya. Tapi kamu jangan khawatir, karena udah ada aku yang siap nemenin kamu. Dan kiranya dengan lagu-lagu yang aku susun sedemikian rupa, bikin mood kamu di hari Rabu ini jadi lebih menyenangkan gitu. Dan barengan sama aku Sobat, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 nanti. Dan kita hari ini bakal ngebahas seputaran spesial di tanggal 9 September. Ini tuh bertepatan barengan sama Hari Olahraga Nasional. Waduh, mantap banget. Tapi kalau ngomongin soal olahraga, kadang kita itu terkecoh. Kita apakah benar olahraga atau cuma ikut-ikutan atau cuma bagian nonton aja Sob? Sebenarnya soal nonton aja itu gak apa-apa, tapi sampai kapan nonton aja? Sampai kapan kamu hanya ngerasain vibes euforia jadi penonton? Tapi coba deh sesekali jadi pemain juga, biar kamu lebih ngerasa apa ya, adrenalinnya, suasana di lapangan realnya. Apalagi di momentum September ini juga bertepatan barengan sama Persela, nanti ada laga pertamanya di 13 September mendatang. Dari 3 laga yang dilaksanakan di September ini Sobat, relate banget. Dan mungkin untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini, aku mau absen dulu ke kamu ya. Kamu kiranya kalau ada pertandingan olahraga, kamu itu tim yang mana? Nonton aja, ikutan olahraga, atau bisa jadi nonton dari rumah, nonton langsung, atau salah satunya aja, atau ketiga-tiganya kamu juga salah satunya. Aku nunggu jawaban kamu Sob ya. Tapi kalau misal aku ditanyai pertanyaan yang sama, aku tim yang sometimes masih ada momen nontonnya aja, sometimes aku juga ikutan olahraga, tapi ya ada beberapa pertimbangan apa olahraga itu gitu. Kalau misal olahraganya tidak memungkinkan dan kiranya dari segi kondisi fisik juga enggak worth untuk aku, kiranya aku bakal jadi penonton aja sih Sob. Aduh sedih banget. Kalau jadi penonton itu kadang ada vibes emang euforia penonton, tapi ya kalau kita gak ngerasainnya di lapangan, ya kita jadi gak tahu pemainnya kayak apa, se-effort apa di lapangan itu Sob. Aku ulangi untuk polling pertemuan kita di pagi hari ini Sobat. Kalau misal aku tanya, kamu di pertandingan olahraga tim yang mana? Nonton aja, ikutan olahraga, atau bisa kedua-duanya. Aku tunggu jawaban kamu. Kamu bisa kirim di WhatsApp Radio Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan kiranya kalau kamu mau ada yang sharing langsung barengan sama aku, on air barengan sama aku di live call, kamu boleh banget langsung hubungi di nomor yang sama. Aku ulangi ya, di 0812-302-1039. Dan untuk menyambut hari Rabu yang penuh keceriaan ini Sobat, aku bakal setelin lagu dari Ran, Selamat Pagi, biar kamu pagi ini makin excited buat menyambut aktivitas apapun itu di hari Rabu ini. Ini dia Ran, Selamat Pagi dan selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, pagi ini kita udah disambut sama lagu Ran Selamat Pagi. Selamat pagi Sobat Rame Suara dimanapun kamu berada. Semoga lagu Ran baru saja udah jadi patokan pertama kita pada hari ini, biar makin excited, semangat buat menyambut hari Rabu ini gitu. Dan masih ngomongin seputaran Hari Olahraga Nasional Sob. Kalau ngomongin soal olahraga, kadang kita itu nggak selalu harus melakukan olahraga di tempat gym, kemudian di tempat-tempat olahraga senternya, ataupun harus di lapangan yang emang lapangan olahraga banget, badminton, padel. Kita bisa start itu dari rumah sebenarnya. Tapi waduh, kalau aku ditanya, Lia, apakah kamu udah workout setiap hari di rumah at least? Ya, yeah, sometimes, tapi masih bolong-bolong, Sob. Aduh, ini malu sih kalau disampaikannya sebenarnya. Tapi, Sobat, ngomongin soal ini, kembali lagi, olahraga itu larinya bakal ngaruh ke kebiasaan kita. Apakah kita konsisten apa enggak? Apakah kita disiplin apa enggak? Pada mulanya, kalau misal aku, kamu hari ini emang belum sekonsisten itu, ya, untuk membangun awal kebiasaannya emang sulit, dan itu juga aku rasain. Tapi kalau udah berturut-turut, udah jadi kebiasaan, itu bakal momentumnya jadi lebih enak. Bahkan aku nemuin teman aku, dia itu atlet lari, Sob. Dan nyampein kalau dia tahu orang-orang yang bikin update Strava, itu makin excited. Waduh, dia bisa, aku bisa dong gitu. Dan di sisi lain, ketika dia ada momen-momen stres sama kerjaan, kemudian udah mulai put out, lari itu udah jadi makanannya. Bahkan kayak, oh aku waktunya lari nih gitu. Jadi kayak pelampiasan yang sehat, tanda kutip, ketika kita ngalami put out ataupun kondisi-kondisi yang tidak mengenakan di another life, di poin-poin lainnya di kehidupan kita. So, dan terkait ini, tapi ada sisi negatifnya enggak? Ada sometimes. Ketika kita ngelihat, waduh dia stafanya jauh banget, aku bisa. Padahal kadang kita itu maksain kondisi fisik yang kita belum di titik itu. Itu negatifnya. Tapi kembali lagi Sob, ini di tujuan masing-masing. Dan kalau ngomongin soal olahraga juga bakal ranahnya luas banget. Ada olahraga yang emang dilakuin karena kita udah tahu kebutuhan tubuh kita. Ada yang dilakuinnya itu karena FOMO-FOMO-an aja, atau yang dilakuinnya ini lebih-lebih lainnya ya, ada tanda kutip, dilakuinnya karena kita emang ada masanya butuh, tiba-tiba ada masanya nanti lagi deh gitu. Jadi kayak periodically aja, Sob. Dan Sobat, masih aku nanyain seputaran, kiranya kalau dalam pertandingan olahraga, kamu tim yang mana? Suka nonton aja atau ikutan berolahraga, ikut tanding, atau bisa kedua-duanya? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prame Suara, atau kamu juga bisa terkait ini sharing pengalaman kamu. Langsung open call barengan sama aku, kamu bisa langsung on air barengan sama aku, kasih suara yang merdu kamu di sini biar Sobat Prame Suaranya yang lain juga pada dengerin. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812 302 1039. Dan masih bareng

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: 103,9 FM Brama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Prabaswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sobat masih ngomongin seputaran Hari Olahraga Nasional. Dan ini tadi tentang polling ya, terkait kalau misal ada pertandingan olahraga, kamu tim yang mana? Ikutan, nonton aja, atau bisa keduanya? Ini ada komen yang masuk dari Mas Rudy di Babat. Aku paling susah konsisten. Biasanya semangat olahraga cuma di awal aja. Waduh, relate. Ya, emang sih sob. Makanya tadi juga udah aku sebutin kalau misal olahraga itu kayak ngebangun kebiasaan. Jadi kalau emang sekarang kita belum yang konsisten banget olahraga, untuk membangun kebiasaan itu ya awalnya pasti sulit ya, butuh 21 hari at least untuk membangun kebiasaan baru. Dan terkait ini sob, tentu saja ada beberapa orang yang kiranya, tapi aku gak sulit tuh kak. Ya siapa tahu dilihat dari segi kebutuhannya, urgensinya, tujuannya. Kalau semakin kuat tujuannya pula, meraih tujuan ataupun hasil akhir finalnya itu bakal lebih cepat juga. Biasanya ini tergantung sama motivasi awal. Motivasi awalnya tuh apa? Kalau ikut-ikutan aja ya tidak terlalu kuat ya. Biasanya ada yang mutung, gak sampai terakhir, ataupun gak konsisten kayak aku tadi. Kayak aku sendiri juga belum konsisten olahraga sob. Dan terkait ini pun kalau dilihat dari segi motivasinya ya emang aku akui kurang. Terkait ini, kalau ada orang yang motivasinya tinggi, dia bakal lebih excited karena tahu apa yang dikejar. Tapi momen-momen di saat aku ngerasa aku motivasinya kurang, aku itu mencari cara biar motivasinya lebih tinggi. Misal ini aku kan fokus di bagian bulking ya. So pikirannya kamu ada yang punya pengalaman sama barengan sama aku bulking. Dan ketika kita ngerasa aduh aku kurus banget nih, udah saatnya ketemu sama orang-orang yang lebih dengan postur yang bagus-bagus, nanti aku takutnya minder. Nah, antisipasi sebelum kejadian kondisi itu, jadi motivasinya dikuatin, akhirnya bulkingnya jadi lebih teratur. Nah, ini salah satu contohnya gitu. Dan maksud dibabat, gak apa-apa, itu wajar kok. Dan sebisa mungkin dikuatin lagi motivasinya biar gak susah konsisten lagi gitu ya. Sobat, ada lagi komen tapi ini gak mau disebutin namanya, dari anonim ya aku sebutnya. Kalau aku sih jalan kaki ya, gratis, bisa dilakuin kapan aja. Dan alhamdulillah udah mulai konsisten. Waduh mantap tuh. Dan terkait ini, jalan kaki itu sepele, tapi emang dampaknya ada. Kayak kita gak mudah ngos-ngosan, kita dari segi nafasnya juga teratur, bahkan aliran darah juga mulai lancar. Itu salah satunya. Siapapun kamu anonim di balik sana, semoga makin konsisten dan makin bertambah tuh jarak jalan kakinya gitu. Jalan kaki kalau misal gak bisa dilakuin di lapangan, kamu bisa gunain treadmill juga sob. Atau kalau misal ruangan di rumah kamu notabene luas ya, kamu bisa manfaatin itu. Kak, rumah aku sempit nih, terus aku pakai apa? Boleh keliling-keliling di kamar aja, sudut ruangan, dari pojok, kemudian ke pojok, sampai pojok lagi, putar balik gitu, gak apa-apa. Kembali lagi ke motivasinya kamu, tujuannya kamu apa, dan gimana caranya kamu biar konsisten, bukan dari segi halangan, sorotannya gitu. Jadi kalau misal kamu sekarang mulai workout tapi terhalang dari segi kemampuan ataupun fasilitasnya kamu, itu jangan jadi penghalang sob. Coba cek lagi dari segi motivasinya kamu. Temen aku, dia ada yang mau naikin masa ototnya, dia pakai nambah beban. Dan itu pun gak harus pakai apa namanya yang untuk angkat beban itu, alat angkat beban sob. Dia itu gunain air yang diisikan di botol mineral. Dan ini hasilnya ada loh gitu. Itu juga jadi motivasi buat aku, dan aku nerapin itu juga di rumah. Kamu ada gak punya pengalaman kayak gini gitu? Aku mau dengar cerita kamu. Dan aku juga open call buat kamu yang kiranya mau diskusi, mau langsung ngasih on air suara kamu yang indah itu sobat. Kamu bisa langsung telepon aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kita bisa diskusi langsung biar sobat Prameswara lainnya pada tahu gitu ya. Aku tunggu. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Nora Saba.
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong!
8: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
5: Mau tijus lagi!
6: Mau!
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
8: Panas-panas enaknya minum tijus!
9: Semua rasanya enak!
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
10: Dari Wings Food.
11: Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.
12: Oke sobat, masih barengan sama aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran hari olahraga nasional, sobat, kamu udah tahu gak update dari ini salah satu siswi SMK di Kabupaten Karo, Sumatera Utara itu dilaporkan mengalami gangguan ingatan setelah menyantap menu MBG. Ini pada kondisinya sekarang sangat miris sob. Ini namanya Fabiola Beru Purba, 16 tahun. Kondisi awal, dia ini mengalami pusing, muntah, kehilangan kesadaran, kejang-kejang, hingga sekarang pun gangguan bicara juga terjadi. Setelah aku cek lebih detail sob, ternyata ada dokter yang bacakan hasil lab dari makanan yang disantap oleh Fabiola ini. Ternyata dari hasil labnya itu ada bakteri E. coli yang ditemukan di melon yang dimakan. Kemudian ada Bacillus cereus dari nasi yang dimakan. Bukan hanya itu, dari segi ikan, saus, bahkan sampel muntahannya juga ditemukan kondisi-kondisi temuan positif. Dan sebenarnya tidak ada negatif Salmonella di situ, tapi kenapa ini bisa sampai ke ginjal, sampai amnesia, bahkan sampai ke saraf otak? Sebenarnya kondisinya sangat miris sob ya. Ini tuh ternyata setelah dicek lebih detail itu ada the most one, ada keracunan yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus pada sampelnya. Ternyata ini tuh bisa dicemari, bisa apa ya, kayak awal mula bakteri itu ada. Awalnya ya dari penjamah, ini ada dari tangan. Biasanya kita itu megang makanan pakai tangan kita. Nah dari situlah awal mulanya. Dan aku juga menyoroti ada beberapa postingan dari mantan pekerja di MBG sob. Mereka ini juga nyampein kalau misal di dalam MBG itu ada bagian-bagian yang mencicipi menggunakan tangan. Kemudian penggunaan sarung tangan yang jarang banget diganti. Kalaupun diganti malah dia jadi sasaran empuk buat dibully di tempat kerjanya. Waduh, sebenarnya ini emang masanya udah waktunya selesai juga. Dari sekian banyak sisi positif dan negatifnya malah sangat membludak negatifnya. Tidak berhenti di kasus keracunan yang ada di Sidoarjo kemarin sob. Juga ada terkait update terbaru Malang ini udah menghentikan MBG yang ada pun, ada ustadz yang nyampein kalau MBG itu haram buat dimakan. Nah, kamu setuju gak dengan hal ini ya? Tapi ngomongin soal haram buat dimakan itu, beliau juga menjelaskan kalau terkait ini, ketika kita mendorong perbuatan maksiat, perbuatan jahat, kita juga berada di lingkaran yang sama. Nah, dalam tanda kutip, MBG ini kan juga dibisniskan ya. Nah, itu maksudnya. Sobat masih barengan sama aku lihat, tentu saja apapun dampak dari MBG, semoga MBG segera tanda kutip ditiadakan. Kalau harapan aku sendiri, sob, karena emang dari segi banyaknya kasus yang beredar, dan kita juga belum menyoroti kasus-kasus yang tidak dibuka di ruang media digital kita, ini juga banyak gitu. Bukan hanya itu, tentu saja yang terdampak semoga segera dipulihkan kondisinya, semoga segera membaik. Dan masih barengan sama aku ya sobat, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih barengan sama aku Lia. Sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran Hari Olahraga Nasional, sob, ini aku bawa update. Ini masih relevansi barengan sama MBG baru saja yang aku sorot ya. Ternyata di era pemerintah yang sedang berjalan sekarang, sobat, ini tuh ada beberapa anomali-anomali program. Mungkin kamu juga udah tahu, salah satunya ada di MBG, kemudian ada di Koperasi Merah Putih. Ini juga banyak banget sorotannya terkait Koperasi Merah Putih ini menjadi lapangan bulu tangkis, menjadi tempat hajatan. Buat kamu yang kiranya mau sewa ruangan buat pernikahan kamu, kamu bisa ke Koperasi Merah Putih ternyata. Dan ini yang paling hype emang dari segi MBG sih sob, yang paling banyak disorot. Tapi kemarin ini ada dari Bapak Presiden

pun sakit setelah makan MBG itu ya sakit sewajarnya aja, sakit perut biasa lah gitu. Padahal udah sangat jelas ya kasus-kasus yang beredar sampai kondisi-kondisi yang terpuruk, dan puncaknya ini ada kasus dari Febiola yang sampai kehilangan 70% ingatannya, sob. Ini sangat-sangat miris, sangat miris. Bukan hanya itu, dari segi kualitas makanan, keracunan pun banyak banget kondisinya, perlu banget dicek untuk segi program ini, keberlanjutannya. Dan ternyata ada juga pola kebijakan, viral dulu, cabut kemudian, ini juga lagi rame kiranya dari segi pidato yang kontroversial, kemudian dibiarin dulu, ternyata nanti ada klarifikasi di akhir. Ya, itu udah kayak pola gitu sih, sob. Dan terkait ini, sobat, dari sekian banyak kondisi yang emang Indonesia lagi gak baik-baik aja, bukan hanya dari program yang dicanangkan oleh pemerintah, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang baru saja terjadi pun, karhutlah tiba-tiba muncul dari tanaman-tanaman baru sawit, itu juga udah perlu dipertanyakan. Dan ada kondisi di mana dari Aceh belum pulih kondisinya, kemudian ada gempa bumi di NTT, dan terbaru erupsi di Gunung Anak Krakatau dan Semeru, sob. Terkait ini, kiranya kamu punya unek-unek yang mau kamu sampaikan ke Presiden kita, Bapak Prabowo, kamu boleh banget kirim video kamu, landscape ya, di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039, dan bertepatan di Hari Radio Nasional nanti 11 September kita bakal on air-kan. Siapa tahu aspirasi kamu, pendapat kamu bakal didengar sama pemerintah kita. Bukan hanya kamu, nanti juga akan ada aku, pendapat aku, aspirasi aku, sob. Tapi aku gak mau sendiri, sob, makanya aku ajak kamu biar kita makin kuat, karena ini dari rakyat untuk rakyat, biar pemerintah kita juga makin sadar, tahu, dan mengurangilah untuk program-program yang emang seharusnya tidak dicanangkan gitu. Gitu, sobat. Dan masih barengan sama kuliah, sobat, kita ngomongin seputaran Hari Olahraga Nasional di hari ini. Kiranya kamu yang ada relate table dengan polling kamu, kalau di pertandingan olahraga kamu tim yang mana? Nonton di rumah, di lapangan, tim yang nonton aja, atau ikutan olahraga juga, atau bisa keduanya. Kamu boleh banget share jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu, dan aku juga nunggu open call dari kamu, sob, yang kiranya kamu mau diskusi langsung sama aku. Dan ini dia untuk jeda sementara ya, bakal aku spill lagi seputaran topik kita hari ini. Tapi setelah yang satu ini, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prama Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini. Biar kiranya kamu yang mau berangkat kemana aja, ke pasar, antar mama, atau antar anak sekolah, atau kamu sendiri yang mau berangkat ke kantor sob. Dan ini dia untuk pantauan lalu lintas menuju jam 7 pagi hari ini. Sobat, kalau misal kamu mau join cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke Express Radio, download aplikasinya Express Radio, klik logo Prameswara, atau kamu juga bisa langsung ke website prameswara.com. Ini titik yang pertama, aku cek di Simpang 4 Andanwangi. Di sini emang selalu ramai sob, didominasi kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan besar sesekali. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, berhati-hati, gak usah buru-buru, karena biasanya jam-jam segini tuh pada ramai orang-orang berangkat sekolah dan ke kantor, ataupun ada kegiatan lainnya. Tapi kamu jangan khawatir ya, di sana udah ada bapak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja. Tapi kayaknya bapaknya malah di pinggir jalan ya pagi hari ini. Masih disorot nih bapak, ayo bapak nengah. Dibantu untuk warga Lamongannya biar bisa lancar belok ataupun lurusnya gitu. Oke sobat, titik yang kedua ya, ini ada di Simpang 3, Tugu Adipura Dapur. Di sini cukup ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4, roda 2, dan kendaraan besar. Sesekali di sini tuh kadang sepi sob, tapi kamu jangan langsung melenceng aja ya, jangan langsung nyerobot aja, takutnya ada kendaraan lain yang juga mau melintas, jadi kamu better toleh-toleh dulu, gak mau lurus ataupun belok-belok gitu. Dan itu sementara untuk update per hari ini di jam menuju jam 7. Buat kamu yang kiranya mau di perjalanan kemana aja, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan. Sobat, kalau misal kamu punya update-update terbaru, kondisi jalanan, versi kamu kiranya ada titik kemacetan, atau ada, naudzubillah, kecelakaan, atau kondisi yang tidak mengenakan di jalan, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik seputaran Hari Olahraga Nasional, sob, ini aku bawa update dari gempa bumi di NTT. Sobat, per hari ini ternyata ada kejadian di jam 4 dini pagi tadi. Itu pusat gempa berada di laut 45 km utara Ruteng, Manggarai. Ada gempa susulan, ini magnitudonya di 4,8, kedalamannya di 12 km. Dan setelah dicek juga untuk update-update kemarin, masih ada gempa susulan lainnya, sobat. Tapi di sana itu sekolah darurat udah ada dan banyak. Tapi ya dalam kondisi was-was sih kalau yang aku dapat dan aku simak dari penyampaian Ibu Nurha, salah satu warga di Nagekeo NTT. Tapi orang-orang di sana itu, sob, termasuk Ibu Nurha juga menjadi orang yang udah hatinya besar ya untuk menghadapi gempa NTT ini. Tapi ya pasti ada momen-momen was-was, takut. Tapi beliau ini udah sangat luar biasa nyampein kalau kiranya ada barang-barang atau lainnya yang diambil, barangkali itu emang udah waktunya dikembalikan oleh yang nitipin ke kita. Luar biasa, sobat. Sobat, masih barengan sama aku, Lia, sob. Barengan sama aku juga bakal aku update seputarnya kasut lah. Dan kita masih ngomongin seputaran Hari Olahraga Nasional. Sobat, aku masih nunggu untuk polling-polling kamu. Yang kiranya kamu kalau ada pertandingan olahraga, kamu tim yang mana, nonton aja. Atau kamu juga join olahraganya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Atau open call langsung, telepon aja di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku, Lia. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.